0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Haji Soeharto, mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
1: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
0: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
3: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
4: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikabul betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya, di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa, layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
3: Dari sisi kesehatan, Dokter Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
5: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
3: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3, yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat, menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV51. 6 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 15.00.

0: 10.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kita bisa bersama-sama menikmati pagi hari yang cerah di kawasan Sabang Merah Bumi dan Ranante saat ini. Dan kami masih akan melengkapi informasi untuk Anda, kembali mengajak Anda untuk bergabung di Opini Publik edisi hari ini ya. Silakan di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Pagi hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung. Silakan di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Kami akan mengajak Anda untuk menyampaikan atensi Anda terkait juga dengan kasus demam berdarah dengue atau DBD yang mulai menghantui Sanggau yang perlu menjadi perhatian serius seluruh masyarakat saat ini. Nah, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait juga dengan kondisi Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, bagaimana tanggapan Anda dan apa yang harus dilakukan khususnya untuk kita sebagai masyarakat terkait juga dengan penyebaran penyakit yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan dengan konsisten baik itu oleh pemerintah maupun oleh warga. Nah, bagaimana menurut Anda, apakah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sudah cukup untuk mencegah penyebaran DBD di Kota Sanggau dan sekitarnya? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Kami akan ajak Anda selanjutnya pendengar untuk bergabung di program Opini Publik untuk Anda.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet.
1: Papa. Tidak. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
2: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan tadi sudah saya sampaikan terkait juga dengan pembahasan kita, yaitu tentang kasus demam berdarah dengue yang mulai meningkat di Kabupaten Sanggau, yang menjadi peringatan penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ini bukan sekedar persoalan kesehatan individu, melainkan masalah bersama yang juga memerlukan perhatian dan tindakan yang kolektif. Karena setiap musim hujan maupun saat kondisi lingkungan mendukung berkembangnya nyamuk, resiko penyebaran DBD dapat meningkat dengan cepat apabila tidak diimbangi dengan upaya pencegahan yang konsisten. DBD telah lama juga menjadi salah satu penyakit yang kerap muncul di berbagai daerah di Indonesia. Meski berbagai program pencegahan telah dilakukan, kasus DBD masih terus ditemukan setiap tahun. Dan hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan nyamuk penyebab DBD tidak hanya mengandalkan pemerintah atau tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Nah, menurut Anda pendengar, apakah masyarakat di lingkungan Anda sudah cukup peduli terhadap kebersihan untuk mencegah DBD? Dan apakah di wilayah Anda masih banyak ditemukan genangan air ataupun tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk? Dan seberapa rutin warga melakukan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan? Apakah program 3M Plus juga sudah dijalankan secara konsisten oleh masyarakat di sekitar Anda? Silakan untuk Anda ingin menyampaikan atensi Anda, ingin menyampaikan tanggapan Anda di kesempatan pagi hari ini, saya berikan kesempatan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda di 0811-575-6494 atau di 0857538103 di ujung telepon. Silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, terputus ya, bisa dicoba kembali. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-566-7754 dan juga di 0857-538-103-65. Lanjut berikutnya. Ya, silakan. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ah, selamat pagi. Apa kabar Lanong Bonti? Masih amankah kondisi?
1: Baik, baik. Cerah.
0: Terang-benerang
1: dari oh. Tadi.
0: Oke.
1: Ini kayaknya tanda-tanda bahwa penyakit banyak yang mulai menyerang.
0: Betul.
1: Itu kayak maka sebab susah, sebab payah, sebab gelisah kita jadinya.
0: Iya, betul.
1: Kalau hujan itu DBD datang. Kalau panas ini batuk. Dan penjahat datang. Gimana kita mau jadinya nih? Menanggapi yang Mbak Sika sampaikan tadi, apakah masyarakat sudah mempunyai kesadaran tentang bersih-bersih lingkungan? Ini saya ada, bukan ngomong orang lainnya, saya ngomong di kampung kami sendiri. Kayaknya jauh sekali, belum sekali tersentuh, karena mereka belum mengerti, apakah belum mengerti atau tidak mengerti tentang kebersihan, saya kurang tahu. Tapi menurut pengamatan saya, mereka ini tidak paham dan tidak mau paham. Ini kadang-kadang kalau kita ngomong nih, kamu mau, kamu tahu apa sebenarnya itu kan? Contohnya kayak kepala dusun aja pernah tidak masyarakat kerja bakti untuk bersihkan lingkungan. Nah, itu kan sebenarnya perintah pemerintah kan?
0: Betul.
1: Seharusnya pemerintah itu mewajibkan kepada pemerintah yang paling kecil lah, kayak di dusun kan? Setiap sebulan sekali membersihkan lingkungan, bukan untuk DBD saja. Sampah-sampah berkeliaran, dikumpul, dibakar, atau ada got-got itu kan harus dibersihkan. Ada selokan-selokan harus dibersihkan. Kalau saya melihat di kampung-kampung ini, yang dengan plastik itu bertebaran. Yang lain lagi, maka saya bilang, sebenarnya masyarakat ini tak paham dan belum paham atau tidak mau paham. Ini ketiga-tiganya saya belum dapat misalnya memprediksikannya. Maka saya akan kepada setiap pemerintah supaya mewajibkan setiap sebulan sekali dusun-dusun itu harus dibersihkan, desa-desa harus dibersihkan. Bersih kayak zaman dulu kan, kerja bakti di kampung, bersih parit.
0: Apalagi ada kasus ya Pak ya.
1: Terserah masing-masing kesadaran.
0: Ya betul.
1: Namanya manusia, kita manusia ini Mbak ya. Susah mendapat kesadaran dari pribadi itu. Maka kalau tidak dipayungi atau di ada istilahnya payungi pemerintah. Kayaknya mereka itu abaikan saja gitu Pak. Memang bukan tugas pemerintah, tapi pemerintah sedikit. Yang kata orang itu bisa omongnya gitu Pak. Kayak lihat dari kesehatan ke kecamatan pun ke desa gitu kan. Mewajibkan, diwajibkan untuk ada hari kebersihan itu. Jangan tolak Pak Prabowo yang bilang ada bersih-bersih, tidak diterapkan sampai ke kampung. Sebab ujung tambak itu di kampung, bukan di Jakarta. Itu perlu diperbaiki dari bidang apapun. Pemerintah itu tidak cukup untuk menghimbau-himbau saja. Harusnya ada real lah itu hanya kayak ke bawah itu.
0: Betul.
1: Jadi himbau, ya himbau ke datang dari mata itu ngomong ke kepala desa, dusun di kata desa kan. Pak Aten tidak menyampai ke kampung kan, tidak mengajak ke kampung, tidak bekerja di kampung. Nah itu, dan nambah, terima kasih.
0: Oke.
1: Supaya mudah-mudahan hari kita ini bergeraklah, sadarlah semua bukan dari A sampai Z harus pada pengertian tentang itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Putra Mayau di Lanong Bonti. Tadi menyampaikan edukasi dan juga kesadaran kita sebagai masyarakat juga harus ditingkatkan. Apalagi terkait juga dengan kebersihan lingkungan sekitar dan juga kasus-kasus yang pernah terjadi di beberapa daerah dengan kasus DBD yang cukup tinggi gitu ya. Nah tadi Pak Putra Mayau menyampaikan harus ada apa ya, harus ada edukasi juga dari pemerintah, baik itu perangkat desa yang juga mengajak untuk selalu bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar, dan juga berharap dengan kondisi yang seperti ini masyarakat juga harus aware gitu ya, harus waspada terkait juga dengan bagaimana kita bisa bebas dari berbagai penyakit dengan cuaca yang sudah mulai ekstrim. Kemarin musim hujan, tambah lagi sekarang sudah musim panas ya. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan, harus tetap jaga lingkungan. Baik, berikutnya silakan pendengar di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang bergabung selanjutnya di Opini Publik edisi kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda, bagaimana Anda melihat kondisi ini dan apa yang harus dilakukan, dan Anda sebagai masyarakat apakah sudah lebih peduli dengan kebersihan lingkungan, dan juga bagaimana penilaian Anda terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani kasus DBD yang terjadi. Apakah perlu setiap RT RW memiliki kadar jumantik untuk memantau jentik nyamuk secara rutin, dan juga mungkin ada ide ataupun program yang menurut Anda paling efektif untuk mengurangi kasus DBD di Sanggau. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Kami akan kembali untuk Anda.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak. Gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Masih bersama kami pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda dan juga tanggapan Anda di kesempatan pagi hari ini, seperti apa tanggapan Anda terkait juga dengan kondisi yang ada saat ini, dan mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap bahaya DBD. Karena DBD bisa dicegah jika kita bergerak bersama. Tadi disampaikan oleh Putra Maya, mulailah dengan lingkungan yang bersih di rumah sendiri, periksa tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, dan ajak keluarga serta tetangga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena lingkungan yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Dan bagaimana pendapat Anda? Silakan Anda sampaikan pandangan Anda melalui telepon ataupun pesan singkat yang sudah kami sediakan. Apakah masyarakat di lingkungan Anda sudah cukup peduli terhadap kebersihan untuk mencegah DBD? Karena pendengar, hal ini menjadi langkah yang paling efektif mengurangi perkembangbiakan nyamuk DBD, di mana salah satu cara paling efektif dalam menekan penyebaran DBD untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebabnya. Dan upaya ini sebenarnya dapat dilakukan oleh setiap warga dengan langkah-langkah yang sangat sederhana namun berdampak besar. Ya, tadi Putra Maya menyampaikan kita harus melaksanakan gerakan 3M plus juga, bagaimana kerja bakti yang rutin dan pemeriksaan jentik berkala serta edukasi keluarga, karena anak-anak dan anggota keluarga lainnya perlu diberikan pemahaman mengenai bahaya DBD serta cara pencegahannya. Karena semakin banyak anggota keluarga yang terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka efektif pula upaya pencegahan yang dilakukan. Karena pemerintah juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mengkoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan DBD dengan beberapa langkah yang dapat kita lakukan saat ini. Salah satunya meningkatkan edukasi kita sebagai masyarakat. Dan nanti pendengar, kami juga akan mengundang Anda untuk menyimak perbincangan saya bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan juga seperti apa kondisi yang ada di Kabupaten Sanggau saat ini, dan juga bagaimana hal-hal yang dapat kita dengarkan dan juga evaluasi yang dilakukan setelah adanya kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah. Nanti Anda juga akan mendengarkan perbincangan saya bersama Kabid P2P Dinkes Sanggau. Nanti ada Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam dan juga Kepala Puskesmas Jangkang. Dan terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong. Nanti Anda akan ikuti perbincangan saya bersama narasumber, dan juga Anda bisa menyaksikan melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami juga buka ruang untuk Anda untuk menyampaikan pertanyaan Anda di 0811-575-6494 ataupun bisa menyampaikan kondisi Anda yang berada di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau melalui telepon 0857-538-10365. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong. Anda akan ikuti selanjutnya di dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau. Di kesempatan pagi hari ini, saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya dan juga akan menyampaikan terkait juga dengan DBD yang kembali mengintai Sanggau. Saya sudah bersama narasumber-narasumber yang akan menjelaskan dari beberapa daerah ya, dan bagaimana kondisi saat ini. Saya sudah bersama Dr. Yohana Rima Rian Ayuri, Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam. Selamat pagi, Bu Dokter.
1: Pagi, Bu.
0: Ya, bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Iya, oke. Dan saya bersama Dr. FX Alexander Hastin, Kepala Puskesmas Balai Sebut Kecamatan Jangkang. Selamat pagi, Pak Dokter.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi juga untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Oke, di Jangkang gimana kabarnya cuaca?
2: Aman, cerah.
0: Aman, cerah ya pagi ini ya. Mungkin di beberapa hari ini kita merasakan sensasi luar biasa panas ya untuk beberapa daerah termasuk juga Kabupaten Sanggau ya, Pak Dokter ya. Dan ya, kita juga bersama Ibu Marlina, Kepala Bidang P2P Dinkes Sanggau. Halo, selamat pagi Ibu Marlina.
3: Pagi Mbak Yuni, iya. Pagi Dr. Rima dan Dr. Alex. Dan pagi semua pemirsa RRI Sanggau dimanapun berada.
0: Oke, baik. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai DBD yang kembali mengintai Sanggau. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan di mana ancaman demam berdarah dengue kembali menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Sanggau. Karena memasuki pertengahan tahun dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, potensi berkembangnya nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab utama DBD yang semakin meningkat. Dan situasi ini menuntut kewaspadaan bersama agar kasus yang pernah terjadi juga pada tahun-tahun sebelumnya tidak kembali melonjak. Kalau melihat dari hal ini, sebenarnya kita sebagai masyarakat bagaimana sih untuk mengambil pengalaman agar kita juga bisa terbebas dari berbagai penyakit yang bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar kita. Kalau dari Bu Marlina sendiri sebagai Kabid P2P Dinkes Sanggau, bagaimana Bu gambaran kasus DBD di Kabupaten Sanggau hingga saat ini, Bu?
3: Baik, Mbak Yuni. Kalau untuk gambaran kasus DBD di Kabupaten Sanggau per 2 Juni 2026 itu tercatat ada 40 kasus dengan 0 kasus kematiannya. Kemudian untuk kelompok umur yang terbanyak itu masih di kisaran antara 5 sampai 14 tahun. Dan puncak kasusnya terjadi itu di bulan Januari sampai Maret ya. Jadi di Maret itu ada 12 kasus karena ini seiring dengan curah hujan yang sangat tinggi.
0: Oke, baik. Tapi kecamatan mana Bu yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan terkait juga dengan kasus DBD tahun ini Bu?
3: Oke, kalau untuk kita ambil 3 kecamatan ya.

0: Kalau untuk jangkrik sendiri ada satu kasus, Noyan satu kasus, kemudian Balai satu kasus, dan Tayan Hilir ada dua kasus. Jadi 40 totalnya. Jadi yang ada DBD, kecamatan yang ada DBD sebenarnya ada 7 kecamatan, tapi yang tertinggi ada di Pukis, di Kecamatan Kepuas, kemudian Tayan Hulur dan Parindu. Itu yang tertinggi.
1: Oke. Tapi sebenarnya apa, Bu, faktor yang menyebabkan kasus DBD ini masih ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Sanggau ini? Karena kita kan melihat nih cuaca, sebenarnya kalau cuaca dari dulu-dulu itu kita sudah bisa prediksi ya, Bu, ya, dari Januari ke Maret, Maret ke berikutnya gitu ya. Tapi sekarang bagaimana, Bu, kondisi cuaca yang tidak menentu ini sebenarnya penyebabnya apakah sama? Apakah cuaca ini, Bu?
0: Sebenarnya kalau untuk DBD sendiri ya Mbak Yuni ya, ini kan penyebabnya masih klasik sih, istilahnya masih klasik, masih itu-itu aja gitu ya. Jadi yang pertama itu kita bisa kategorikan masuk ke dalam perilaku masyarakat. Ya. Jadi kita targetkan angka bebas jentik itu ABJ Kebun Sanggau itu kan untuk sekarang baru mencapai 77,08%. Padahal target yang diinginkan dari Kemenkes ada 95%. Jadi masih banyak tempat penampungan air yang masih ada jentiknya. Ya, itu yang perilaku masyarakat ya. Kemudian yang kedua itu ada faktor lingkungan tadi. Kalau lingkungan itu kan diakibatkan karena curah hujan yang tinggi, suhu mungkin bisa mencapai 25 sampai 20 derajat Celcius. Nah, ini sangat cocok nih untuk nyamuk Aedes aegypti-nya berkembang. Dan yang ketiga itu, Kabupaten Sanggau ini kan merupakan wilayah perbatasan ya. Sehingga mobilitas orang dan barang itu sangat tinggi, sehingga virus dengue itu gampang untuk menyebar. Itu penyebab klasiknya.
1: Biasanya kalau permasalahan klasik ini sebenarnya sudah bisa diatasi ya, Bu, dari tahun ke tahun gitu ya. Tapi masih ada ini apa, tempat-tempat nyamuk yang mudah berkembang gitu ya. Apakah hal ini juga merujuk kepada edukasi masyarakat, Bu?
0: Iya, betul. Apa ya, kita sudah dinas kesehatan ini kan sudah, bukan juga dinas kesehatan ya, dari Kementerian Kesehatan itu yang ibaratnya untuk penuntasan daripada sarang nyamuk ini kan adalah menerapkan PSN 3M plusnya, itu yang paling penting dibandingkan dengan poggingnya gitu. Jadi kita mengharapkan masyarakat gitu lebih meningkatkan PSN-nya dengan 3M plusnya itu.
1: Baik. Tapi tidak semua lah masyarakat abai dengan kesehatan ya, Bu ya. Ada juga yang sudah mulai aware gitu ya, udah melihat nyamuk udah banyak, udah mulai disemprot ataupun sudah dibakar mungkin sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar gitu ya. Nah, kalau saya lihat sampah ini masih menjadi permasalahan juga, Bu ya. Jadi masyarakat juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau hanya kita saja, yang lain enggak, hal ini juga bisa menyebabkan penyakit yang bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar kita ya, Bu ya?
0: Ya, betul Mbak.
1: Baik-baik. Tapi dari kasus-kasus yang ada, Bu, langkah apa yang saat ini juga dilakukan Dinkes untuk menekan angka kasus DBD? Apakah ada strategi baru, Bu?
0: Kayaknya sementara kita masih dengan langkah-langkah yang kita tetapkan tahun-tahun yang kemarin ya Mbak, karena ini juga kan masalahnya masalah klasik. Jadi istilahnya langkah ringkes untuk menekan angka DBD ini ya, kita diutamakan mungkin ada sekitar 5 fokus yang kita lakukan ya. Itu yang pertama itu adalah kita tetap menggencarkan PSN dengan 3M plusnya tadi. Kemudian yang kedua itu melakukan penyelidikan epidemiologi, itu ya kita melakukan 1x24 jam setiap ada laporan kasusnya. Yang ketiga itu abatisasi selektif ya di tempat penampungan air yang ada jentiknya. Kemudian yang keempat itu kita melakukan KIE, masif ke sekolah, desa dan media. Dan kemudian yang kelima itu kita memastikan rumah

0: melaksanakan tata laksana kasus DBD ini sesuai dengan SOP-nya, sehingga untuk case fatality rate-nya kita tetap di bawah 1% sesuai target yang dari Kemenkes-nya gitu, Mbak.
1: Oke. Baik, berarti sudah dilakukan langkah-langkah yang sebenarnya strategis gitu ya, Bu ya. Jadi masyarakat tinggal ngikutin aja gitu ya. Tapi masih ada yang suka-suka bandel nih, Bu ya, enggak peduli dengan lingkungan sekitar. Nanti kalau udah ada yang sakit baru ya, barulah melapor ke pihak-pihak yang mungkin saat ini sebenarnya harus sudah bisa melakukannya dari awal gitu ya. Jangan udah ada kasus baru bakar-bakar sampah gitu ya, bersih-bersih gitu ya, padahal itu bisa dilakukan setiap hari gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Malina. Saya ke Dokter Yohana. Dok, kalau melihat dari kondisi ini, bagaimana kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Kapuas saat ini, Dokter Yohana?
2: Ya, terima kasih Mbak. Mungkin wilayah kerja Tanjung Kapuas ya Mbak ya, jadi ada Tanjung Kapuas ya termasuknya. Jadi untuk wilayah kerja kami memang cukup banyak kasus yang dilaporkan, terutama kita kan punya 3 kelurahan yang letaknya di desa di kota ya Mbak ya. Sampai saat ini ada 17 kasus. Jadi di kelurahan Tanjung Kapuas itu ada 10, kemudian di kelurahan Sungai Sengguang ada 6, dan kelurahan Tanjung Siam ada 1. Sementara untuk desa-desa kita belum ada kasus yang terlapor. Mungkin itu gambaran secara umum ya Mbak ya di puskesmas kami.
1: Ya, padahal di kota-kota yang banyak terkena ya Bu ya, ada yang sampai 17 kasus gitu ya. Malah di desa-desanya aman aja gitu untuk saat ini ga? Oke. Apakah terdapat juga
2: di kota
1: wilayah?
2: Semua, Mbak.
1: Seharusnya di kota itu kan sudah apa ya? Aman, sudah banyak lah gitu ya. Cara untuk kita bisa hidup sehat gitu ya, hidup dimana kita di daerah perkotaan juga sudah mungkin tata kelolanya sudah bagus gitu ya, malah di desanya aman ya saat ini. Tapi apakah terdapat wilayah atau lingkungan tertentu yang menjadi fokus pengawasan hingga saat ini, Dok?
2: Kalau untuk fokus kita sesuai dengan kasus Mbak, jadi kalau kita ada terdapat kasus, terutama kita kan daerah kelurahan ya, kelurahan yang paling banyak ini kan Tanjung Kapuas. Jadi Tanjung Kapuas dan Sungai Sengguang ini menjadi ibaratnya titik merah kami bagi DBD. Kalau kita lihat memang wilayah perkotaan ini kalau sekilas kita pandang itu bersih ya Mbak ya. Tetapi kalau Mbak boleh masuk di bagian yang terutama dekat sungai ya, boleh dilihat apalagi yang kebersihan lingkungannya belum terjaga. Nah itu banyak pengaruhnya di situ. Makanya kita menjadi fokusnya kita sesuai dengan kasusnya. Jadi Tanjung Kapuas, Tanjung Sungai Sengguang ini menjadi fokus dari wilayah kerja kami.
1: Oke. Tapi sudah melihat kasus yang sudah lumayan banyak ini Bu, ada 17 kasus, apakah sudah turun ke lokasi Bu untuk survei, apakah penyebabnya memang masyarakat kurang edukasi terhadap kebersihan lingkungan sekitar ini Bu?
2: Ya, kalau kita begitu dapat kasus, kita langsung turun ke lapangan Mbak. Jadi kalau ada kasus laporan, terutama laporan dari rumah sakit, kalau laporan dari rumah sakit ini kan sudah jelas ya, sudah ada hasil laboratoriumnya. Nah, sedangkan laporan dari warga juga kami tampung. Nah, ini surveillance kami, petugas kami itu datang ke rumahnya untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, yaitu kita mengkonfirmasi kasusnya, apakah ini benar kasus DBD atau bukan. Nah, ini kalau kita sudah ada kasus, ya kita tindak lanjut pertama, kita datang ke rumahnya, kemudian kita melakukan penyuluhan tadi, penyuluhan edukasi, kemudian abatenisasi tadi seperti yang Ibu Kabit katakan, kalau ada terjadi lonjakan kasus atau peningkatan kasus, baru nanti kita penanganannya yang lebih lanjut.
1: Baik. Tapi sistem pemantauannya berarti langsung gitu ya Bu ya?
2: Terkait
1: juga dengan pelaporan kasus. Langsung turun ke lapangan. Tapi
2: ya, karena kan pelaporan kan ada di Dinkes, kalau untuk ke lapangan ini tugasnya puskesmas.
1: Tapi masyarakat yang terkena itu memang berasal dari situ apa berasal dari situ atau ada yang mungkin dari luar kota gitu, Bu?
2: Kalau yang kami pantau saat ini kasus kami kan ada 17 ya, Mbak ya. Rata-rata ini 5 itu balita. 11 itu usia 6 sampai 15 tahun. Jadi menetap. Jadi mungkin dia dapatnya ketika sudah ada yang datang. Tapi yang rata-rata kasus yang dilapor ini usianya balita sampai dengan 15 tahun.
1: Belum ada yang tingkat dewasa.
2: Itu ada yang 9 bulan.
1: Berarti anak-anak gitu ya.
2: Di wilayah situ. Ya, kebanyakan DBD ini kasusnya balita. Remaja ya.
1: Oke, mungkin remajanya di sekolah mungkin ya Bu ya, ataupun di lingkungan sekitar. Ya, di sekolah, maklum sekolah. Kalau anak-anak baby itu kan aktif gitu ya. Aktif gitu. Jadi mudah sekali digigit nyamuk gitu ya. Jadi melihat dari kasus ini juga cukup tinggi juga untuk daerah-daerah perkotaan malah ya. Daerah-daerah perkotaan malah ya.
2: Iya, perkotaan.
1: Oke. Okay. Kalau dari Tanjung Kapuas, kita geser dulu ke Jangkang ini ya. Ini kalau melihat dari kondisi yang seperti ini, kalau di Jangkang bagaimana ini dok, kalau di Jangkang kondisinya, karena kan pada Januari lalu sempat juga ditemukan satu kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Jangkang, bagaimana kondisinya saat ini?
3: Kalau di Kecamatan Jangkang penemuan kasus itu di bulan Januari ya Bu ya. Jadi berdasarkan laporan dari rumah sakit ada satu kasus berasal dari Kedesaan Sape, Kecamatan Jangkang. Kalau di Kecamatan Jangkang ini ada dua desa yang cukup tinggi mobilisasi penduduk ya. Yang pertama itu Desa Balai Sebut, yang kedua itu Desa Sape. Desa Sape ini lebih dekat ke arah Muko, ke arah Sanggau. Nah, kebetulan yang bersangkutan ini sebenarnya ada riwayat bepergian juga ke Kalimantan Tengah sebelumnya. Nah, jadi kalau tidak salah saat itu dia dan keluarga kurang lebih satu minggu di Kalimantan Tengah, balik ke Pontianak dalam kondisi demam, tidak sembuh-sembuh, dirawat, dicek, disitulah ketahuan dia menderita DBD ya, seperti itu. Di bulan satu, di akhir bulan satu itu kejadiannya. Tapi kalau setelah itu sih belum ada laporan lagi kembali. Oh. Kasus DBD di Kecamatan Jangkang.
1: Oke, baik. Berarti sudah dilakukan pengecekan ya Pak ya. Ternyata kasusnya bukan berasal dari daerah setempat gitu ya. Jadi ada riwayat kepergian ke daerah-daerah yang jauh gitu ya. Melihat dari hal ini, mengapa kewaspadaan terhadap DBD tetap penting meskipun jumlah kasusnya relatif rendah ini dok?
3: Sebagaimana kita ketahui, walaupun orang ini dinyatakan sembuh, kekhawatiran kita ini kan masih ada virus di dalam darah ya. Jadi biasanya kalau pasien ini terdiagnosis DBD, kita langsung turunkan tim surveillance puskesmas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi kita cek di radius 100 meter dari rumah yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan kondisi lingkungan, pemberian abatisasi, dan segala macam untuk memastikan yang bersangkutan ini tidak jadi penular berikutnya juga. Karena yang namanya nyamuk ini, kalau sudah menggigit lagi penderitanya, menggigit lagi orang yang lain ya, apalagi di pedesaan seperti kita, lebih mudah nanti penyebarannya karena lingkungan yang terisolir ya, seperti itu.
1: Tapi lingkungannya aman aja kalau dilihat dari kehidupan masyarakat yang ada di sana, dok?
3: Kalau untuk khusus ya, dalam hal ini Dusun Sukabakti ya, Desa Sape, di mana domisili yang bersangkutan pasien DBD pada bulan Januari tersebut, itu kebetulan jarak antara rumah cukup jauh ya. Jadi kemudian dalam radius 100 meter itu tidak banyak pemukiman. Kemudian air juga mereka menggunakan air, sumber air tertutup ya, sumur bor. Tidak ada penampungan air besar seperti tandon ataupun bak-bak air besar, sehingga potensi untuk penyebaran perluasan dari DBD ya jauh lebih kecil lah saya kira.
1: Tapi apa evaluasi yang dilakukan Puskesmas Jangkang setelah adanya kasus DBD yang terjadi di bulan Januari kemarin?
3: Setelah melakukan penyelidikan epidemiologi, yang pasti kita bagikan ABAT ke lingkungan sekitar pasien ya. Kemudian kalau untuk pencegahan secara luas, kita sampaikan juga promosi kesehatan ya, kita edukasi masyarakat melalui media sosial puskesmas, kemudian juga melalui pemberitahuan ke desa, biasa kita surati bahwa ada kasus, terutama desa yang bersangkutan ya, Desa Sape, untuk waspada masyarakatnya. Jadi kedepannya 3M plusnya tolong ditingkatkan kembali, karena bagaimanapun pencegahan itu lebih penting daripada fogging sebenarnya. Betul. Seperti yang Ibu Kabit bilang tadi.
1: Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya.
3: Iya.
1: Tapi pencegahannya itu sebenarnya nggak berat ya dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Melihat dari kasus-kasus yang terjadi, ternyata sebenarnya cara pencegahannya mudah ya gitu ya. Jadi kita
3: iya,
1: harus
3: tetap sederhana.
1: Sangat sederhana sekali yang disampaikan oleh Bu Kabit tadi juga, bagaimana masyarakat bisa lebih aware juga terhadap lingkungan sekitar. Tadi Dokter Yohana juga menyampaikan malah di daerah perkotaan nih yang kasusnya banyak itu. Kenapa gitu ya, malah di beberapa bantaran sungai itu terlihat kurang rapi gitu ya, karena nyamuk itu kan mudah sekali berkembang. Kalau melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Alex tadi, bagaimana hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan di sekitar lokasi kasus, ternyata terlihat masyarakat juga sudah peduli ya dok ya terhadap lingkungan sekitar gitu ya.
3: Untuk berapa lingkungan sekitar sih saya kira sudah cukup aman. Kemudian potensi-potensi yang beresiko untuk menjadi tempat reservoir atau penampungan dari nyamuk-nyamuk Aedes juga sudah dieliminir ya oleh masyarakat. Salah satunya dengan ya sumber penggunaan sumber air tertutup ya. Itu sangat banyak membantu, karena gimana kita ketahui yang kita khawatirkan nih yang jumlahnya banyak ini kan jentik ya.
1: Betul.
3: Jadi dengan penggunaan sumber air tertutup minimal bisa kita eliminir lah populasi dari jentik-jentik nyamuk Aedes. Satu lagi, biasanya yang kita lupa juga di dalam rumah itu ada satu tempat perkembangbiakan paling sering. Itu wadah penampung dispenser itu. Tolong dicek-cek dulu, saya infokan ke masyarakat. Tolong dicek dispenser Anda-Anda sekalian. Kan itu di bawahnya tuh ada tempat penampungannya itu. Kadang tempat anak-anak kalau ngisi air kan suka berlebihan.
1: Penuh, ya.
3: Ditampung ke situ, orang tuanya lupa melihat, itu biasa banyak jentik itu. Karena kami kemarin ketika PE ternyata banyak juga ada, ketemulah paling tidak jentik-jentik di tempat yang tidak kita kira kan seperti itu. Padahal, di dalam rumah.
1: Padahal kecil ya dok ya?
3: Iya.
1: Padahal tempatnya kecil. Padahal tempatnya kecil, tapi bisa untuk berkembang, berkembang biaknya bisa, nyamuk gitu ya. Oke. Nanti saya cek dulu nanti ya dispenser di rumah.
3: Silakan dicek di
1: rumah. Apakah kondisinya aman gitu ya? Oke. Baik, terima kasih Dokter Alex. Saya ke Bu Melina kembali. Bu Melina, tadi kan sudah disampaikan ada beberapa kasus yang juga malah di daerah perkotaan ini yang mencuat naik gitu ya, sampai puluhan kasus malah di beberapa desa itu ya terbilang masih aman lah gitu ya. Tapi kalau melihat sejauh ini, bagaimana efektivitas program pemberantasan sarang nyamuk dibandingkan fogging yang terjadi untuk Kabupaten Sanggau saat ini, ini Bu? Masih di mute Bu? Ya, silakan.
0: Baik Mbak Yuni, sebenarnya kalau untuk efektivitas PSN dibanding dengan fogging ya, kalau PSN 3M plus itu dia jauh lebih efektif ya untuk jangka panjangnya, karena dia di sini nih dia memutus mata rantai nyamuk gitu kan, dari termasuk juga jentik dan telurnya. Karena harus kita ingat satu nyamuk betina itu bisa menghasilkan 400 telur.
1: Wah, banyak sekali ya. Ternyata Bu ya, satu aja gitu ya.
0: Ya, satu nyamuk betina aja dia bisa menghasilkan 400 telur gitu kan. Sedangkan fogging dia hanya membunuh nyamuk dewasa yang terbang gitu kan. Jadi untuk telur dan jentiknya itu dia tetap hidup gitu. Dan sebenarnya kalau fogging ini itu dilakukan lebih untuk respon KLB, kejadian luar biasa gitu. Jadi dia bukan merupakan pencegahan utamanya. Jadi karena target kami ini untuk ABJ itu kan harusnya lebih dari 95% ya. Sedangkan kita kan mau mencapainya baru 77,08% gitu. Masih di bawah target dari kementerian. Jadi bukan target poggingnya yang kita 100% gitu. Jadi karena pogging ini kan merupakan istilahnya responsif dari kejadian luar biasa. Kalau memang ada kejadian gitu kan, terus dia sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan fogging, maka kita lakukan fogging gitu. Tapi yang penting adalah PSN-nya dengan 3M plus.
1: Gitu, oke. Okay. Berarti sudah tadi sudah disampaikan kapan sih sebenarnya suatu wilayah itu dapat ditetapkan untuk dilakukan fogging? Tadi kalau sudah KLB ya, Bu ya. Itu
0: tidak juga. Tidak juga dia KLB gitu. Jadi sesuai dengan Kemenkes, Kemenkes itu fogging itu dilakukan kalau memenuhi tiga syarat.
1: Oh, tiga syarat tadi. Oke.
0: Okay. Ya, ya. Jadi ada syarat yang pertama ya. Yang syarat pertama itu ada dua ataupun lebih kasus DBD positif dalam satu RT selama dua minggu berturut-turut. Jadi dia ada kasus satu atau dua DBD dalam satu RT itu selama dua minggu berturut-turut, gitu ya. Atau mungkin di situ ada kematian DBD-nya, ada kematian di akibat DBD, kemudian kasusnya itu naik dua kali lipat, gitu. Atau dia sudah ditetapkan status KLB-nya oleh bupati, gitu ya. Baru kita lakukan fogging harusnya. Tapi kegiatan ini memang harus sebelumnya harus dilakukan PE dulu, penyelidikan epidemiologinya untuk melakukan konfirmasi tersebut apakah boleh fogging atau tidak, gitu. Seperti itu, Mbak. Okay. Ini syarat melakukan fogging.
1: Berarti ada syarat-syarat tertentu juga ya, Bu ya. Jadi bukan saja karena banyak, tapi kalau ada satu dua kasus waktunya cukup dekat juga harus dilakukan ya, Bu ya. Kadang masyarakat juga apa ya, bimbang katanya kalau udah satu kena, yang lain kena, dia takut juga kena, gitu ya. Jadi kita juga sebagai masyarakat tidak perlu apa ya. Kecemasan juga membuat kita mudah terserang penyakit ya, Bu ya. Jadi kita harus tetap tenang gitu ya. Kita harus tetap melihat kondisi lingkungan kita, apakah hal itu juga harus kita lakukan gitu ya. Oke. Yeah. Nah, ini Bu, belakangan ini muncul keluhan masyarakat terkait juga adanya pungutan saat pelaksanaan fogging dengan alasan pembelian solar nih, Bu. Nah, bagaimana Dinkes menanggapi informasi tersebut ini, Bu?
0: Di sini ya. Dinkes ini menegaskan, pertama perlu diingatkan ya, Mbak. Jadi Dinas Kesehatan menegaskan bahwa pelaksanaan fogging itu 100% gratis. 100% gratis kalau yang memang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan itu yang sudah memenuhi kriteria kalau itu memang wajib dipogging, gitu. Ya, jadi tidak dipungut biaya sama sekali, termasuk solarnya, insektisidanya, dan honor daripada operator. Ini sudah kita anggarkan di APBD. Jika misalnya ada oknum yang meminta pungutan, itu berarti dia tidak sesuai prosedur ya. Jadi masyarakat bisa berhak menolak dan melapor ke Dinas Kesehatan ataupun pihak yang terkait. Tapi untuk kegiatan fogging ini kan bisa mandiri, swadaya oleh masyarakat. Kalau memang masyarakat kepingin melakukan fogging, ya kita silakan aja, tapi setelah terkonfirmasi gitu. Nah, terkait ada pungutan biaya, mungkin itu sifatnya pelaksanaan fogging yang mandiri, gitu. Kalau dari kesehatan sendiri tidak ada ya, 100% itu gratis.
1: Berarti kalau ada hal-hal yang agak kurang mengena di hati, bisa langsung ya, Bu ya, untuk mendapatkan informasi yang efektif aktual gitu ya dari Dinkes, gitu ya. Jadi jangan menerima informasi yang hoax, nanti disampaikan lagi gitu ya, Bah. Nah, pagi ini kita dengar langsung dari sumbernya gitu ya, Bu Malina menyampaikan bahwa tadi ada beberapa hal yang juga merujuk kepada apakah hal itu benar atau tidak gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Malina. Saya ke Dr. Yohana. Tadi disampaikan tadi terkait juga dengan pungutan itu, apakah hal ini juga disampaikan Dr. Yohana juga kepada masyarakat apabila ada informasi-informasi yang masuk seperti yang saya tanyakan tadi ke Ibu Marlina. Silakan, Dr. Yohana.
3: Sepertinya sinyal
2: Pak, suaranya kurang jelas.
1: Oh iya. Oke. Okay. Suara saya kurang jelas ya. Mungkin sinyalnya agak kurang baik kayaknya ini ya. Oke, tadi kan sudah saya tanyakan nih, karena belakangan juga muncul keluhan masyarakat terkait dengan adanya pungutan saat pelaksanaan fogging dengan alasan pembelian solar tadi. Nah, hal ini apakah juga disampaikan juga kepada masyarakat, Ibu, terkait juga dengan ketentuan apabila ada fogging yang dilakukan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kota Sanggau?
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau fogging ini memang ini dilema Mbak ya. Masyarakat ini kan maunya yang instan.
1: Iya, betul.
2: Jadi kalau yang instan dan terlihat ini kan sepertinya fogging. Padahal kami dari Puskesmas nih sudah sering setiap kami melakukan penyuluhan terutama tentang DBD, tidak hanya DBD, cikungunya juga. Yang kita utamakan itu adalah 3M. Jadi yang PSN-nya ya, pemberantasan sarang nyamuknya. Kemudian ada abatanisasi juga. Tetapi masyarakat itu tetap tidak menganggap kita kerja kalau tidak ada fogging. Kemudian kalau kasus, ini saya jelaskan dulu dari 17 kasus, kami ini yang terkonfirmasi ini hanya 3. Jadi yang laboratoriumnya positif ini hanya 3 orang. Sementara yang 14 ini walaupun sudah masuk rumah sakit, itu masih suspek. Jadi dari rumah sakitnya keluarnya diagnosanya suspek. Karena tidak diperiksa tadi, kalau dia konfirmasi itu harus ada pemeriksaan laboratorium, ada 3 kriteria. Yang pertama itu bisa menggunakan pemeriksaan NS1 namanya. Ini NS1 di Puskesmas juga ada mbaknya. Jadi kalau pasien ingin datang boleh periksa kalau yang sudah tanda dan gejalanya khas DBD. Kemudian yang kedua ini imunoglobulin, ada imunoglobulin khusus dengue. Ini adanya di rumah sakit, ini bisa juga diperiksa. Nah, kalau ini NS1-nya positif, IgM-nya positif, ini baru bisa dikatakan kasus konfirmasi. Kalau dia masih hanya trombosit yang turun, Mbak, itu masih termasuk kasus suspek. Nah, yang terbanyak ini kan kasusnya suspek ya. Tadi kita juga dengar Bu Marlina, kalau ada konfirmasi meningkat 2 kali lipat, baru dilakukan fogging. Tetapi masyarakat ini kan banyak permintaannya, Mbak, ya, terutama yang belum mengerti tentang fogging. Kami sudah sering melakukan penyuluhan tentang fogging ini, terutama dampak negatifnya. Karena fogging ini kan hanya membunuh tadi nyamuk yang dewasa. Sedangkan jentiknya ini kan tadi Bu Marlina bilang bisa satu nyamuk itu 400 telur ya.
1: Biasa kurang sekali.
2: Lebih. Tapi bisa lebih, bisa kurang.
1: Yeah.
2: Kita bayangkan kalau hanya... Iya, hanya nyamuk dewasanya aja yang terbunuh kan. Kita sudah sering memberi penjelasan, apalagi kalau asap itu kan ada efek sampingnya ke paru-paru ya.
1: Betul.
2: Terus nanti di rumah kan lengket. Ini membersihkannya juga harus ekstra. Apalagi kalau punya bayi, anak kecil. Kadang mereka tidak memikirkan seperti itu. Efek yang negatifnya tidak dipikirkan. Maunya adanya instan. Sehingga untuk kami menjelaskannya juga susah. Tapi selama ini kami sudah jelaskan kalau memang ada kasus positif, kami tidak perlu diminta, kami langsung turun melakukan. Kalau diminta, kita harus ada SOP kita kan harus jelas ya Mbak ya, terutama laporannya harus jelas. Kadang masyarakat ini kan laporannya hanya dari mulut ke mulut. Sedangkan kita tanya, Pak, saya minta by name, by address, namanya untuk kita datangi rumahnya ya Mbak ya. Ternyata tidak dikasih, tapi dia bilang banyak nih kasusnya, kasusnya ada berapa puluh. Ternyata laporannya nggak ada.
1: Kira-kira
2: kan
1: aja.
2: Itu sih kondisi di lapangan saat ini. Sehingga terjadi miskomunikasi. Nah kami juga ya kira-kira banyak kok.
1: Kira-kira gitu ya.
2: Makanya kita kita tidak bisa bertindak langsung. Makanya saya selalu minta petugas untuk koordinasi ke wilayah setempat. Itu aja sih. Kalau pungutan kita nggak pernah ada pungutan.
1: Nah itu juga pemahaman kepada kita masyarakat gitu ya. Jangan dikit-dikit itu jadi apa ya, jadi problem gitu. Dikit-dikit aja ini jadi viral gitu. Jangan dong. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus bijak ya Bu Malina ya. Kita harus bijak juga melihat kondisi yang real saat ini gitu ya. Jangan mudah termakan apa ya, omongan gitu ya, informasi-informasi yang hoax gitu ya. Baik. Tapi melihat dari tadi gitu ya, masyarakat juga kurang apa ya, kurang peduli juga terhadap lingkungan sekitar. Apakah ini juga menjadi kendala ini Dr. Yohana yang paling sering ditemukan saat mengedukasi masyarakat terkait juga dengan pencegahan DBD? Ya, halo. Dr. Yohana bisa mendengarkan suara saya?
2: Halo. Bisa dengar suara Mbak. Tadi putus sebentar. Ini sinyal saya apa sinyal sana ya?
1: Oh iya.
2: Iya iya, oke oke. Untuk ini ya, lingkungan ya. Kalau lingkungan ini, kalau kita lihat masyarakat ini, kalau kita bilang peduli, pedulinya itu pada saat sudah kejadian, Mbak. Jadi pencegahannya masih kurang. Contohnya saja ya, kalau kita datang ke rumah masyarakat, kita kan mintanya untuk dibersihkan ya. Misalnya lingkungan ini setiap hari Jumat bersih-bersih sama-sama gitu kan, ternyata tidak dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, ini juga menjadi kendala kita melakukan promosi kesehatan. Jadi merubah kebiasaan ini memang tidak bisa instan ya Mbak ya, kita harus pelan-pelan. Tetapi kami tenaga kesehatan ini selalu menghimbau, yang paling utama memberantas DBD ini bukan fogging, bukan pengasapan, tetapi bersih-bersih lingkungan. Tadi ketika ada tempat penampungan air, tidak hanya tempat penampungan air Mbak, di dalam rumah kalau kita sering gantung baju, nah gantungan ini bisa menjadi sarang nyamuk juga.
1: Bunga-bunga itu ya, pot-pot rumahnya, bunga ya dok ya, pot-pot bunga ya, itu ya.
2: Terus bunga yang disiram, itu kan di bawahnya ada ya.
1: Betul.
2: Nah itu juga bisa menjadi tempat penampungan nyamuk. Tapi kita sih tidak pesimis, kita tetap optimis masyarakat sedikit demi sedikit bisa merubah pola ini hidupnya ya, gaya hidupnya ya. Tidak peduli menjadi peduli. Harapan kita masyarakat ini selalu mengutamakan bersih-bersih lah, setidaknya dari rumah sendiri ya. Kalau tidak bisa satu RT ya rumah sendiri. Tetapi rumah sendiri gitu ya. Kalau sudah punya namanya penyakit DBD itu harus satu lingkungan kalau bersih-bersih.
1: Betul.
2: Itu kalau untuk masalah edukasi
1: ya, se-RT se-RW lah gitu ya. Se-RT se-RW lah gitu ya, untuk jaga lingkungan sekitar gitu ya.
2: Iya, karena nyamuknya kan terbangnya 100 meter ya.
1: Betul. Dia kalau kena asap bisa lari lumayan jauh gitu ya, nanti kembali lagi gitu kan. Namanya juga balik nyamuk punya dia sayap. Oke, baik, terima kasih Dokter Yohana. Saya ke Dokter Alex tadi. Saya lihat Dokter Alex sudah senyum-senyum dari tadi gitu ya. Melihat dari kondisi masyarakat yang saat ini, apalagi era digital sudah lebih maju ya dok ya, pasti banyak masyarakat sebenarnya udah tahu tuh edukasi bagi dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan program pencegahan yang rutin dilakukan oleh Puskesmas Jangkang juga untuk mencegah munculnya kasus baru ini?
3: Baik, kalau masalah informasi, edukasi tentang DBD 3M plus, saya kira sudah mudah diakses oleh masyarakat ya.
1: Betul.
3: Lewat media sosial, informasi itu sering disampaikan baik dari influencer dan lain-lain. Cuma memang mengubah perilaku ini tidak mudah ya. Makanya selama ini Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas, kita ada salah satu program untuk pemantauan jentik dengan pergi ke sekolah-sekolah ya Mbak ya. Jadi kita lakukan PSN, pemantauan jentik. Kalau dulu ada yang pernah kita kenal dengan gerakan Laskar Berlian salah satunya. Walaupun gerakan itu sudah tidak terlalu terdengar lagi, tapi kegiatan pemantauan jentiknya tetap dilakukan. Beberapa tahun terakhir tetap dilakukan terus ke sekolah-sekolah, terutama ke sekolah-sekolah SD, dengan tujuan tadi mengubah perilaku, menanamkan pengetahuan kepada anak-anak nih sedari kecil betapa pentingnya tentang pemantauan jentik nyamuk, dimulai dari sekolah ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, kasus DBD ini juga mulai muncul setelah ribut-ribut kasus COVID ya.
1: Iya, betul.
3: Nah, kenapa bisa seperti itu? Salah satunya karena anak-anak ini yang menjadi target dari kasus DBD, yaitu anak dan remaja, sudah mulai kembali lagi belajar ke sekolah ya. Kalau dulu kan dari rumah, sekarang sudah kembali ke sekolah. Sekolah itu termasuk salah satu tempat yang paling rawan, karena paling sering ada penampungan air, selokan, botol bekas, ban bekas, pot dan lain-lain, di mana menjadi tempat perkembangbiakan dari vektor Aedes aegypti ini. Makanya kita mulai dari sekolah lah dulu intinya. Seperti itu kalau di Jangkang. Saya kira di puskesmas lain juga sama.
1: Berarti kegiatan pemantauan jentik nyamuk itu masih berjalan secara rutin gitu ya dok ya, hingga saat ini?
3: Masih.
1: Tapi bisa dijelaskan nggak nih, ini kan masyarakat juga harus tahu nih sebenarnya dok, apa saja sih tanda-tanda lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti ini?
3: Sebagaimana kita ketahui, Aedes aegypti ini tipikal nyamuk yang tinggal di daerah pemukiman ya. Dia agak berbeda dengan malaria dan lain-lain yang mungkin lebih spesifik ke daerah yang lebih ke forestasi atau hutan ya. Jadi kalau untuk Aedes aegypti ini karena lingkungannya lebih senang di daerah-daerah pemukiman, otomatis yang menjadi salah satu tanda mungkin kalau kayak di kota pemukiman yang cukup padat ya, jaraknya dekat, jadi mudah tergenang air, selokan-selokan juga banyak, luput dari pemantauan, itu sebagai salah satu juga tempat perkembangbiakan. Kemudian pot, ban bekas, nah itu juga harus dilihat. Kemudian penampungan air, kalau kita lihat di daerah-daerah pemukiman, apalagi kalau mungkin pemukimannya agak padat, di mana sumber air tertutup seperti ledeng, PDAM atau sumur bor itu tidak ada, biasanya orang juga mengharapkan air hujan kan. Dengan adanya penampungan itu, nyamuk yang ukuran kecil ini kan mudah saja dia nyelip ke tandon-tandon air itu, berkembang biak dan lain-lain. Nah, itu yang buat lingkungan-lingkungan padat penduduk itu menjadi resiko ya. Jadi dengan banyaknya penampungan air, tempat genangan air, selokan, tempat-tempat barang bekas yang menampung air, itu menjadi tempat resiko perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Jadi mungkin agak berbeda dengan kami di pelosok pedalaman ini, yang pemukimannya tidak terlalu padat, sumber airnya lebih sering penggunaan sumber air tertutup ya. Baik itu sumber air bor ataupun dari gunung yang dialirkan lewat pipa, kiri kanannya juga banyak hutan, selokan juga jarang, sungai-sungai juga sungai besar. Nah itu memang untuk perkembangbiakan Aedes mungkin tidak semasif di kota ya, seperti itu ya Mbak.
1: Oke, baik-baik, terima kasih Dr. Alexe ke Bu Marina kembali. Mendengar tadi penjelasan dari Dr. Yohana dan juga Dr. Alex, apa yang bisa disampaikan juga Bu kepada masyarakat terkait juga dengan bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda tani daerah yang menjadi potensi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Apakah juga dari Dinkes selalu memberikan penyuluhan ataupun edukasi kepada masyarakat melalui sosial media Bu, karena kan sekarang sudah lebih modern ya Bu ya penyampaiannya. Kalau dulu-dulu mungkin ada penyuluhan yang langsung disampaikan, tapi kalau sekarang kan sudah mudah dilaksanakan dengan berkembangnya sosial media juga ini Bu. Kalau dari Dinkes bagaimana? Masih di mute Bu suaranya? Oke.
0: Okay. Baik, Pak Yuni, kalau untuk terkait dengan promosi kesehatan, kita memang itu di bidang Kesmas ya. Nah, tapi kan kita sudah koordinasi dengan bidang Kesmasnya terkait dengan meningkatnya kasus DBD ini. Jadi kita minta mereka untuk promkesnya membuat media gitu terkait dengan peningkatan status, bagaimana penanganannya gitu. Jadi nanti dari promkes di bidang Kesmas itu akan menyampaikan ke Kesmas, ke Promkes Puskesmas. Jadi untuk membuat media terkait dengan apa kasus DBD dan bagaimana edukasinya, seperti itu ada, kita ada.
1: Oke, okay. Berarti ada yang melibatkan lintas sektor ya Bu ya, seperti juga pemerintah desa, sekolah dan juga kader kesehatan dalam upaya pencegahan DBD ini ya.
0: Iya,
1: oke, baik-baik ya. Semoga dengan apa pengetahuan kita sebagai masyarakat juga harus melihat bagaimana sih sebenarnya konteks kita bisa bebas dari tadi gigitan nyamuk. Jadi kita harus melakukan beberapa hal tadi ya Bu ya. Karena melihat dari beberapa kasus yang terjadi di Sanggau dan sekitarnya ini membuat kita harus aware dan juga kita harus bisa mengedukasi diri kita. Tadi jangan dikit-dikit fogging gitu ya Bu ya. Dikit-dikit fogging. Gitu ya. Tapi kalau fogging itu bagaimana Bu prosedur pelaksanaan foggingnya sesuai standar agar masyarakat juga tidak salah memahami mekanismenya.
0: Oke, baik Mbak Yuni. Ini kan karena terkait dengan sudah bebasnya ya media ya, sudah bebasnya masyarakat ya, sedikit-sedikit aja masukan ke WA,
1: betul,
0: ke Instagram atau apa
1: gitu. Netizen kan banyak Ibu sekarang
0: gitu
1: ya.
0: Kan ada kasus DBD gitu. Nah dia sendiri juga hanya info gitu. Contoh kemarin dari warga masyarakat ya, oh minta tolong fogging di wilayah Tanjung Sekayam gitu. Jadi kita konfirmasi nih, kita konfirmasi balik apa datanya gitu, ada data. Dia bilang cuma begini, karena anak-anak di lingkungan saya banyak ini minta di fogging. Loh, apa dasarnya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk alur ya, alur sebaiknya gitu kalau masyarakat ya. Kalau masyarakat menemukan tetangganya, kiri kanannya atau keluarganya sakit gitu kan, sebaiknya itu lapor ke Puskesmas. Sebaiknya lapor ke Puskesmas. Kalaupun mungkin agak sulit dia melaporkan ke puskesmas, itu kan bisa melewati RT. Nanti RT-nya menyampaikan ke lurah, nanti lurahnya menyampaikan ke puskesmas, gitu alurnya ya sebaiknya. Nanti barulah puskesmas konfirmasi ke dinas kesehatan, gitu. Barulah nanti kalau sudah ada laporan nih dari masyarakat nih ke puskesmas, nanti puskesmas kan pasti melakukan penyelidikan epidemiologinya. Apa betul di situ memang ada kasus DPD-nya? Nanti apakah memenuhi syarat nanti untuk pelaksanaan poggingnya? Seperti itu. Jadi saran saya, sebaiknya masyarakat itu kalau ada menemukan kasus-kasus, laporlah ke RT. Jenjangnya nanti RT melaporkan ke lurah, lurah baru ke puskesmas. Nanti ada puskesmas baru ke dinas kesehatannya, gitu. Sebaiknya seperti itu, Mbak.
1: Betul. Jangan langsung, Bu Merlina ini mau dipogging ini, Bu. Karena banyak anak-anak gitu ya. Nah, ini juga itu harus melewati prosedur gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga jangan dikit-dikit aja menjadi itu ya. Dikit-dikit aja menjadi
0: mindset-nya harus pogging gitu.
1: Polemik ya, Bu ya. Jadi jangan sampai ini diomongin ke tengah masyarakat tapi sekarang malah membunuh karakter satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kita harus bisa menjaga hal itu. Nah, itu. Kalau melihat dari kondisi yang seperti ini, kalau Dokter Yohana, apakah ada juga koordinasi ini, Dok, antara puskesmas dengan pemerintah kelurahan, RT, RW dan juga instansi terkait dalam pengendalian DBD ini, Dokter Yohana?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Kalau untuk penanganan DBD, memang kita sudah membentuk, kalau di puskesmas ada namanya tim gerak cepat, ya, tim gerak cepat surveillance. Jadi kalau ada kasus, tim ini selalu untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Tapi karena terjadi peningkatan kasus, kami dari puskesmas sekarang mengajak ibaratnya seluruh RT untuk berkumpul ya, terutama yang wilayah kami ini kan ada dua yang kami merahkan, tadi ada Tanjung Kapuas dan Sungai Sengkuang. Ini kami lakukan seperti penyuluhan dan pembentukan tim gerak cepat di kelurahan. Ini mulai nanti siang sudah kami bentuk. Jadi nanti sistem pelaporannya akan lebih berjenjang. Jadi dari RT ini nanti akan ke lurahnya, nanti dari lurah akan melaporkan ke pihak puskesmas. Tapi dari RT juga bisa langsung ke petugas kami, petugas surveilan kami. Nah, ini yang akan kami bentuk. Kami mulai bentuk nanti dari Tanjung Kapuas dan Sungai Sengkuang. Mungkin akan berlanjut untuk tempat-tempat selanjutnya. Harapan kami tidak banyak data yang tidak benar ya. Jadi datanya semua valid, semua dapat kami konfirmasi sehingga nanti penanganannya tepat. Tepat dan cepat. Jadi tidak hanya cepat tapi tepat juga. Kadang kan orang pengen cepat ya, Mbak ya, tapi tidak tepat. Kasusnya tidak ada tapi pengen minta di
1: buru-buru aja di fogging.
2: Nah, ini yang kami dari sekarang. Iya. Jadi langkah kami sekarang ini pembentukan tim gerak cepat. Nah, nanti mungkin akan bertahap, akan kami bentuk. Di desa juga akan kami bentuk walaupun tidak ada kasus kan untuk pencegahan ya, Mbak.
1: Kalau dari Dokter Alex bagaimana, Dok? Kalau dari Dokter Alex gimana? Apakah juga dilakukan korelasi yang sama tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Yohana di Kecamatan Jangkang?
3: Kalau untuk di tempat kita karena kasusnya tidak banyak. Satu itu pun betul seperti yang Dokter Rima sampaikan itu suspek ya, Mbak. Jadi belum kasus terkonfirmasi, cuma walaupun suspek tetap kita perlakukan jaga-jaga sebagai kasus DBD ya. Betul. Nah, jadi kalau untuk tim gerak cepat, saya kira hampir semua puskesmas sudah lama dibentuk tim gerak cepat. Cuma tinggal kita aktifkan kembali kalau memang ada kasus-kasus yang terkonfirmasi. Khusus untuk desa yang ada kasus, biasanya kita kerjasama, komunikasi terus dengan pihak desa, kemudian masyarakat di sekitar dari pasien yang tadi suspek DBD itu, biasanya kita edukasi ya, kita abatisasi rumahnya. Tapi kalau untuk pembentukan tim gerak cepat di masyarakat, kalau untuk di Kecamatan Jangkang itu belum. Mengingat jumlah kasus dan lain-lain
1: masih
3: juga.
1: Masih aman lah gitu ya, Dok ya.
3: Masih aman.
1: Tapi kita juga perlu jelasin nih. Jadi kan masyarakat tuh dikit-dikit demam misalnya 5 sedikit demam panas tuh, wah ini gejala DBD nih. Nah, itu harus kita luruskan nih. Sebenarnya gejala awal apa sih yang perlu diwaspadai agar penderita DBD itu bisa segera mendapatkan penanganan medis ini, Dok? Bisa disampaikan kepada pendengar kita di pagi ini.
3: Oke. Berangkat dari definisi ya, judulnya saja demam dengue atau demam berdarah dengue. Nomor satu tanda gejala utama adalah demam. Jika misalnya anggota keluarga kita, terutama anak dan remaja di musim-musim seperti sekarang ini, ada yang mengalami demam, sudah kita coba kasih obat penurun panas, dalam 3 hari tidak ada memberikan manfaat, saran saya segera puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kita akan cek seperti yang Dr. Rima bilang, kalau kita ada stok kit NS1 kita akan periksa untuk cek apakah reaktif atau tidak. Kemudian biasa kita lanjutkan juga dengan yang namanya tes rampelit ya, untuk deteksi apakah ini demam dengue atau demam berdarah. Penyebabnya sama, cuma ada perbedaan sedikit definisi. Kalau demam berdarah sudah mulai ada tanda-tanda perdarahan di tubuh ya, mulai dari yang paling sederhana bintik-bintik ya, bintik-bintik perdarahan merah di kulit yang dikenal dengan nama PTK. Biasanya kita cek, kalau misalnya tidak ada perdarahan bintik-bintik perdarahan di kulit, kita coba provokasi dengan tes rampelit, itu yang sering kita lakukan. Kalau misalnya tes rampelit juga aman, berarti ya kemungkinan hanya demam dengue saja. Kalau misalnya hasil cek NS1-nya positif. Tapi kalau NS1-nya positif, kemudian kita rampelit positif, masuklah dia dalam demam berdarah derajat 1. Kalau kita cek lagi ternyata berdasarkan hasil keterangan dari keluarga atau orang tua ada mimisan atau ada buang air besar berwarna kehitaman, berarti sudah ada kecurigaan perdarahan saluran cerna dan perdarahan di bagian tubuh yang lain. Itu harus segera kita rujuk biasanya. Jadi biasanya kita di puskesmas hanya sampai ke demam dengue ataupun DBD yang derajat 1 yang pernah kita tangani. Kalau belajar dari beberapa tahun lalu ya, saya lupa, 2024 kayak yang kita KLB itu ya, buka bin. Itu kan kita puskesmas diwajibkan juga untuk bisa merawat pasien DBD, terutama yang derajat 1. Kebetulan puskesmas Balai Sebut adalah puskesmas rawat inap. Nah, kalau udah derajat 2 ke atas biasanya kita rujuk.
1: Baik. Berarti dari masyarakat ataupun pendengar warga yang tadi anaknya demam, malah ada yang enggak, ini demam biasa aja gitu.
3: Lebih baik kita berpikir ke arah yang berbahaya. Betul. Sampai terbukti tidak.
1: Jangan sampai 5 ataupun 6 hari itu demam enggak sembuh-sembuh, masih berpikir itu demam biasa. Ini demam biasa aja gitu ya. Benar. Nah, kalau dari Dr. Yohana ada tambahan enggak, Dok, menyampaikan kepada pendengar seperti apa sih sebenarnya kalau udah demam 3 hari 4 hari itu enggak turun-turun, itu harus segera ke puskesmas mas ataupun pelayanan kesehatan setempat ya, Dok ya?
2: Ya, kurang lebih sih sama dengan Dokter Alek. Tapi yang pertama tadi kan ada demam 2-7 hari ya, Mbak ya, dengan sebab yang tidak jelas. Kadang-kadang ada yang batuk pilek kan demam juga ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi kan ada sebabnya. Nah, tapi kalau demam tidak ada sebab, kemudian muncul ada bintik-bintik merah. Nah, tanda perdarahannya yang awal kan bintik merah. Tapi tidak hanya itu, bisa terjadi mimisan juga bisa. Itu cepat periksa ke puskesmas. Nanti dari puskesmas kan kalau masih 1 hari biasanya masih diberikan hanya obat demam. Tapi ketika demam sudah 3 hari akan disarankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di puskesmas kita ada yang namanya NS1. Itu kalau sampai saat ini sih persediaan masih ada. Kita akan terus mengantar ke dinas kesehatan. Karena itu sangat membantu ya, Mbak ya, kalau NS1-nya positif tetapi dia masih demam 3 hari, biasanya kondisi demam berdarah ini kan akan turun di hari ke-4 dan hari ke-5. Ini yang kita takutkan. Ini biasanya kita sarankan untuk memeriksakan trombositnya ke rumah sakit. Nah, itu aja sih intinya, ketika ada demam penyebabnya tidak jelas, ini bukan batuk pilek, bukan yang lain-lain, tidak sembuh dalam 3 hari udah
1: langsung, ya. Langsung aja ya. Tapi kan katanya kalau apa ya, jenis yang bintik-bintik merah itu gerumut ya, Bu ya, yang ada juga yang merah-merah gitu yang timbul di dalam itu ya. Nah, itu juga
2: dia kalau gerumut beda.
1: Beda kan?
2: Kalau gerumut dia beda, Mbak. Kita kalau membedakannya,
1: caranya gimana tuh? Rincinya.
2: Ini aja, ditempel aja tangan ke kulit. Hilang. Kalau gerumut itu hilang. Kalau kita ada bintik merah, kalau kita regangkan, kalau gerumut hilang. Tapi kalau dia perdarahan, bercak perdarahan atau peteki itu tidak hilang.
1: Masih aja ya.
2: Jadi kalau dipijit gitu ya, lama itu tidak hilang. Masih ada. Dia ada. Karena kan perdarahan tadi ya, ya kalau betul, dia apa tadi namanya gerumut itu dia kan hanya berupa ruam,
1: ruam tapi di dalam ya Bu ya.
2: Kalau perdarahan itu kalau dipencet lama tidak bisa hilang.
1: Oke.
2: Iya. Kalau ruam hilang dia kalau dipencet lama. Itu aja bedanya ya.
1: Ya jadi kita harus bisa membedakan gitu ya. Kita harus bisa membedakan tadi jangan panik tapi langsung saja ke pelayanan kesehatan dan juga jangan ditunda-tunda ya Dok ya. Ya Bu Marina ya. Jadi kalau anak udah demam 3-4 hari jangan ditunda-tunda dulu bawa ke puskesmas atau ke tempat pelayanan kesehatan gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kita sudah hampir di penghujung acara ternyata. Gak terasa nih ya. Oke, kalau saya dari Bu Marina terlebih dahulu, apa pesan dan juga himbauan Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Sanggau agar kasus DBD dapat ditekan dan tidak menimbulkan kejadian yang luar biasa ataupun KLB, Bu. Silahkan, Bu.
0: Baik, Mbak Yuni, terima kasih. Jadi di sini saya akan menyampaikan ke masyarakat ya bahwa demam berdarah ini kan musuh kita bersama, ya. Kemudian nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah itu dia tidak kenal batas kecamatan. Maksudnya bukan hanya di Sanggau atau di Kecamatan Kepuas. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau dia bisa terbang ke sana. Ya. Jadi pemerintah sudah menyiapkan anggaran, kemudian juga SOP-nya dan petugasnya. Ya. Tapi tanpa peran aktif daripada ibu-ibu rumah tangga untuk melakukan PSN, kasus DBD akan tetap ada. Jadi di sini peran ibu-ibunya yang kita harapkan. Nah, jadi mari kita mulai dari rumah kita sendiri, kemudian paling kita memerlukan waktu 5 menit dalam seminggu untuk menguras bak mandinya. Jadi kita nanti bisa membuat Sanggau bebas DBD itu merupakan target kita bersama ya Mbak Ibu. Itu aja sih pesan saya.
1: Baik, terima kasih Bu Malina. Saya ke Dr. Alex. Dr. Alex, apa pesan dan juga himbauan dari Puskesmas Jangkang juga kepada masyarakat agar tetap waspada serta konsisten melakukan langkah pencegahan DBD setiap minggu? Silakan.
3: Pesan saya sih sederhana ya. Jadi bagaimanapun pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Tingkatkan lagi 3M plus di lingkungan kita. Setiap minggu kalau bisa coba pantau tempat-tempat penampungan air, selokan ya. Tadi wadah dispenser, kemudian pot-pot tanaman, akuarium, jangan sampai ada jentik nyamuk. Kemudian abate juga sekarang sudah mudah ya. Bisa minta ke puskesmas gratis. Dibeli di apotek juga banyak. Jadi jangan, harganya juga tidak seberapa mahal, tapi sangat efektif untuk juga mencegah jentik nyamuk. Jadi pencegahan ditingkatkan kembali. Bagaimanapun pencegahan lebih baik daripada mengobati. Mungkin itu dari saya.
1: Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Alex. Saya ke Dr. Yohana. Dok, apa target dan strategi Puskesmas Tanjung Sekayam dalam menekan angka kasus DBD ke depannya, juga pesan dan juga himbauan kepada masyarakat? Silakan.
2: Kalau untuk tadi penanganan kita yang sekarang kita lakukan adalah kita membentuk tim gerak cepat di setiap kelurahan dan desa. Harapan kita dengan adanya tim, kita bisa bergerak cepat, semua informasi dan data bisa kita peroleh dengan cepat dan tepat. Kemudian pesan-pesan untuk masyarakat, jaga kebersihan, tetap hidup bersih dan sehat, dimulai dari kita.
1: Oke, baik, terima kasih Dr. Yohana, terima kasih Bu Marina dan juga Dr. Alex kesempatannya di pagi hari ini, karena pengalaman di berbagai daerah di Kabupaten Sanggau juga menunjukkan bahwa peningkatan kasus DBD dapat terjadi dengan cepat apabila langkah pencegahan tidak dilakukan sejak dini. Jadi faktor cuaca, lingkungan dan juga perilaku masyarakat juga menjadi penentu dalam mengendalikan penyebaran penyakit ini. Selalu waspada karena DBD kembali juga mengintai Sanggau, namun dengan kesadaran bersama, lingkungan yang bersih serta tindakan pencegahan yang konsisten, penyebaran penyakit ini dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih aman dan juga sehat. Terima kasih, semoga kita dapat jumpa lagi edisi berikutnya, sehat-sehat. Salam untuk tim yang ada di sana dan tetap bersama kami di RRI Sanggau. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA. jalan keluar.
6: Viral terbaik juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
7: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
9: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee disertai surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee, shopeecare_id, pada 15 April 2025, Shopee mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee. Salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia. Informasi Cek Fakta ini, pendengar, kami kutip melalui situs resmi komdigi.go.id.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Pro 1
10: 99,9 MHz RRI Ntkong.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama dialog Sanggau Menyapa ya, yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Dan pastinya pendengar, dengan dialog yang sudah kita hadirkan tadi, pastinya dapat menambah wawasan kita dan pengetahuan kita ya pendengar untuk mengantisipasi DBD ya, karena di wilayah Kabupaten Sanggau ini DBD kembali mengintai ya pendengar. Tentunya untuk kita yang memiliki buah hati ya, ataupun lingkungan kita, pastinya untuk selalu mewaspadai ya setiap hal-hal yang bisa berpotensi menimbulkan untuk DBD itu bisa menyerang lingkungan kita. Tadi sudah menghadirkan narasumber, ada Ibu Dr. Yohana Rima Rian Ayuri, Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam. Kemudian narasumber kedua ada Dr. Alexander Hastin ya, Kepala Puskesmas Balai Eksekutif Kecamatan Jangkang. Dan ada Ibu Marlina selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Sanggau. Dan tadi sudah dipandu rekan kami, rekan Sri Wahyuni ya pendengar. Dan pastinya untuk selanjutnya di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadirkan musik dan juga informasi ke tengah ruang dengar Anda. Dan untuk pagi hari ini pendengar, cuaca di wilayah perbatasan Antikong ya, tepatnya di Dusun Semeng, pada saat ini menunjukkan cerah ya, namun agak berawan ya pendengar. Di luar sana tampak sinar matahari bersinar cukup lembut di pagi hari ini. Namun jika melihat ke langit itu kayaknya awan-awan putih ya kelihatan juga. Jadi kami mengimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan, hati-hati, kemudian tetap selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana?

0: Nada, ini uang dari mana?
1: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
1: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
1: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba?
2: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
4: Terus harus gimana lagi?
5: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi, kami kembali ke tengahkan ke ruang dengar Anda. Informasi ini, pendengar, kita akan membahas tentang perkembangan harga emas ya. Harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di Logam Mulia kembali turun pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Pelemahan sebesar Rp15.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat tidak bergerak pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data dari Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.759.000. Ini berarti lebih rendah dibandingkan posisi pada Rabu 3 Juni 2026 yang tercatat sebesar Rp2.774.000 per gram. Produk emas Antam sendiri, pendengar, tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, untuk rincian per gramnya ya, pendengar, Anda bisa mengakses situs resmi kami di rri.co.id.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Intikong. Dan pendengar, cuaca pagi hari ini tampak masih cerah berawan ya di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan pendengar, kami kembali hadirkan informasi ke tengah ruang dengar Anda. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian publik. Pada awal Juni 2026, rupiah sempat menyentuh kisaran Rp17.900 per dolar Amerika Serikat, level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menjadi sinyal bahwa tekanan ekonomi global masih membayangi Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, pergerakan kurs mungkin hanya terlihat sebagai angka di layar pada keuangan. Namun, bagi warga Jakarta, dampaknya terasa jauh lebih nyata. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, biaya transportasi, hingga potensi meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Pelemahan rupiah terjadi di tengah menguatnya dolar Amerika Serikat yang didorong ketidakpastian ekonomi global. Tingginya suku bunga Amerika Serikat serta meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia, kondisi tersebut membuat investor global cenderung memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman. Dikutip dari imf.org, Dana Moneter Internasional atau IMF ya, menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Dalam laporan konsultasi ekonomi terbarunya, IMF menyebut Indonesia tetap menjadi salah satu global bright spot di tengah perlambatan ekonomi dunia. Namun, IMF juga mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi dan stabilitas pasar keuangan karena risiko global masih cukup tinggi. Tekanan terhadap rupiah berpotensi mempengaruhi harga berbagai barang yang memiliki kandungan impor, produk elektronik, obat-obatan, suku cadang kendaraan, hingga bahan baku industri menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kenaikan harga apabila pelemahan kurs berlangsung dalam waktu yang lama. Pendengar, bagi pelaku usaha mikro dan pedagang kecil di Jakarta, situasi ini menghadirkan tantangan tersendiri. Biaya pembelian bahan baku yang meningkat dapat mengurangi margin keuntungan atau bahkan memaksa mereka menaikkan harga jual kepada konsumen. Nah, pendengar, tentunya kalau berbicara kenaikan dolar ini, jangan anggap itu nggak berdampak ya, pendengar, terhadap kehidupan kita di desa atau terhadap kehidupan kita di kampung. Nah, mungkin kalau pendengar berargumen seperti itu ya, wah, dolar naik berapapun kita nggak ngepek di desa, nggak ngepek di kampung. Nah, mungkin boleh ya, bawa motornya keluar, ganti oli, ataupun ganti spare part. Nah, mungkin bagi cewek-cewek ini beli skincare, nah harganya pasti beberapa ada yang naik. Nah, itu salah satu dampak yang bisa kita rasakan. Jadi pendengar, secara tidak langsung kenaikan ataupun pelemahan rupiah terhadap dolar juga berdampak terhadap kehidupan sehari-hari kita yang kita secara tidak sadari ya, itu juga mengalami kenaikan di antara bahan-bahan pokok, kemudian plastik dan lain sebagainya. Karena bagi para pelaku UMKM, nah biasanya kalau memaking ataupun membungkus hasil jualannya menggunakan plastik, itu juga berdampak ya. Dan pastinya pendengar, kita berharap ya untuk rupiah kembali menguat ya, agar ekonomi di negara kita tetap stabil. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikom.
5: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
4: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, pukul 9 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat, dan tibalah kita di penghujung kebersamaan ya. Pendengar bersama kerabat kerja yang bertugas di lintas Antikong pagi edisi hari ini, pendengar, hari Kamis 4 Juni 2026. Pendengar, terima kasih Anda masih terus memonitor kami ya. Dan tentu kami berharap untuk tetap setia bersama kami di setiap program-program dan acara yang kami hadirkan. Dan selanjutnya, pendengar, di lintas Antikong siang Anda akan ditemani oleh rekan Jackie hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ahmad Faizal di meja siar, pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kalimat dan salah kata. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Apa kabar? Tentu dengan kabar sehat walafiat. Kami juga akan menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Bersama saya, Jeki di meja share, ada tim kerabat kerja bertugas di Lintas Antikong pagi ini di FM 99.9 MHz. Kemudian untuk sementara saat ini, pantauan cuaca di wilayah perbatasan saat ini terlihat mendung berawan di luar sana. Sehingga untuk Bapak Ibu Tani yang saat ini sedang melakukan rutinitas di luar sana seperti di ladang, kebun, sawah dan sebagainya, semoga berjalan dengan lancar, tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Kekompakan yang dilakukan di luar sana, kebersamaannya. Dan tentunya saat ini pukul 10 lebih 11 menit akan menyiapkan tentu untuk makan siangnya. Dengan itu juga, kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan di Pro 1 RRI Antiko. Jadi tetap bersama kami, pendengar, kita akan kembali dengan dua lagu yang berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pom, pom.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Pagi bertopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan program ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau melalui penanaman jagung yang dikelola polisi bersama masyarakat menunjukkan capaian positif. Panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 yang dilakukan di Tayan Hulu berhasil mencapai 8,5 ton per hektar. Kapolsek Tayan Hulu Ibtu Trisna Mauludi mengungkapkan panen jagung dilaksanakan di Dusun Barage, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu. Dari total luas tanam 2 hektar, hasil panen hasil penimbangan awal mencapai 17 ton jagung. Dan disampaikannya jagung yang dipanen saat ini merupakan hasil penanaman pada bulan Februari. Sementara kegiatan panen melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, kepolisian, penyuluh pertanian, hingga ke masyarakat. Lebih lanjutnya pendengar, Anda bisa juga mengunjungi portal berita kami rri.co.id.
1: Cinta itu imajinasi, cinta itu dua hati, cinta itu chemistry, cinta itu kata hati, cinta itu nurani, cinta itu magic, cinta itu yang terbaik.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, lo tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kok mau tahu? Begini,
2: si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Halo Mister, where are you from?
4: Bicara bahasa Indonesia saja.
3: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
4: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
3: Eh, kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
4: Soekarno, benar?
3: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
4: Burung Garuda ya?
3: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
4: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
3: Di mana ya?
4: Pulau Bintan tahu?
3: Saya nggak tahu, Mister.
5: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
6: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi berikutnya. PMI Kabupaten Sanggau mulai menerapkan standar nasional pengolahan darah yang ditetapkan melalui kebijakan PMI Pusat dan Kementerian Kesehatan. Kepala UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Exklasia, menyampaikan salah satu implementasinya adalah penggunaan metode CLIA dalam pemeriksaan darah donor. Dan menurut Dr. Yuli, kedua kebijakan tersebut mengamanatkan peningkatan mutu pengolahan darah, khususnya pada proses uji saring infeksi menular melalui transfusi darah. Karena itu, seluruh unit donor darah PMI termasuk di Kabupaten Sanggau diwajibkan menyesuaikan standar pelayanan yang berlaku secara nasional. Ia juga menjelaskan UDD PMI Sanggau, Kabupaten Sanggau telah memulai penerapan metode CLIA sejak tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memenuhi standar tersebut. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi infeksi menular yang berpotensi ditularkan melalui transfusi darah dengan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Lebih lanjutnya pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Tahukah anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ovak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya masih terkait dengan informasi PMI Sanggau sesuaikan biaya pengolahan darah, di mana PMI Kabupaten Sanggau melakukan penyesuaian biaya pengganti pengolahan darah BPPD dari Rp360.000 menjadi Rp490.000 per kantong darah mulai Juni 2026. Kepala UDD PMI Kabupaten Sanggau Dr. Yuliana Yuli Exklasia mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan seiring peningkatan standar mutu pengolahan darah yang telah diterapkan di unit donor darah PMI Sanggau. Selain itu juga menurutnya, kedua kebijakan tersebut mengamanatkan peningkatan mutu pengolahan darah melalui metode uji saring infeksi menular lewat transfusi darah yang lebih modern. UDD PMI Kabupaten Sanggau telah mulai menerapkan peningkatan mutu tersebut sejak tahun 2025. Anda juga bisa mengunjungi lebih lanjut di portal berita kami rri.co.id. Dan untuk berikutnya pendengar, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami masih akan terus menyajikan berbagai informasi-informasi nanti bersama Pro 3 RRI dengan dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia NTK.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara,

0: Dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
1: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Sauber pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai, ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa dalam kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, semenjak saya pertama sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem, dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kita juga semuanya biar pasangan baru juga, jadi ya cukup berharga kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikom di FM 99.9 MHz. Untuk berikutnya pendengar, setelah kita mendengarkan warta berita ataupun dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, dan pada kesempatan saat ini wilayah Antikom dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru yang bertugas di lintas Antikong siang ini mengucapkan selamat menunaikan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Demikian tadi baru saja kita telah memasuki waktu azan zuhur wilayah Ntikung dan sekitarnya. Dengan cuaca juga di wilayah perbatasan saat ini masih cukup mendukung, mendung, berawan, sehingga bisa untuk petani melakukan berbagai aktivitas di luar sana. Yang pastinya saat ini sedang mempersiapkan santapan siang untuk Anda semuanya. Dengan itu, dengan kegiatan yang saat ini sudah Anda geluti, kami juga kembali akan menghibur Anda dengan satu buah program acara, yaitu seni berpantun. Nanti silakan untuk berpantun seperti biasa ya, untuk Paci dan Maci, Ibu Jan dan Dara. Nanti kita awali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di program acara Seni Berpantun.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Baik, terima kasih Pak Cik dan Maci Bujang dan Dara. Kami kembali lagi mengajak Anda untuk berinteraktif di layanan telepon, SMS, ataupun di chat WA kami juga. Silakan, kami tunggu untuk bergabung seperti biasa begitu ya, untuk menikmati suasana siang ini dengan lagu kesayangan Anda, khususnya di program acara Seni Berpantun. Halo.
1: Halo, selamat siang Marcel Yudhiki.
0: Selamat siang kembali juga. Apa kabar nih kakek?
1: Sehat. Cuaca cerah.
0: Cerah?
1: Panas berdengkang.
0: Sama nih. Tapi di Antikau ini kadang agak mendung begitu. Ya agak malu-malu kucing iya. Begitulah. Oke.
1: Okay. Mau mulai pantun nih.
0: Silakan. Apa pantun ini?
1: Ku jemur padi, padinya basah. Karena tiba-tiba hujan di tengah hari. Hati ini kadang-kadang susah. Karena bertemu dengan orang yang tersayang. Aduh. Di dalam mimpi.
0: Aduh. Oke. Okay.
1: Daun pandan panjangnya sedepa. Panjang sedepa di atas kubur. Siang dan malam sudah dilupa. Lupa sebentar hanya di waktu tidur.
0: Oh. Oke. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Kakek Jupin. Kayaknya ini sinyal atau gimana begitu ya. Masih ditunggu ini Kakek Jupin.

0: Saya terputus begitu ya. Mungkin jaringan di sananya juga kurang begitu baik begitu ya. Atau agak terputus-putus memang di daerah sana masih ada tempat tertentu begitu. Jaringan yang begitu mendukung. Masih ditunggu, silakan untuk bergabung kembali di 0811-5667-754. Kita lanjut lagi dengan Kakek Jupin ini. Halo.
1: Kakek Jupin. Panji.
0: Kakek Panji, ya. Ini masih agak terputus-putus ini.
1: Entah, ngapainnya. Diulang pantunnya lagi.
0: Boleh, silakan.
1: Kucing kurus makan di papan. Makan di papan di kayu jati. Badanku kurus karena kurang makan. Karena mikir nasib hidup seorang diri.
0: Oke.
1: Ikan cuman mudik bersusun. Mudik bersusun sampai kuala. Ayolah kawan-kawan.
0: Iya. Aduh, lagi nih. Kakek Panji. Halo. Halo. Halo, Kakek Panji. Halo. Wah, masih kurang begitu mendukung ya. Baik, masih ditunggu, silakan untuk bergabung di 0811-5667-754. Tadi sudah kita dengarkan satu pemantun kita dengan Kakek Jupin begitu. Mungkin ada lagi, boleh silakan, karena masih waktunya masih banyak begitu. Masih 15 menit berlangsung seperti itu. Di 0811-5667-754 masih ditunggu untuk pemantu-pemantun yang saat ini sedang bersantai atau gimana begitu ya, kegiatannya masih bisa untuk bergabung. Ya mungkin yang baru saja mendengarkan atau bergabung di Radio Republik Indonesia Antikong, boleh mengkonsepkan pantunnya biar nanti kita bisa berpantun canda ria untuk menghibur pemantun-pemantun kita yang saat ini sedang menikmati suasana siang di tempatnya masing-masing. Entah itu di kebun, di ladang, atau di mana saja begitu. Kalau belum ada yang bergabung, kita tahan dulu, kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Pagi RRI Antikong.
2: Itu prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
3: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih Pak Cik dan Mak Cik, Bu Jan dan Dara. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Burung Nuri terbang ke taman hinggap sebentar di pohon randu. Selamat datang kami ucapkan untuk pendengar setia, selalu kami rindukan. Pagi hari minum jamu segar dari ibu. Halo semuanya, apa kabar Anda ya? Semoga hari ini penuh rindu, ceria dan gembira. Dan masih ditunggu lagi untuk pemantau yang berikutnya di 0811-566-7754. Silakan di SMS, di chat WA, ataupun di telepon biasa seperti itu.

untuk pemantun berikutnya, untuk bisa untuk menghibur para pendengar kita yang saat ini sedang stay bersama kami di FM 99.9 MHz.

Kalau belum ada pendengar, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara, edisi untuk siang ini.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
4: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
5: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
3: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
5: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
3: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
5: Nah, macam tuh baru elok.
3: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
4: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
6: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3. Dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Ada yang baru di RRI Sanggau. Program A2 segera hadir mengudara di frekuensi 90,3 FM, channel siaran anak muda dengan lagu-lagu paling terupdate nemenin aktivitas kamu. Stay tune on 90,3 FM, RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu.

Baik, silakan untuk bergabung kembali. Tadi ada ini ya, Kakek Panji. Kemudian ada siapa lagi yang ingin berpantun seperti biasa? Ini sudah ada ini. Ada satu pemantun kita dari siapa nih? Tidak mencantumkan namanya begitu. Air mengalir dari pegunungan, jernih dingin, menyejukkan jiwa. Kami hadir penuh harapan menyapa semua untuk kawan semua. Waduh, terima kasih ya. Ini dari chat SMS ya. Oke, baik, terima kasih. Dan masih ditunggu lagi untuk yang lainnya ingin bergabung seperti biasa untuk berpantun di 08115667754 itu di nomor telepon kami begitu ya untuk bergabung seperti biasa. Masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa di 08115667754. Pohon rindang tempat berteduh, angin sepoi menyejukkan hati. Mari bersantai, lepaskan peluh sambil mendengar acara radio. Ikan berenang di air jernih menyusuri sungai penuh pesona. Selamat datang, wahai para pendengar yang kami sayangi, untuk semua pendengar yang tercinta. Di 08115667754 silakan untuk bergabung seperti biasa untuk berpantun dengan pantun-pantun kesayangan Anda. Dan sambil menyapa juga dari pendengar kita yang mungkin jauh dan jarang untuk bertemu lewat pantun di udara begitu ya, di Radio Republik Indonesia Antikong. Inilah untuk bisa menyampaikan rasa rindu, rasa ingin bertemu seperti itu. Dan sesaat lagi juga pendengar, kami akhiri program acara seni berpantun karena nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat masih bersama kami begitu, tapi kita akan kembali mendengarkan Warta Siang dengan sejumlah informasi-informasi juga yang sudah disiapkan dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Kalau begitu pendengar, kita tahan dulu, kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kalau kita lihat fasilitas kan cukup memadai sebenarnya.
1: Dengan jumlah telur yang kita distribusikan ke masyarakat.
2: Warta siang selengkapnya pendengar dan pemirsa Kamis 4 Mei 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Disbunak Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur murah di Pasar Seroja Sanggau guna untuk membantu menstabilkan harga telur di pasaran. Dalam kegiatan tersebut sebanyak ada 10.000 butir telur yang dijual dengan harga Rp1.600 per butir dan juga mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat.
3: Dalam upaya menstabilkan harga telur di pasaran, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur di Pasar Seroja Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Kabupaten Sanggau, Amius Anton mengatakan, kegiatan ini digelar untuk membantu peternak yang terdampak penurunan harga telur di tingkat produsen. Harga telur yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2.200 per butir, kini turun hingga di bawah Rp2.000 per butir. Karena itu, dalam bazar ini telur dijual kepada masyarakat dengan harga Rp1.600 per butir atau Rp32.000 untuk 2 pek. Sebanyak 10.000 butir telur atau sekitar 1.000 pek disediakan dan diperkirakan dapat menjangkau sekitar 500 warga.
1: Dengan jumlah telur yang kita distribusikan ke masyarakat untuk membantu harga yang kian anjlok yang semula dari Rp2.200 menjadi di bawah 2.000 dan sekarang kita jual 1.600 atau 32.000 dua peknya itu. Lalu terkait dengan jumlahnya, jumlah yang kita siapkan hari ini sebesar 10.000 butir atau sekitar 5.000 pek atau untuk 500 orang ya, kalau dirata-ratakannya seperti itu.
3: Anton mengungkapkan bahwa pasokan telur untuk bazar ini berasal dari peternak di Pontianak dan Singkawang. Ia mengaku senang melihat tingginya antusiasme masyarakat. Ia memanfaatkan bazar tersebut untuk mendapatkan telur dengan harga lebih terjangkau. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga telur di pasaran. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan akan segera menertibkan para pedagang pasar jarai yang masih nekat berjualan di luar area lapak resmi. Langkah tegas ini diambil setelah pemerintah daerah memenuhi berbagai fasilitas penunjang agar aktivitas jual beli di dalam pasar ini menjadi lebih aman, rapi dan juga nyaman.
4: Bupati Sanggau Yohanes Ontot didampingi Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena bersama sejumlah OPD melakukan peninjauan kondisi pasar jarai dan menemukan masih banyak pedagang berjualan di area luar lapak yang sudah disediakan oleh pemerintah. Bupati Sanggau menegaskan akan segera menertibkan pedagang yang masih berjualan di luar area lapak yang telah tersedia. Menurut Ontot, pemerintah telah mengakomodasi berbagai permintaan pedagang agar aktivitas jual beli di dalam pasar lebih nyaman. Mulai dari membuka akses tambahan, memasang penerangan hingga melengkapi fasilitas lain yang sebelumnya dikeluhkan oleh pedagang. Dia menilai tidak ada lagi alasan bagi pedagang untuk tetap berjualan di luar area pasar. Menurutnya, keberadaan pedagang di dalam pasar justru akan memudahkan masyarakat mencari kebutuhan karena barang dagangan dapat ditata lebih rapi dan juga tertib. Bupati Ontot mengatakan, penataan pasar jarai dilakukan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib sekaligus memperbaiki estetika kota. Karena itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan juga Satpol PP untuk melaksanakan penertiban apabila masih ditemukan pedagang yang enggan menempati lapak yang telah disediakan.
0: Kita lihat fasilitas kan cukup memadai sebenarnya. Karena biasanya alasan klasik para pedagang ini selalu kalau kita mau geser, mau tertib, mana tempatnya yang Bapak siapkan. Nah hari ini pemerintah sudah menyiapkannya. Jadi kalau alasan dia macam-macam, saya tidak mau toleransi. Saat sebelum waktu saya perintahkan dengan Kadis dan Bu Wakil, pada waktunya kita akan kita bersihkan. Saya tidak mau toleransi. Saya hari-hari yang lalu saya biarkan pancing-pancing, enggak mempan. Tapi kalau memang harus keras-keras, dan kita siapkan fasilitasnya. Tidak ada alasan dia tidak mau masuk ke dalam.
4: Bupati Ontot berharap para pedagang dapat memahami tujuan penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pasar yang lebih tertata. Oktoferandi melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya, Polsek Meliau berhasil mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan terkait dengan peredaran narkoba di sebuah rumah di Gang Bakti, Dusun Meliau Hulu. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. Setelah memperoleh data yang cukup, petugas melakukan penindakan dan pengamanan seorang pria berinisial RTE yang diduga ini terlibat dalam peredaran sabu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 5 paket kecil yang diduga sabu beserta sejumlah barang bukti lainnya yang kini diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok pangan dengan harga terjangkau melalui berbagai program stabilisasi harga. Salah satunya melalui bazar telur dan bazar pangan murah yang digelar di Pasar Seroja dari hasil kolaborasi sejumlah instansi dari pemerintah dan juga Bulog.
3: Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengapresiasi pelaksanaan bazar telur dan bazar pangan murah di Pasar Seroja yang diinisiasi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau serta Perum Bulog Sanggau. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi berbagai instansi dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog dan sejumlah pihak terkait terus berupaya menghadirkan pasar murah untuk masyarakat di Kota Sanggau. Dia mengakui pasar murah tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan harga barang secara menyeluruh di pasaran. Namun, kegiatan tersebut setidaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.
1: Ya, hari ini pemerintah daerah secara terintegrasi di beberapa instansi, ada Bulog, ada Bunat, ya, kita melakukan pasar murah ya untuk masyarakat di Kota Sanggau. Nah, pasar murah ini sesungguhnya tidak juga terlalu efektif menyelesaikan masalah ya terkait dengan harga barang, tapi paling tidak yang ada pasar murah ini akan memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat dari harga pasar lebih rendah gitu.
3: Untuk berharap kegiatan bazar pangan murah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau. Ia juga berharap upaya tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong percepatan sosialisasi program bank tanah kepada masyarakat di 11 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan utuh terkait dengan program reforma agraria yang saat ini mulai dijalankan oleh pemerintah.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong percepatan sosialisasi program bank tanah kepada masyarakat di 11 desa yang tersebar

0: memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat program tersebut. Sebagai Ketua GTRA Kabupaten Sanggau, Yohanes Ontot menegaskan akan segera mengeluarkan rekomendasi kepada tim bank tanah agar turun langsung ke desa-desa yang menjadi lokasi program. Ia berharap langkah ini dapat menjawab berbagai pertanyaan dan kekhawatiran yang berkembang di masyarakat.
1: Kan GTRA ini kan menjelaskan terkait program pemerintah masalah bank tanah nih kan. Nah, hari ini kita berharap nanti tim yang terkait dengan bank tanah ini untuk bisa menyampaikan mensosialisasikannya ke desa-desa, ada 11 desa 7 kecamatan. Ya, karena ini program baru tentu masyarakat harus tahu persis dari sumbernya, jadi tidak dari mulut ke mulut.
0: Selain sosialisasi, pemerintah daerah juga membuka peluang untuk membahas berbagai masukan masyarakat termasuk terkait persoalan administrasi yang dinilai masih perlu disesuaikan. Menurut Bupati Ontot, pemahaman masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program reforma agraria termasuk bank tanah. Karena itu, pemerintah daerah berharap sosialisasi yang dilakukan secara langsung dapat memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mencegah munculnya informasi yang tidak akurat. Oktofrandi melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau bersama dengan BPDB meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang seiring mulainya berkurangnya curah hujan dan masuknya masa peralihan menuju musim kemarau. Langkah pencegahan dini dilakukan melalui penguatan koordinasi, kemudian pemetaan wilayah rawan hingga edukasi kepada masyarakat. Ketua Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau sekaligus Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai sarana pendukung serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa guna mengantisipasi terjadinya Karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya difokuskan pada faktor alam, tapi juga ada aktivitas manusia yang kerap menjadi pemicu kebakaran. Karena itu juga masyarakat yang akan membuka lahan diminta berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah setempat agar proses pengawasan dapat dilakukan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bazar telur murah diserbu warga Sanggau. Bupati Sanggau segera tertibkan pedagang di luar lapak Pasar Jarai. Saya Franciscus Albert, pendengar dan juga pemirsa, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pagi bertopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikom.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program acara selanjutnya, khusus di program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita, dan seperti biasa kita akan mendengarkan program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan saat ini sudah menjelang pukul 13.32, kami awali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi kita akan kembali berinteraktif di layanan telepon, chat SMS, di WA setelah satu buah lagu berikut ini.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Cinta malam minggu, janji apel, ya terpaksa bongkar celengan.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Silakan untuk bergabung seperti biasa di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Halo.
1: Halo, selamat siang Bung Jeki.
0: Ya, selamat siang kembali juga Kakek. Apa kabar?
1: Baik. Cuaca cerah nih.
0: Sama juga, walaupun cerah dicampur ada juga mendung begitu.
1: Iya. Sudah mulai-mulai lah ada awan, awan hitam. Tapi tidak lancar anunya.
0: Itulah, jaringan memang tidak mendukung begitu Kakek.
1: Iya. Belum habis pantun hilang sinyalnya.
0: Ya.
1: Okay. Lagunya RW 5 RT 3. Bagaimana?
0: RT 2. Ya ya, ada. Ah, siap.
1: Iya. Salam-salamnya buat.
0: Oke.
1: Okay. Wanusu. Bunda Heti, Mbak Elsa, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Ririn, Mama Irin, yang lain dirangkul aja dari A sampai J.
0: Oke.
1: Untuk Bung Jiki, selamat siang, semoga sehat selalu sekeluarga. Sekian Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dengan Kakek Panji begitu ya. Lagunya RT 2. Oke, yang berikutnya lagi masih ditunggu, silakan untuk bergabung di 08 11 566 7754. Kita coba. Halo. Oke, baik. Yang berikutnya. Halo.
2: Halo, berarti Bro Dandut.
0: Oke, baik. Terima kasih. Aduh, feedback ini Kakek. Silakan Kakek Reran. Oh gitu. Sama juga di sini.
2: Iyalah. Oke, lagunya lagu apa ya?
0: Ayo, apa nih?
2: Yang kemarin itu Jawaban Sepiring Berdua aja.
0: Jawaban Sepiring Berdua.
2: Nah, dari Hanan HTP.
0: Oke, baik.
2: Oke, lah, terima kasih ke Panji tadi ya. Tadi mau pantun tuh susah enggak?
0: Kenapa?
2: Enggak masuk-masuk, wes.
0: Yo kok.
2: Kira-kira enggak ada sinyal, Bang.
0: Pantas lah.
2: Terus dengar sih tadi itu. Oke, terima kasih ya.
0: Okay.
2: Selamat dari Al Pajet aja tempat sekali lah.
0: Siap.
2: Dari Sabang sampai Merauke aja lah. Oke. Terima kasih banyak sih. Terima kasih Pro Dandut kita.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat. Kakek Ririn di Pengadang. Lanjut lagi ada siapa? Masih ditunggu. Oke. Halo Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita, Bang Jeki.
0: Oke, baik. Terima kasih. Sehat, Bung Aiman?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya panas bidang kami,
0: Bang Jeki. Panas juga ya?
3: Di sana kemana di Inteko?
0: Di sini juga panas cuacanya. Tadi pagi hingga pukul berapa ya? Itu agak mendung begitu.
3: Tidak ada kebakaran nggak di sana?
0: Nggak ada nih.
3: Oh, kalau daerah kami ada, Kecamatan Palu sini.
0: Apa yang kebakaran itu?
3: Lahan sawit.
0: Oh, lahan sawit. Oh, ya. Pantasan agak cuacanya agak ini ya, berkabut begitu ya.
3: Ya, ya. Hari-hari heli, dua heli lewat hari.
0: Oh, gitu.
3: Masih dapat lagu gak?
0: Lagunya apa?
3: Dari Pacar Lima Langkah dari Dipa Hana, ada salah.
0: Yakinkah?
3: Iya, yakin tak yakin lah. Bang Jeki yang yakin kan.
0: Waduh. Terlalu dekat gila, Pacar Lima Langkah.
3: Jangan jauh-jauh, cepat pacar. Dekat-dekat aja Lima Langkah, cukup. Enggak pakai bensin lagi.
0: Gitu. Oke, siap.
3: Salam-salamnya dirangkul aja Bang Jeki dari Asal Bet. Salam kompak dari Sambas, bersama Inteko.
0: Baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Aiman. Baik, kita lanjut lagi yang berikutnya. Halo, Pro Dandut.
4: Terima kasih, Bang Aiman. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
0: Baik, terima kasih, Wan Nusu. Apa kabar?
4: Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Agak kepanasan untuk Bang Jeki.
0: Sama. Di sini juga begitu ini.
4: Iya. Mau request lagu, Bang Jeki.
0: Oke, silakan. Apa nih, Wan Nusu?
4: Cinta suci kau nodai dari Revina Alvira.
0: Cinta suci.
4: Suci kau nodai.
0: Kau nodai. Nodai. Dari siapa tadi?
4: Dari Revina Alvira.
0: Revina siap Alvira ya.
4: Nodai. Okay.
0: Ya.
4: Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas di mudahan saya selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, Mbak Yanti. Mbak Windy, Bang Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, buat Bang Pael, buat Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Setaning Sanggau, Paman Sam, Ibu Farida, Mbak Natalia, Kakek Sia, Bang Jali, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, buat Bang Iman Nabela, buat Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja Bang Jeki dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Salam sehat, Wan Nusu. Oke, baik. Yang berikutnya kita coba lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
5: Halo, Pro Dangdut.
0: Oke, apa kabar? Aduh, big pack ini.
5: Sabar, sabar. Ya,
0: udah.
5: Gimana di situ, sudah ada hujan kah?
0: Masih belum ada. Kemarin memang sempat gelap begitu. Angin juga kencang, tapi enggak ada.
5: Enggak ada,
0: iya. Cuman gelap dan angin kencang aja.
5: Oh, sama kalau begitu di sini. Mendung, nggak sih sampai gelap, tapi nggak hujan.
0: Oh gitu.
5: Nggak tahu jatuhnya di mana.
0: Waduh.
5: Maaf, saya harus bersabar bang. Coba lagi ya.
0: Kenapa? Ya, boleh nih. Silakan.
5: Anu, apa ya?
0: Apa
5: nih? Kutitipkan kepadamu.
0: Kutitipkan kepadamu. Oke, siap.
5: Dari siapa itu? Pokoknya. Siapa aja boleh lah ya.
0: Imam S. Arifin ada juga. Kemudian banyak versi nih.
5: Ya Imam saja.
0: Iya siap.
5: Nah jadi sekarang tanya buat Wan Nusu yang barusan ya. Selamat siang Wan Nusu, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Juga buat Bang Lanius, Putra Lato-Lato, Putri.
0: Ya.
5: Juga buat Mama Indah di Ngabang. Wah, Mbak Elsa juga, Mama Yogi, Kakek Panji, Kakek Sea, Kakek Jupin, Kakek Ririn. Nah, semuanya. Pokoknya yang sangat ini memonitor ya, RRI Antikong. Selamat siang, salam kompak, salam sejahtera.
0: Okay.
5: Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Baik. Terima kasih kembali. Waduh, langsung terputus. kita coba lagi. Halo.
6: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Kak Tia di sana.
0: Kak Tia.
6: Ini produknya ya, Bang?
0: Iya, betul.
6: Ini dengan abang siapa?
0: Ini dengan Jackie di sini. Ini Tia, ini baru saya dengar nih. Salam kenal ya.
6: Iya, senang kembali ya, Bang ya. Kalau lagunya sudah ditentukan ya, Bang?
0: Boleh nih. Apa lagunya?
6: Kalau di situ ditentukannya lagu apa?
0: Dari mbaknya sendiri lagunya.
6: Oh gitu. Lagunya dari Hana Pertiwi aja ya, Bang ya?
0: Hana Pertiwi.
6: Mana aku percaya.
0: Pratiwi ya.
6: Ada bang ya.
0: Mana aku percaya.
6: Iya.
0: Oke, ada nih.
6: Salam-salamnya buat Bang Jeki, salam kenal ya bang ya.
0: Siap, salam kenal kembali.
6: buat Mbak Ica-nya di Malawi, buat Putra Lato-Lato, yang di sama saja yang mana buat Wanusu, yang lainnya tak kenal ya bang, dirangkul aja,
0: ya siap.
6: Buat Bang Jeki, terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih kembali juga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat terus. Dengan Kak Tia begitu. Baik, ada 6 penelpon. Kita tahan dulu, kita akan berhibur dulu dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali setelah lagu berikut ini di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Opini Publik RRI Entikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Silakan untuk bergabung kembali untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda yang saat ini sudah dipersiapkan ya, seperti itu. Masih ditunggu, silakan untuk bergabung di 0811 5667754.

Di dengan lagu-lagu kesayangan Anda yang sudah kami siapkan dan kita nikmati bersama-sama walaupun cuaca di wilayah Antikong saat ini yang masih tadi sempat terik dan saat ini mendung kembali campur aduk begitu ya cuaca yang seperti ini. Dan kalau begitu untuk Anda yang ingin bergabung nanti, kita tahan dulu, kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dandut, Dandut Adalah Kita.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Tuh, minjam 100, Pang.
2: Minjam, nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener, dan ikam ini lah.
1: Uma, bukannya Pang lawan kawan, satu mata aja nah, kada sawat sejam, aku buli kakan.
2: Kada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh, nah?
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjeru masakan ikam.
1: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru, mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Antikong di FM 99.9 MHz di 0811-5667754. Kami kembali mengundang Anda untuk bergabung seperti biasa untuk merequest lagu kesayangan Anda. Tadi sudah dua kita dengarkan bersama-sama lagu yang baru saja di request. Ini ada di chat WA begitu ya. Kami bacakan. Ini dari siapa nih? Selamat siang Pro Dandut, Dandut adalah kita. Oke. Maria di Tidu mau request lagu Seringgit by Asep. Baik, terima kasih dengan ini ya, apa namanya? Maria di Tidu. Oke. Kemudian selamat siang Pro Dandut, Dandut adalah kita dengan siapa ini? Ani di Kembaya mau request lagu Hedy Diana yang versi cover begitu ya, yang dimana ada kamu di situ ada aku. Oke, baik, terima kasih. Buat yang lainnya, salam kenal semua. Oke, baik, kita tahan dulu, kita akan dengarkan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita di chat WA kami di Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
7: Hah? Masa iya?
6: Nih, kenalin.
7: Kamu maksudnya wanita itu?
6: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Tadi dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan untuk berikutnya kita atau kami cukupkan di sini kebersamaan kami di Lintas Antikong siang menjelang sore, karena nanti sesaat lagi menjelang pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau nantinya. Demikian kebersamaan kami di Lintas Antikong siang. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong siang ini mengucapkan terima kasih di edisi Kamis 4 Juni 2026, dan sampai jumpa.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan selamat sore juga untuk Anda yang menjangkau siaran kami di FM 97 dan juga di 99,9 MHz ya, di sore hari ini di RRI Sanggau dan juga Ntikong ya pendengar ya. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini ya, menemani Anda yang jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Kamis 4 Juni 2026 ya, kami akan mengupdate informasi Anda di sore hari ini ya. Dan juga lagu-lagu cantik juga nih pendengar ya, akan menemani aktivitas Anda. Nah pendengar, pukul 15 ya lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di Beranda Astacita Nasional ya, bersama Pro S1 RRI Jakarta ya, hingga jam pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga Ntikong.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya, yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengarus utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok

0: Nindi.
1: Indi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
2: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini, Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu, Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
2: Ini penting banget, Mbak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih? Contohnya kayak toilet lah, Mbak. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu.

0: gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Atau misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan

0: itu sering kali sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik. Menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas, itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya ya, dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Nih, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum, jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata. Terus
1: bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarustamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan di Beranda Asta Cita ya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah ya bersama Pro 1 RRI Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga NTCOM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kementerian Agama Kalimantan Barat gencarkan sosialisasi wajib halal.
2: Ini sebenarnya dukungan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumah tangga.
1: Kabupaten Sintang tetapkan target pertumbuhan ekonomi.
3: Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mempercepat sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha guna mendukung penerapan sertifikasi halal di Kalimantan Barat. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan seremonial sosialisasi wajib halal Oktober 2026 di Kanwil Kemenag Kalimantan Barat. Muhajirin mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Menurutnya, sertifikasi halal saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi standar mutu dan strategi meningkatkan daya saing produk di pasar. Dirinya menilai label halal menjadi jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Muhajirin menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi UMKM yang besar sehingga diperlukan percepatan sosialisasi dan penampingan kepada pelaku usaha. Pemerintah juga telah membuka akses sertifikasi halal gratis melalui program Sehati yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha.
2: Nah, pemerintah menyiapkan sarananya, kawan-kawan pendamping diturunkan, ibu biar di rumah saja, yang penting kami sudah datang ini. Jadi luar biasa ini pemerintah sebenarnya memberikan dukungan. Ini sebenarnya dukungan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumah tangga, usaha kecil.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Kalimantan Barat sekaligus Ketua Satgas Halal Provinsi Kalimantan Barat Mi'rat mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat sesuai amanat pemerintah. Meski saat ini Kalbar belum memiliki lembaga khusus seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH.
3: Semoga kegiatan halal di Kalimantan Barat ini dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses, supaya menjamin ketenangan pelaku UMKM kita juga, supaya UMKM-nya makin laris, semakin laku, dan itu akan berimbas pada pendapatan pemasukan dari mereka juga. Kalau setiap makanan warung itu sudah ada sertifikat halalnya, itu juga tentu akan membuat tenang ketika berbelanja.
1: Dengan adanya kepastian halal, pelaku usaha dapat lebih tenang menjalankan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Syarutani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuburaya bergerak cepat merespon laporan warga terkait keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdang Punggur. Dinas PUPR langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan menyiapkan langkah penanganan guna mencegah kerusakan semakin meluas serta menjaga keselamatan pengguna jalan. Dan berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kuburaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdang Punggur akibat aktivitas pekerjaan turap. Mendapat informasi tersebut, Kepala Dinas PUPR Kuburaya, Suprat Mansah, langsung menginstruksikan tim untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan dan kajian teknis guna menentukan langkah penanganan yang tepat.
5: Hari ini turun ke lapangan, hubungan ada laporan adanya pergerakan tanah, jalan ini juga menyebabkan ada bagian yang retak. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak balai, terkait dengan polisi yang terjadi ini, untuk mencari solusi bersama lah, sehingga rusak ini dapat segera ditangani.
4: Suprat Mansah menegaskan, pemerintah Kabupaten Kuburaya berkomitmen memberikan respon cepat terhadap persoalan infrastruktur yang berpotensi membahayakan masyarakat maupun mengganggu mobilitas warga. Respon cepat tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Dusun Serdam, Tan Rudiansah. Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan Dinas PUPR menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat.
6: Kita ketemu dengan Pimpronya, pelaksana proyeknya, dan langsung ditanggapi oleh mereka. Hal ini juga nanti akan menjadi bahan kajian mereka dengan katanya ke BPSK dan beberapa instansi yang terkait yang berkenaan tentang jalan. Artinya bahwa tanggapan kami langsung ditindaklanjuti oleh pelaksana kegiatan dengan baik dan kita menunggu hasilnya.
4: Tan Rudiansa juga menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di lokasi yang mengalami keretakan hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Dengan adanya penanganan cepat dari Dinas PUPR Kuburaya, masyarakat berharap kerusakan di ruas jalan Serdang Punggur segera diperbaiki sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan normal dan aman. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Target tersebut diharapkan dapat mendekati capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini berada di angka 6,4% dan masuk dalam 10 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan hingga Desember 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berada pada angka 5,9%. Ia berharap tren positif tersebut dapat terus meningkat sepanjang tahun ini. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media pada Selasa kemarin.
8: Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Ya. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Ya. Dari situ kita melihat, mengukur. Berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah.
7: Kartius menjelaskan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dinilai memiliki peran besar dalam menjaga perputaran uang di masyarakat. Kartius berharap investasi di sektor perkebunan tetap terjaga dan tidak ada perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Ia mencontohkan, terdapat sekitar 45 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Jika satu perusahaan mengeluarkan sekitar 4 miliar rupiah setiap bulan hanya untuk pembayaran gaji karyawan, maka ratusan miliar rupiah uang beredar di masyarakat setiap bulannya. Selain itu, aktivitas jual-beli hasil perkebunan juga turut menggerakkan perekonomian daerah. Menurut Kartius, sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang, sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang luas, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang konsisten berada di kisaran 2%, terendah di Kalimantan Barat. Dian Beni Yuda melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang mengukuhkan keanggotaan Forum Das Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengukuhkan keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang periode 2025-2029 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 3 Juni 2026. Forum DAS tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat, NGO, LSM, hingga melibatkan media. Ketua DAS yang juga Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menuturkan, banjir masih menjadi bencana yang paling dominan di Kabupaten Sintang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai. Forum DAS inilah yang nantinya akan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan di aliran sungai tersebut.
11: Perlu dipahami bahwa

0: bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya untuk kepentingan lingkungan semata, tetapi juga demi keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam khususnya di sungai.
1: Yang menjadi anggota forum ini menginisiasi selalu menyuarakan bahwa penting kelestarian ini tetap dijaga. Karena kita tahu kegiatan ekonomi masyarakat kita di sini itu juga tidak bisa kita pungkiri. Kita mungkin tidak bisa mengembalikan ini seperti semula, tapi paling tidak kita bisa mengupayakan biar tidak sirna.
0: Melalui pengukuhan Forum Das, pemerintah Kabupaten Sintang berharap upaya pelestarian daerah aliran sungai dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi resiko bencana di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitari landfill setelah mendapatkan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menutup TPA sampah Nenak Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan dari Indra Sita.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitari landfill setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di Sintang. Penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang terkait pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan menutup TPA Nenak paling lambat pada Agustus 2026. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan. Salah satunya dengan menerapkan sistem sanitari landfill di kawasan TPA Nenak yang sama dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia.
4: Agustus TPA kita sudah dapat teguran, kita dalam pengawasan Kementerian LH. Bulan Agustus wajib ditutup TPA kita. Tapi kita mau ciptakan, masih di Nenak juga, nanti sistem sanitari landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar lahan.
3: Kartius menilai, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Kartius menambahkan, pembangunan TPA baru saat ini belum memungkinkan dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah. Dengan penerapan sistem sanitari landfill dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pengelolaan sampah dapat memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak dan sore ini kami sudah terhubung bersama Fitri. Silakan Fitri.
6: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuasulu, dan Ketapang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 5 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan dominan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan, perlu diwaspadai karena dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang, jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih. Bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

Minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sangat. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah ya, bersama Prosat RRI Pontianak. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan di acara spesial kami, yaitu Bedabol nih pendengar ya. Ini hari ini episode 7 ya, dengan niat diet malah nambah. Nah, ceritanya seperti apa, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga Antikong.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abang-abang, beda cerita dalam obrolan.
1: Dah agak tiba Torik asa baju aku tuh no.
2: Hai, Torik kan nih, Torik gimana?
1: Koti bet.
3: Apa tuh?
1: Nak undangan bah aku tuh.
3: Oh iya enggak? Mm-hmm. Cantik bah bajunya ya.
2: Torik katanya. Biasanya yang Torik tuh kan tarik layang kan. Ini baju katanya. Gimana maksudnya?
1: Koti bet. Agak sesuai kasih gitu ah.
3: Bagus bah. Ya, cantik bah.
2: Nah bagus
1: lah. Ya amti. Cerita aku tuh di diet.
3: Ngapa tuh?
1: Diet cerita aku tuh ti.
3: Oh diet.
1: Tapi diet ah. Lihat lah. Makin bohai kan.
3: Seksi bahkan.
2: Iya.
1: Tapi kita terus terang enggak, bah. Koti sebenarnya.
3: Enggak, bah. Kata kami itu istilahnya tuh imut-imut gitu.
1: Oh, imut-imut.
2: Bagas.
3: Bagas.
1: Oh, bagas.
3: Pagu, bah, pagu.
1: Pagunya apa ya bahasa?
3: Bagus,
1: oh, bagus.
3: Gitu. Kata orang kami yang berisi itu katanya itu yang sehat.
1: Oh gitu, macam iya. Padi bah ya. Macam padi. Yang berisi-berisinya bah zaman kan.
2: Oh. Ada gak apa orang tua dulu bah, orang tua zaman saya. Zaman dulu kan bilang kalau apa kalau badan besar berisi, benar kata Albert. Kayak apa ya? Tanda kemakmuran katanya.
3: Sehat.
1: Tapi sebenarnya aja enggak aku makmur bonabet.
3: Coba lihat dompet lo, ada enggak isinya?
1: Aku jarang enggak megang duit cash tuh sebenarnya.
3: Oh iya. Yes.
1: Kalau ada tahu enggak aku mori ceporae ya tibah. Bahasa kami ceporae-nya ah sikit ja.
3: Oh sikit ja.
1: Kadang-kadang kan ada orang mujinya bori enggak sikit. Cie ya bah biasa.
3: Kan kami udah muji tadi kan.
1: Nyak lah, enggak usah mesti cash tibah.
2: Berarti tahu kita muji dia sering-sering nanti.
3: Oh iya. Yeah.
2: Banyak duit kita.
3: Ya betul.
1: Sopai gini aja muji diri kalau jam diri sendiri.
3: Iya. Yeah. Benar, setuju ya, aku.
1: Ada agak cantik ya, no, biar agak bohai kan.
3: Iyalah.
2: Tapi ngomong-ngomong Oni diet tuh kan untuk sebagian onya orang gitu kan. Mungkin tuh nurunkan apa berat badan gitu ya. Aku jadi ingat satu cerita nih, Bet sama Cika. Jadi bukan aku sih yang diet, Mai Oko, bukan aku yang diet. Jadi tuh kayak kawan aku waktu kuliah kan di perantauan, tahulah di perantauan kayak gimana kan. Cuma kawan aku nih di perantauan badannya dai, besar badannya. Kalau kita justru sebaliknya kan kayak kuring kurus gitu.
3: Iya, benar.
2: Nah, dia nih badannya besar. Ah, lalu adalah niat dia nih diet. Nah, ada diet tuh kayak makan tuh kayak satu hari sekali, bahkan kayak dalam satu onu dalam satu hari itu enggak makan nasi gitu bah, cuma makan kayak sayur gitu. Rupanya jalan sebulan tuh

Oke, baik pendengar, tadi kami sempat menghilang sejenak ya dari pendengaran Anda ini dikarenakan ada pemadaman listrik juga ya di wilayah kawasan Sabang Merah. Dan pendengar, masih kami akan hadirkan ya di Bedabol untuk Anda, yaitu dengan niat diet malah nambah nih ya. Kita akan lanjutkan saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga MTCOM.

0: Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Dah agak tiba Torik asa baju aku tu no.
2: Ayo, Torik kan nih, Torik gimana?
1: Kok tibet?
3: Apa tuh?
1: Nak undangan bah aku tuh.
3: Oh iya gak? Cantik bah bajunya ya.
2: Torik katanya, biasanya yang Torik tuh kan tarik layang kan. Ini baju katanya, gimana maksudnya?
1: Kok tibet? Agak sesuai kasih gitu ah.
3: Bagus bah, ya, cantik bah.
2: Nah bagus
1: lah. Ya amti, cerita aku tuh di diet.
3: Ngapa tuh?
1: Diet, cerita aku tuh tih.
3: Oh diet.
1: Tapi diet ah, lihat ah, makin bohai kan.
3: Seksi bahkan.
2: Iya.
1: Tapi kita terus terang nggak bah, koti sebenarnya.
3: Nggak bah. Kata kami itu istilahnya tuh imut-imut gitu.
1: Oh imut-imut.
2: Bagas.
3: Bagas.
1: Oh bagas.
3: Pagu bah pagu.
1: Pagunya apa ya bahasa?
3: Bagus.
1: Oh bagus.
3: Gitu. Kata orang kami. Yang berisi itu katanya itu yang sehat.
1: Oh gitu, macam yeah. Padi ba ya. Yang berisi-berisinya ba zaman kan.
2: Ada gak apa orang tua dulu ba, orang tua zaman sahis. Zaman dulu kan bilang kalau apa kalau badan besar berisi, benar kata Albert. Kayak apa ya, tanda kemakmuran
3: katanya. Sehat.
1: Tapi sebenarnya juga aku makmur bonar bet.
3: Coba lihat dompet lo, ada gak isinya?
1: Aku jarang gak megang duit cash sebenarnya.
3: Oh iya, yes.
1: Kalau ada tahu gak aku mori ceporai gak tibah. Bahasa kami ceporainya ah, sikit ja.
3: Oh sikit ja.
1: Kadang-kadang kan ada orang mujinya bori gak sikit. Cip ya bah, biasa.
3: Kan kami udah muji tadi kan.
1: Nyak lah, aku sama si cash tibah.
2: Berarti tahu kita muji dia sering-sering nanti.
3: Oh iya.
2: Banyak duit kita.
3: Ya bener.
1: Sopaya gini aja muji diri, kalau aja diri sendiri.
3: Iya benar, setuju ya, aku.
1: Ada agak cantik ya bener, biar agak bohai kan.
3: Iyalah.
2: Tapi ngomong-ngomong, Oni diet tuh kan untuk sebagian onya orang gitu kan. Mungkin tuh nurunkan apa berat badan gitu ya. Aku jadi ingat satu cerita nih, Bet sama Cika. Jadi bukan aku sih yang diet, Mai Oko, bukan aku yang diet. Jadi tuh kayak kawan aku, waktu kuliah kan di perantauan, tahulah di perantauan kayak gimana kan. Cuma kawan aku nih di perantauan badannya dai, besar badannya. Kalau kita justru sebaliknya kan kayak kuring, kurus gitu.
3: Iya, benar.
2: Nah, dia nih badannya besar. Ah, lalu adalah niat dia nih diet. Nah, ada diet tuh kayak makan tuh kayak satu hari sekali, bahkan kayak dalam satu onu dalam satu hari itu enggak makan nasi gitu bah, cuma makan kayak sayur gitu. Rupanya jalan sebulan tuh setiap habis diet tuh seminggu gitu nimbang segitu ke segitu berat badannya. Lalu ujung-ujung tahu enggak kalian yang salah apa?
3: Apa tuh?
2: Timbangannya rusak.
3: Celaka.
1: Tapi tuh kan ada agak timbangan nah yang apa digital jurang tuh ada. Tapi ternyata tahu error kau.
2: Oh, tahu error.
3: Errornya ngapa?
1: Nyala jadi salah tiba. Ada setengah mati rasa diet kan. Kadang-kadang nak minum air mati jurang bahasa kami pada air putihnya. Naik 5-6 kilo. Ya Allah, apa aja mah aku stres kan.
2: Padahal cuma pink mati air putih ya.
3: Ya, pink kebus kata kami.
1: Tapi sebenarnya untuk diet tuh koti bayang benar nu. Bingung enggak aku bet. Karena kan diri tubuh itu proporsional. Ya Allah.
3: Diri lah aku kayak gitu.
1: Apa ya timbang diri?
3: Timbang nih, kalau timbang aku nih agak lebih dikit.
1: Oh dikit ya? Dikit
2: 60
1: ya.
2: 60 lebih gak? 60 lebih?
3: 70 lebih. 70 lebih.
1: Tapi masih lah. Masih lah uli
3: masih
1: kan.
3: Lah. Naik 1 kilo 2 kilo lah.
2: Jadi diem.
1: Tapi kalau aku tuh tih, lihatlah di YouTube di cerita kan.
3: Gimana tuh?
1: Lihat koti diet yang bagus, koti cara mengurangi berat badan jici. Cerita tuh tih kan. Nyamana makan buah, makan sayur. Belanya aku ke pasar. Banyak aku beli sayur, beli buah, sampai lupa aku beli boras. Ya, nanti kaji tih makannya jati kan? Lupa aku pulang tih. Karena mungkin aku tuh masih sekat enggak kan?
3: Enggak
1: selalu lutut. Ngelihat ada gorengan. Aja beli gak aku bet. Boleh gak aku sekantong. Kalaunya
3: kopi no. Aku ada cerita kawanku gitu tuh. Kawan aku tuh cerita besok dia mau ini olahraga kan. Rajin dia tiap sore olahraga. Tapi rajin gak aku lihat dia tuh
2: makan.
3: Nongkrong di samping gorengan. Oh. Kan tempat olahraga itu kan banyak orang berjual kan. Situ gak dia, situ gak dia bilang dia olahraga. Iya sih mutar dia kan. Kulihat dia mutar rajin. Dah makin sore, oh nongkrong situ pula dia.
1: Tapi nya aku kadang-kadang insecure aku teh kalau ngelihat body bohai kan gitar Spanyol. Tapi aku pikir mungkin dietnya aku sehat aja bahkan. Bukan enggak harus mengurangi berat badannya sampai aku aja makan begoga-goga rasa lututku nyaman. Maka aku mada dietnya ada agak baporsi ya kan. Mungkin kita dua kali aja diet.
2: Kalau kali mak aku kalau aku sih mesuah diet ya, enggak pernah diet.
3: Iya,
2: Jadi kayak apa ya, makan tuh rutin ya kayak 2-3 kali sehari gitu. Kalau memang saja diet sih enggak pernah. Cuma paling mantang kayak enggak minum manis-manis benar.
3: Iya, gitu. Iya, iya.
2: Terus kayak enggak makan makanan yang terlalu belobeh ngandung apa ya kayak lemak gitu. Yeah. Itu aja sih. Tapi kalau diet khusus enggak.
1: Ya lah, kalau aku banyak gak cerita tentang diet.
3: Nah gimana tuh?
1: Kadang-kadang hari itu tidak janji. Pokok hari Senin tuh aku mulai diet.
2: Komitmen.
1: Komitmen. Nah, dalam otak tuh pokok aku harus diet, harus diet, harus diet. Eh segala kawan tuh pada datang. Kadang, yuk kita makan berami, Jikoti.
2: Serami.
3: Siapa kawannya tuh?
1: Adalah pokok orang sini. Pinya mada, aja mapai buat tubuh bohai, penting kita sehat. Jinya mada pihak kan? Udahlah, tergodalah aku kan makan gak aku ti sikit-sikit lama-lama jadi bukit tuh, Pak. Dari tadi yang begogar satu tubuh tuh lalu kuat. Ternyata nyam kesalahan nanti kan. Pinya al pagi. Senin ada pagi, aku harus diet. Aku harus diet, aku harus diet, aku harus diet, aku harus diet terus. Tapi hanya niat dalam hati ya. Diet ke diet, diet ke diet. Akhir ujung-ujung diet tuh malah makin bohai apa ya sebenarnya yang salah no bet. Malah dompet aku yang diet bet. Terlalu habis, aduh kutingan ya.
3: Itulah banyak ku dengar cerita kawanku sama kayak gini. Nggak tahu ke kawanku yang mana gitu lah.
2: Togoh.
3: Yang cerita juga sama. Katanya nak diet, diet, diet. Tapi enggak apa-apa kata aku. Yang penting kita sehat.
2: Iya.
3: Yang penting apa namanya?
2: Jaga pola makan.
3: Jaga pola makan. Kalau udah ada nafsu makan, ada kesadaran untuk tidak berlebihan, ya enggak apa-apa lah. Gipaguh koyusin. Nah, itu bahasa kami masih masih bagus babarang tuh. Yang penting enggak usah berlebihan gitu.
1: Ya, malah mungkin diet benar kan? Jadi makanan tuh harus sesuai dengan porsi.
3: Benar.
1: Kita minum dulu, Bu.
3: Minumlah dulu. Sila. Haus enggak kau asli?
1: Haus enggak dari tadi.
3: Tapi soal minum nih, ada kan nambah berat badannya?
1: Ya, lati cerita. Aku tuh bisa minum air putih ya naik 15-16 kilo aja ya.
3: Iya, enggak
1: ada. Lupa sisi air putihnya Ada nasi padang, kotila.
3: Air putihnya sekarang, nasi padangnya nanti, gitu kan?
1: Ya, jadi maka jadi apa ya, dalam pemikiran aku nya diet yang sebenarnya koti sih, yang betul, yang benar. Mungkin kita ada pengalaman-pengalaman lah di cerita-cerita ti. Kalau mari mesti on diet kan?
3: Mari mesti itu apa?
1: Diet. Dulu,
3: dulu
1: ya. Zaman bahula.
3: Gak ada orang mikir diet.
1: Tapi tubuh bacanya cantik kan? Mungkin karena masih makan zat-zat kimia aja gitu. Kalau kita kan suka makan segala yang instan-instan.
3: Iya, benar-benar.
2: Terus kayak gua pon naik, gua daging kayak sayur sama lauk bah. Orang-orang tua dulu kan banyak nyari di hutan langsung.
3: Pon naik itu apa?
2: Pon naik itu sayur.
3: Oh, sayur. Yeah.
2: Jadi kalau kayak kita sekarang kan beli sayur di pasar tuh kan udah di apa ya kayak semprot orang pakai pestisida.
3: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Terus kayak kita betonu, kita masaknya itu kan enggak tentu kayak buang semua zat di situ gitu kan. Jadi mungkin itu gak salah satunya kali.
1: Dulu kan alami-alami kan.
3: Iya. Alami, benar-benar.
1: Makan segala sayur-sayur itu nah ya. Baru ke sikit seblak yuk ji.
3: Barunya makan ternyata. Berapa menit lagi?
1: Karena enak. Godaan-godaan bisikan-bisikan malah ada. Kadang-kadang aku stres gak?
2: Kadang-kadang stres.
1: Dalam sebulan aku berkomitmennya 4 minggu. Jadi setiap Senin aku komitmen pagi diet pagi diet sampai ke bulan sampai bulan berapa itu?
2: Iya, bulan 6.
1: Ada bulan Juni dah. Mada si bonar diet betimang tamah ketamah-tamah tapi aku rasa mungkin timbangannya error.
3: Iya, kayak tegur tadi kan.
1: Dengan hati aja.
2: Mm-hmm. Berpikir positif aja ya timbangan.
1: Apalagi mak-maknya kalau udah ngelihat segala dressing cantik apa kan.
2: Iya.
1: Aduh hajinya diet. Ah, diet ke dietnya lah, diet ke dietnya.
3: Bila. Tapi cerita tentang diet sih. Ada cerita kawanku juga apa namanya? Kan dulu tuh lumayan enggak ya? Kalau bahasa kampung kami itu simet lah tibu nu. Agak besar lah badannya kan.
2: Agak dai.
3: Jadi kalau biasa orang kan mikir diet tuh harus ekstra sampai begogar tadi kan.
2: Iya.
3: Enggak kayak gitu kan. Dia cerita sama aku tuh diet dulu tuh simple ya bet katanya. Aku nama aku makan minuman yang manis katanya. Nasi tuh ku ganti lah, cek-ceknya agak kayak orang kota katanya.
1: Oh,
3: ku ganti lah, ganti dengan kentang.
1: Oh, kentang.
3: Kadang jadi orang kampung enggak makan ini singkong. Malah bagus tuh katanya. Yang kayak gitu aku ganti telur dimakannya. Kayak gitu ya simpel.
2: Tapi kalau aku togoh rasanya kayak apa? Ngudap makanan karbohidrat selain nasi gitu, selain tubi.
3: Beda gitu aja rasanya.
1: Makan Jino kan?
2: Walaupun kayak banyak obeng kita makannya gitu, bah, tetap ya kayak ada yang kosong gitu.
3: Iya, iya, iya.
2: Apa ya? Karena enggak kebiasaan kali ya.
3: Enggak, kita nih memang orang Indonesia asli.
1: Oh, asli. Makan nasi.
2: Wajib kan? Makan nasi.
3: Makanya makanya wajib dites setiap orang Indonesia tuh kalau makan nasi belum kenyang berarti bukan orang Indonesia.
1: Berarti kalau dietnya kan ada yang aja makan nasi.
2: Iya.
1: Pokok pagi minum, siang minum, malam minum, akhirnya kembung.
3: Iya.
1: Bukan nak diet nanti berhasil malah kembung, masuk
3: rumah
1: sakit.
2: Kembung. Sehat kan? Malah jadi penyakit. Nah, itulah penting enggak apa ya? Kayak memperhatikan gitu bah, diet yang sehat tuh kayak gimana. Jangan diet orang, diet gak kita kan.
3: Benar.
2: Tanpa apa ya, tanpa mempertimbangkan kesehatan diri. Sakin mau apa tadi itu, mau turun timbangan mau
3: lalu tumbang nanti.
1: Lalu tumbang pula aja kan.
3: Mau dapat six pack lalu berapa one pack jadinya gitu kan. Sulit gak kan.
1: Biasa tuh tadi cerita mak-mak bah.
3: Oh iya.
1: Mak-mak kalau udah ngelihat dari HP lah cantik badan diet hajinya kan. Tapi niat aja.
2: Oh, niat aja
1: diet.
3: Niat
1: macam aku kan sebulan 4 minggu aku
2: niat.
1: Apa niat sih setiap Senin diet, setiap Senin diet, Selasa ada lupa. Ke pasar ngeliat gorengan dah jam dapat ku dah lagi ngasa nu hanya sensasi makan gorengan dengan es kan. Tapi cuti lah nama gak hidup
3: tika. Tapi biasanya diet sampai terbawa mimpi nak biasanya.
1: Biasa.
2: Oh biasa.
3: Gimana tuh?
2: Kan ingin.
1: Biasa kalau sampai terbawa mimpi ya pagi, oh dah berhasil bertimbang rupanya mimpi. Dalam mimpinya udah langsing dan tubuh kan udah berkaca ada macam Madonna. Upa bertimbang lagi masih sama. Upa timbang dengan hari senang. Nyak lah. Kalau
3: bertindak
1: banyak lah anu banyak apa anu hawa aja bang. Tapi ada agak yang berhasil diet suka senam, suka jogging. Aku jogging gak aku?
2: Jogging
1: gak? Tapi jogging hari Minggu pertama, minggu keempat gitu baru jogging lagi. Ya tergantung niat tiba, tergantung mood ternyata. Maka harus jaga mood, gitu. Doi-doi kitanya.
3: Itulah, kadang doi aku bilang mau diet gak kau?
2: Oh gitu.
3: Gitu gue ceritanya, kadang mau diet katanya dah ada lah naik dikit-dikit. Bayaknya bah masih cantik kataku. Gitu aja.
2: Enggak jadi diet dia.
3: Enggak ya diet. Makanya kita yang cowok nih harus muji wanita kita
1: kan. Tapi kan berbohong.
3: Iya. Muji biar dia enggak gak stres mikir harus diet kan.
2: Setuju enggak yang Albert bilang tadi? Kalau kita udah kayak apa ya? Udah sayang dengan doi gitu. Mau gimana pun bentuk
1: terima apa adanya.
2: Bagus ya gitu
1: abona,
3: bagus, bagus ya.
1: Pula lalu ngelihat yang agak berisik dikit, ngeleng sedikit, ngeleng mengkilat.
3: Bentuknya apapun tetap sama kan.
2: Hatinya
1: tetap love, adik seorang, tetap love.
3: Minum lalu aus kau.
1: Minum lagu. Minum lagu. Aja maus aku. Saja nikmat asai.
3: Asli.
1: Adine mau liai tuh.
3: Di belakang tuh warung sebelah.
1: Oh, warung sebelah. Ternyata nikmat gak ai-ai sehat tuh. Ada rasa.
3: Ada rasanya.
1: Rasanya agak kotino agak buat mood bagus, bah. Tapi habis tuh diet gak sih aku tuh.
3: Habis ini ya.
1: Diet lagi aku habis tuh. semoga gak aja ngeprank diet ah.
3: Usah mengkotu
1: ya,
3: bahasa kami itu jangan bohong. Jangan bohong dietnya gitu ya, kan.
1: Tapi aku udah nyiap dah di kulkas udah banyak lah ada sayur-sayuran, buah-buahan. Agak-agak aku udah kuang-kuang lah goreng-gorengan dah tuh.
3: Oke lah. Ya, kalau gitu lah. Sama-sama ya kita diet sama dia kali ya.
1: Asal kita aja menggoda ya. Yuk muli seblak, yuk makan bakso. Iya aja sanggupku. Ninggal pinggir aku ada bisikan-bisikan yang agak Ba. Tolonglah aku, Bah.
3: Janji lah kita ya, Gu ya.
2: Janji. Berarti apa ya? Kalau lagi sama Cika nih, kita jangan ngomongkan makanan. Yang berjantuh soal makanan.
3: Ngomong apa bagusnya kita ya?
2: Ngomong apa ya? Ngomong-ngomong yang kira-kira ini aja lah.
1: Yang nyenang-nyenangkan hati aja makan.
2: Jangan dibuat susah gitu.
1: Yang apa ya, Dok? Kalau nyenangkan hati seorang perempuan nih, Bah. Biasa apa sih kita?
2: Apa ya? Kalau aku sih paling ini aja sih kayak
3: puji-puji dia,
2: kayak hal-hal kecil, hal-hal cik gitu.
1: Nah itu kayak ternyata romantis kita dua
2: lumayan lah. Itulah aku bilang tadi itu.
3: Itulah aku bilang tadi itu kalau meskipun badannya ada berisi, tetap cantik bah kamu. Itu.
1: Tapi itulah kadang-kadang ucapan pihak berbohong. aku malas. Jadi maka mungkin bapak-bapak yang di luar sini pun pihak banget kan. Yang ngeliat orang rumah bah, walaupun agak berisi aja apa tetap cantik.
3: Tetap cantik.
1: Tetap cantik aja. Jadi kita harus anu lah. Harus bisa komitmen gak dengan ucapan kita Ti.
3: Benar.
1: Semoga abis itu aku komitmen untuk kedepannya biar timbangan akunya biar bagus angka-angka.
3: Berarti timbangannya harus dicek gak ya, biar gak melakar gitu kan.
1: Betul. Aku mau ke S aja lah kalau ukuran
2: S. Kira minum S
3: tadi. S++
2: banyak ya obeng S-nya.
3: Bentar loh, udah mau makan siang nih kau.
1: Aku pun udah turun undangan datang.
3: Nanti biar kita bagus timbangannya. Jangan kita makan yang aneh-aneh siang nih. Makan apa ya kita? Yang sayur ya.
1: Biar tahan sampai sore, Bang. Kalian mampu kali makan sayur ya?
3: Mampu lah, sayur sama apalah tempe ya jadi.
1: Oh, tempe jadi dah. Tapi jam saya enggak aku.
3: Aku aja yang belinya ya. Masak apa kalian nanti?
1: Aku yang nyaman lah.
2: Aku telur aja lah kayak karbohidratnya. Proteinnya.
1: Telur aja benar kan telur. Kan berapa telurnya?
2: 3 lah.
1: Oh, 3. Oh, lah, oke.
3: Lah.
1: Coba sedikit.
3: Biar rencana diet kita nih bagus.
1: Betul.
3: Oke lah,
2: dah.
1: Yuk.
2: Ayo.
1: Kita pergi lah sama-sama tuh.
2: Boham.
3: Boh, kita belanja, boh.
2: Belanja.

0: Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan ya, Bedabol ya, itu dengan temanya ya, niat diet malah nambah nih ya. Jangan sampai dietnya hanya menjadi sebuah wacana aja gitu ya. Oke, pendengar ya, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sanggau sore ini untuk Anda ya, musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah Anda, tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi tiga, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya. Karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lalu.

Engkaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

Pendengar, Dinkes Kabupaten Sanggau mencatat kasus DBD ya ini mencapai 40 orang. Nah, rinciannya ini ada demam dengue ya pendengar, ini ada 28 orang. Dan demam berdarah ya ini ada 11 orang serta sindrom shock dengue itu ada 1 orang ya pendengar ya. Dan untuk penanganan DBD ya ini fogging bukan cara yang efektif. Fogging adalah tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk secara luas. Salah satu caranya yang lebih efektif ya, yakni dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk ya dengan cara 3M+ ya, dan 3M+ itu yakni menguras atau membersihkan tempat penampungan air ya seperti bak mandi secara rutin. Kemudian menutup rapat-rapat tempat penyimpanan air dan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang menampung air. Nah, pendengar, plusnya ini adalah tindakan tambahan, misalnya memelihara ikan pemakan jentik yang menggunakan abate, lotion anti nyamuk, kawat kasa kelambu, ya tanaman pengusir nyamuk, serta menghindari menggantung pakaian. Nah, juri juga mengajak ya pendengar ya seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan PSN dan 3M+ secara rutin. Dan hal ini juga guna mencegah penularan dan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Dan informasi ini pendengar ya kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua magi bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, kata rek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

Oke, baik pendengar, untuk informasi selanjutnya, ini kenaikan harga bahan pangan menggerakkan Pemkab Sanggau untuk mengendalikan inflasi di kabupaten itu. Salah satu upaya mengendalikan inflasi yakni dengan melakukan gerakan pangan murah ya di Pasar Seroja Sanggau, ya ini pada hari Kamis 4 Juni 2026. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengungkapkan GPM ini melibatkan tim pengendali inflasi daerah bersama pemerintah Provinsi Kalbar ikut pula dalam kegiatan ini. Badan Usaha Urusan Logistik atau Bulog Wilayah Kerja Sanggau dan Yohanes Ontot mengatakan gerakan pangan murah tidak serta-merta mengatasi tingginya harga pangan. Ya, namun pendengar, menurutnya gerakan pangan murah ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dan pendengar, pada gerakan pangan murah ini, ya, pemerintah menyiapkan sembako yang terdiri dari beras SPHP 5 kg dengan harga Rp59.000, ya, beras kita premium 10 kg Rp152.000, kemudian gula fit 1, ya, ini 1 kg-nya Rp18.000, minyak goreng 1 liter Rp23.000, dan telur 1 pack seharga Rp16.000. Dan ia juga mengingatkan pendengar, gerakan pangan murah ini dikhususkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah karena mereka, ya, ini adalah kelompok yang paling terdampak kenaikan harga bahan pangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo, saya Okrin.
6: Saya Cika.
7: Saya Fido.
8: Saya Dini.
6: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sanggau pagi ini.
6: Sanggau siang ini.
7: Sanggau sore ini.
8: Sanggau malam ini.

Pendengar, saat ini pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib untuk Kuliah Kota Sangga dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan juga NTKong ya. Masih bersama saya Dini ya, masih akan menghadirkan musik dan informasi di Sanggau malam ini ya, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya?

orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin. Tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

Mil ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya,

Oke, baik pendengar yang untuk informasi yang pertama sudah kami kutip dari rri.co.id, yaitu terkait dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan tarif PPH final ya bagi pelaku UMKM, dan tarif tersebut ya tetap sebesar 0,5% dan tidak mengalami kenaikan sebagaimana diatur dalam PP nomor 20 tahun 2026. Menurutnya pendengar, regulasi baru tersebut ya justru bertujuan menutup celah penyalahgunaan insentif perpajakan yang selama ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, yakni dengan memecah usaha menjadi beberapa badan usaha kecil agar tetap memperoleh fasilitas pajak UMKM. Dan melalui aturan baru tersebut ya, fasilitas PPH final ya 0,5% diprioritaskan bagi wajib pajak orang pribadi, PT perorangan dan koperasi, atau yang benar-benar memenuhi kriteria UMKM dengan omset maksimal 4,8 miliar per tahun. Maman mengungkapkan pada aturan sebelumnya banyak perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut dengan membentuk puluhan CV maupun PT kecil ya, tujuannya ini agar tetap menikmati tarif pajak UMKM ya, meski secara substansi memiliki skala usaha yang lebih besar ya. Meski demikian pendengar, pemerintah juga tetap memberikan masa transisi bagi badan usaha yang saat ini masih memanfaatkan fasilitas PPH final UMKM berdasarkan ketentuan lama hingga masa berlaku fasilitas tersebut berakhir. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian 1 jam dihitung 60 menit, dan 1 menit dihitung 60 detik. Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, 1 jam menjadi 60 menit, dan 1 menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, baik, untuk informasi selanjutnya ya yang sudah kami kutip kembali di rri.co.id, yaitu terkait dengan nilai tukar rupiah ya, ini pendengar ya, masih melemah terhadap dolar AS hingga penutupan perdagangan hari ini. Nah, mengacu pada data Bloomberg ya, rupiah ditutup turun 0,46% atau 82 poin menjadi 18.049 per dolar AS. Nah, menurut analis pasar uang Ibrahim Aswai ini ya, Aswaibi, rupiah menjadi tertekan dolar AS ya karena pelaku pasar masih bersikap hati-hati. Mereka masih mencermati perkembangan di Timur Tengah yang masih bergejolak dan situasi politik di Amerika Serikat. Sementara itu pendengar ya, DPR AS yang menyetujui resolusi untuk menghentikan perang Trump terhadap Iran. Ya, namun resolusi itu juga membutuhkan persetujuan Senat ya untuk mengantisipasi veto yang pasti dilakukan Trump. Nah, dari aspek ekonomi, data pekerjaan berdasarkan automatic data processing nih pendengar ya. Ini menunjukkan penambahan 122 ribu pekerja di perusahaan swasta. Data bulan Mei itu juga melampaui ekspektasi ekonomi dan meningkat ya dibandingkan bulan sebelumnya. Karena pendengar, di sisi lain bisnis jasa di AS berdasarkan data Institute for Supply Management ya, ini mengalami peningkatan. Pada Mei 2026 PMI jasa ISM ya menjadi 54,5 dari 53,6 pada bulan sebelumnya. Di dalam negeri, Ibrahim melihat kekhawatiran yang meningkat ya terhadap kenaikan harga minyak karena kenaikan harga minyak dapat memicu resiko berupa defisit fiskal yang melampaui ambang batas persen. Informasi lainnya akan saya kutip kembali ya, akan saya update untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap terus bersama kami di rri.co.id.

0: Pagi bertopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah.
7: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
6: Apa lah munian nyucinya?
7: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
6: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
7: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
6: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
7: Oh, gitu ya, Mak. Yo lama besok aku dak boros-boros lagi.
6: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
8: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Oke, baik pendengar ya, saat ini pukul 18.56 waktu Indonesia Barat, menuntaskan kebersamaan kita di Sangsar ini. Terima kasih untuk semuanya ya, kami juga sudah mengupdate informasi Anda. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini, ada Eko Karjuan, menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi enggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun.

0: ya kita tetap kita tanganin, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
1: Yang menarik, Dokter Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca anusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadat Udarain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
5: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
4: Selain itu, Agus mengatakan petugas

0: kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
1: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
0: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
2: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
0: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
6: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
5: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
7: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
6: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
7: Terima kasih sekali lagi.
6: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirap Dulitul Oli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim lintas Sanggau Malam.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan saat ini Anda kembali bersama kami di RRI Sanggau di FM 97 MHz, dan Anda juga dapat monitor siaran kami di FM 100.7 MHz Radio Republik Indonesia Antiko. Bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam, ya, kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 19.29 saat ini, 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Islam. Kemudian dilanjutkan di 20 hingga 22, Anda akan kami hadirkan musik dan informasi menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam, edisi malam hari ini. Dan pukul 22 hingga 24 seperti biasa, Anda akan kami temani dengan hiburan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi sepa malam. Demikian mendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menghibur, ya, tentunya suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga. Bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di Antiko Malam.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim lintas Sanggau Malam.
1: Pendengar 19.30 saat ini kami akan hadirkan mimbar rohani agama Islam. Nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan cara mengatasi futur, ya, lemah iman dari Ustadz Adi Hidayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Irmain Drip, ya, pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz? Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda, boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga. Dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail. Dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun, ya, dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh. Misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual, atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya, apapun sebabnya ini, ya, tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat, dan seterusnya, waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, gitu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga. Bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi, gitu kan. Bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan, dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan. Nah, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa. Ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat. Itu maksudnya. Jadi minum tetap minum. Makan tetap makan. Kerja tetap kerja. Nggak berubah kok jam kerjanya. Ya kan? Makannya gak berubah, minum gak berubah, silahkan. Selera apa mau ditampilkan, asal itu halal dan thayyib, silahkan. Ya, minum. Minumnya sama. Tapi bagaimana value-nya, punya nilai akhirat? Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim. Minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih. Tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian, ya, fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih. ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan, itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi. Kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan, makanya iman itu kan di hati. Nah hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja. Apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini yang jadi tanda-tanda besar nih. Kalau dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia, makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha la radduka ila innalladhi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahin janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun. Ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, ya, id. Kita kan ada idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu, ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya Anda kalau Anda nggak punya harta bagaimana bisa haji, bagaimana umrah, bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat. Ya kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Oh tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini. Walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu dan tentang rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Ah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama, ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim, jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan, jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni, itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya misalnya ada ain, lam, mim tadi, kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa, ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu, iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dari set inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berfikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berfikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya ya. Jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek, ya karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke, jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nanti Allah itu, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu. Supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan. Deh. Supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu, kepada yang banyak gak menghambur-hambur nantinya. Gak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup, nggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang, yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya, nggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri, berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya gak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapun Allah yang berikan pada kita, nikmati, nikmati, nikmati. Lalu satu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita, ya setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya kalau secara nalar gak akan cukup. Ya, coba anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah inna kona'ah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qadar dan qadar, ini babnya kona'ahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena anda sudah bisa ngatur. Supaya gak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya gak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat. Kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi. Mikirin dunia capek. Wah nyeting ini, nyeting itu. Berangkat sini. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar. Yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya tampil, anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga gak repot. Gak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, itu kan? Berumah tangga juga terukur, gak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Ah. Dan gitu kan? Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, keibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih, kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram, terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur, apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya, karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya, nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dha dzanni itsma wasada, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, yaqattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan. Supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasrqu min qaum, jangan saling mencela, la yaktabu'ukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tadi hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar, kita mau pulang. Kan? Dilihat, ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman. Maka kita kenal Allah, sang rahman, sang rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenal nih kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatum min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang aku bimbing, kata Allah, tapi gitu. Ya, berubah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa, tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu, witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita, sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar, baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi, kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat sebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyadulu ka akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah gitu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan sholat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya, atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi, pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Kemudian orang-orang yang qalu rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nah, nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi, ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan suatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabunna tabaqanan tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insya Allah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insya Allah tubuhnya gak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Islam ya. Kami hadirkan satu topik dari Ustadz Ade Hidayat, cara mengatasi futur dan lemah iman. Kita saat ini di pukul 20 waktu Indonesia Barat, ya nanti ke jelang pukul 22. Musik dan informasi akan menemani ruang dengar Anda.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar, informasi pertama kami hadirkan terkait dengan laga persahabatan Prancis versus Pantai Gading ya di Nates, di mana Prancis memulai persiapan Piala Dunia 2026 dengan menjamu Pantai Gading di Stade de la Beaujour di Nates ya di Jumat besok ya 5 Juni 2026, di mana laga ini merupakan pertemuan pertama kedua negara sejak Maret 2022. Dan Prancis menuju Piala Dunia sebagai tim peringkat tertinggi FIFA. Mereka berusaha menjadi negara ketiga yang mencapai 3 final Piala Dunia berturut-turut. Pelatih Didier Deschamps akan mengundurkan diri setelah turnamen 2026. Ia telah membawa skuad ya berbakat untuk merebut gelar dunia ketiga. Prancis lolos di babak kualifikasi dengan tak terkalahkan. Mereka sukses menang 5 kali dan seri 1 kali untuk memuncaki grup di atas Ukraina, Islandia dan Azerbaijan. Di mana dalam 12 bulan terakhir Prancis memenangkan 8 dari 9 pertandingan internasional, mencetak minimal 2 gol dalam setiap laga. Namun William Saliba diragukan tampil di Piala Dunia setelah cedera punggung parah saat Arsenal kalah di final Laga Champion. Deschamps mungkin mengistirahatkan Osmane. Ya, terus ada Desir, Bradley Barcola, Warren Jaire dan Emery serta Lucas Hernandez usai kemenangan di ULC PSG. Ibrahim Konate yang akan bergabung di Real Madrid bisa menggantikan Saliba, sementara N'Golo Kanté ya di usia 35 tahun jadi pesaing starter di lini tengah. Terus Kylian ya Mbappe hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak Prancis, memiliki Oliver Giroud 57 gol, sedangkan Pantai Gading lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menghadapi babak kualifikasi yang sangat impresif ya dengan 8 kemenangan, 2 kali seri mencetak di 25 gol tanpa kebobolan. Mereka melaju ke perempat final Piala Afrika 2025-2026 sebelum kalah 3-2 dari Mesir. Pantai Gading di peringkat 34 dunia. Mereka berharap tampil positif ya sebelum menghadapi Jerman, Ekuador dan Curaçao di grup E Piala Dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa

0: bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pak Tiang Niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok tau Tiang Niki.
3: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kena tang siala kuta.
4: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
5: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
6: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, pendengar informasi selanjutnya terkait dengan Dinas Kesehatan Sanggau ya, di mana mencatat demam infeksi dengue yang mencapai 40 kasus. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat kasus demam infeksi dengue mencapai 40 orang. Rincian demam dengue atau DD 28 orang, demam berdarah dengue DBD 11 orang, serta sindrom shock dengue DSS 1 orang. Untuk penanganan DBD dijelaskan fogging bukan cara yang efektif. Fogging adalah tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk secara luas. Salah satu caranya yang lebih efektif

Ya, salah satu cara yang paling efektif yakni dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan cara 3M+. 3M+ itu dijelaskan yakni menguras atau membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi secara rutin. Nah, Jori juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan PSN dan 3M+ secara rutin. Hal ini guna mencegah penularan dan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD.

0: inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan. RRI Net, informasi terakurat RRI Online. RRI 30 Detik, RRI Match, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate, inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz, Radio Tangga Bencana COVID-19.
2: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
3: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
4: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngelangat oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
2: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Iya, pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Puskesmas Tanjung Sekayam mencatat 17 kasus DBD hingga awal Juni 2026, di mana sebaran kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Sanggau masih terkonsentrasi pada beberapa kelurahan. Kondisi tersebut mendorong petugas kesehatan memperkuat pengawasan pada wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Dr. Yohana Rimarian Ayuri, menjelaskan sebagian besar kasus ditemukan di kawasan padat penduduk. Kepadatan aktivitas masyarakat turut mempengaruhi risiko penyebaran penyakit. Ia menjelaskan Kelurahan Tanjung Kapuas mencatat 10 kasus selama periode pemantauan tahun ini. Sementara Sungai Sengkuang melaporkan 6 kasus dan Kelurahan Bunut mencatat 1 kasus. Menurut Yohana, pemantauan lapangan dilakukan pihaknya berdasarkan persebaran kasus yang ditemukan petugas kesehatan. Hasil pengawasan menjadi dasar pelaksanaan langkah pencegahan di wilayah prioritas. Yohana berharap masyarakat lebih aktif memeriksa lingkungan rumah dan menghilangkan potensi sarang nyamuk. Langkah sederhana tersebut dinilai efektif yang membantu menekan penyebaran penyakit demam berdarah.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim Lintas Sanggau Malang.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Abdul Muiz, sosok sastrawan, politikus, dan wartawan, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 30 Agustus 1959. Bahkan Jalan Pungkur sempat berganti nama menjadi Jalan Abdul Muiz dan namanya pun dipakai untuk sebuah terminal angkot di Kebon Kelapa Bandung, yaitu Terminal Abdul Muiz.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19.

Iya, pendengar masih bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam edisi 4 Juni ya 2026. Informasi selanjutnya terkait dengan Kecamatan Jangkang, tetap waspada meski kasus DBD relatif rendah. Untuk kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah wilayah lain di Kabupaten Sanggau. Meski demikian, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan untuk mencegah peningkatan kasus pada musim penghujan. Kepala Puskesmas Balai Sebut Kecamatan Jangkang, Dr. FX Alexander Hastin menjelaskan, pengawasan lingkungan terus dilakukan bersama masyarakat setempat. Langkah tersebut bertujuan mencegah berkembangnya tempat perindukan nyamuk penyebab demam berdarah. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi faktor utama yang mempengaruhi munculnya kasus demam berdarah. Tempat penampungan air yang tidak terawat sering menjadi lokasi berkembang biaknya jentik nyamuk. Ia menerangkan, petugas kesehatan juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan lapangan. Penyuluhan dilakukan agar warga memahami pentingnya pencegahan sejak dini. Alexander berharap masyarakat Kecamatan Jangkang tetap menjaga kebersihan lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan setiap waktu. Kesadaran bersama dinilai menjadi kunci mempertahankan rendahnya jumlah kasus demam berdarah. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Wih, mana uang kembaliannya?
4: Idih, 500 perak aja masih ditanyain.
3: Hey, ini masalah kejujuran. Korupsi yang besar dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Sini uangnya, jangan jadi calon koruptor deh. Indonesia jujur, Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia. Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
5: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
6: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
5: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Salah satu keterampilan paling berharga yang wajib Anda miliki dalam hidup adalah manajemen waktu yang efektif. Apabila Anda tidak mengelola waktu dengan baik, maka dapat dipastikan Anda tidak dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Tidak peduli siapa Anda, usia, pendapatan, jenis kelamin, ras, atau agama Anda, Anda memiliki jumlah waktu yang sama dengan orang lain. Tentunya ini bukan tentang berapa banyak waktu yang Anda miliki, namun tentang seberapa efektif Anda mengatur waktu.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Sethu.
1: Iya, pendengar masih di 100.7 RRI Tikong dan RRI Sanggau di 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau. Iya, informasi lainnya pendengar terkait dengan penataan pasar Jarai untuk estetika kota, di mana penataan pasar Jarai menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Bupati Sanggau Yohanes Sontor mengatakan, pasar yang tertata tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memperbaiki estetika kota. Menurut Sontor, pemerintah daerah telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung dan mengakomodasi sejumlah kebutuhan pedagang agar aktivitas jual beli dapat berjalan dengan lebih nyaman di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pedagang yang menempati lapak-lapak yang telah disediakan sehingga kawasan pasar dapat tertata lebih baik. Ia menilai pasar yang tertib dan bersih akan memberikan kenyamanan bagi pembeli maupun pedagang. Selain itu, penataan yang baik juga dapat membantu masyarakat lebih mudah menemukan barang yang dibutuhkan karena seluruh komoditas dipusatkan pada lokasi yang telah ditetapkan. Yohanes Sontot menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mempersulit pedagang melalui kebijakan penataan pasar. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar kawasan perdagangan di Kabupaten Sanggau terlihat lebih rapi sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia berharap para pedagang dapat mendukung upaya penataan yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Dengan pasar yang lebih tertib dan nyaman, aktivitas perdagangan di pasar, khusus pasar Jarai, diharapkan semakin berkembang sekaligus memperkuat wajah kota Sanggau sebagai pusat ekonomi masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim Lintas Sanggau Malang.
1: Dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate, inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh ya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go.
1: Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
2: Ya, pendengar, pukul 21.46 waktu Indonesia Barat, ya, masih bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam edisi 4 Juni 2026. Ya, selanjutnya informasi terkait dengan Piala Dunia 2026, ya, di mana Brasil unggul grup C, Maroko jadi penantang serius. Grup C Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu grup yang menarik untuk disaksikan. Brasil datang dengan status unggulan utama, sekaligus kandidat kuat juara dunia. Sementara Maroko siap memberikan perlawanan sengit setelah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain kedua tim tersebut, Skotlandia dan Haiti juga bertekad menciptakan kejutan di turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dilansir dari antaranews.com, Brasil memasuki turnamen dengan ambisi besar untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara dunia. Tim Samba masih menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 trofi yang diraih pada 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Konsentrasi yang mereka tunjukkan sepanjang babak kualifikasi membuat Brasil kembali dianggap sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Meski Brasil diunggulkan, Maroko diperkirakan menjadi pesaing berat. Dalam perebutan posisi puncak grup, tim asal Afrika Utara mencuri perhatian dunia setelah mencapai babak semifinal Piala Dunia 2022. Sebuah pencapaian bersejarah yang menjadikan mereka tim Afrika pertama yang mampu melangkah jauh, di mana prestasi itu membuat Maroko tidak lagi dipandang sebagai tim kejutan semata, melainkan penantang serius di level internasional. Sementara itu, Skotlandia datang dengan semangat untuk kembali menunjukkan eksistensinya di panggung dunia setelah cukup lama absen dari putaran final. Tim Eropa itu berharap mampu memanfaatkan pengalaman dan disiplin permainan mereka untuk bersaing dengan dua unggulan grup. Dan di sisi lain, pendengar, Haiti berstatus sebagai tim yang paling tidak diunggulkan di grup C, namun mereka tetap memiliki peluang untuk menciptakan kejutan jika mampu tampil tanpa beban dan memaksimalkan setiap pertandingan. Kehadiran Haiti juga menambah keberagaman peserta grup yang berasal dari berbagai kawasan dunia, mulai dari Amerika Selatan, Afrika, Eropa, hingga CONCACAF. Dan seluruh laga grup C dijadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juni 2026 di sejumlah kota di Amerika Serikat. Pertandingan pembuka antara Brasil dan Maroko diperkirakan akan menjadi sorotan utama karena dapat menentukan peta persaingan grup sejak awal. Dengan kualitas yang dimiliki masing-masing tim, grup C berpotensi menghadirkan pertandingan menarik serta penuh kejutan sepanjang fase grup berlangsung. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Ya, pendengar, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini ya, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan terhibur dengan lantunan lagu-lagu di bahasa daerah ya, kami hadirkan tadi di musik dan informasi. Dan saat ini Anda kami harapkan masih di 100.7 MHz RRI Tikong dan di 97 MHz RRI Sanggau. Ya, selanjutnya pendengar, tetap terus bersama kami. Kami akan temani ruang dengar Anda di suasana istirahat Anda ya malam hari ini. Selanjutnya di sesi Sapa Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Syukurlah, berkat bantuan anak muda itu, kita selamat dari banjir, Pak.
3: Kalau tidak ada anak-anak itu, Bu, mungkin kita sudah hanyut ya, Bu.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah kalian yang telah menyelamatkan kami dari banjir kemarin, nak?
5: Syukurlah, hingga hari ini Bapak dan Ibu masih bertahan. Kami kemari untuk menjenguk korban banjir dan sekaligus kami membawa beberapa obat dan makanan serta pakaian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Terima kasih, nak.
6: Mari kita tingkatkan kepekaan dan kepedulian sosial pemuda menyongsong hidup yang lebih sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.
7: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
8: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
7: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
8: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
7: Rita, bukan soal bayar rekening.
8: Terus, apanya dong, Kak?
7: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
8: Nih, aku matiin.
7: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
9: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Iya, pendengar, jumpa lagi di Sapa Malam edisi 4 Juni 2026. Ya, malam hari ini kami akan temani ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ditemani di luar ya untuk wilayah kawasan Sabang Merah malam hari ini, ditemani cuaca cukup bersahabat ya. Ya, seperti Anda juga selalu bersahabat bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan RRI Tikong di 100.7 MHz. Kita coba terima penelpon pertama ya, dengan siapa di mana nih? Ya, halo.
1: Halo, selamat malam, semangat malam, Reko.
0: Selamat malam dengan.
1: Selamat malam, siapa?
0: Ini siapa ya? Bentar ya.
1: Ayo. Kemarin pertama, hari ini pertama juga.
0: Mbak Miyati.
1: Betul.
0: Dapat balon ya besok ya?
1: Ya.
0: Besok dibelikan balon.
1: Kita minta malah Bang Eko.
0: Hah?
1: Balon yang hitam ya.
0: Apa? Suaranya kurang.
1: Balon yang hitam.
0: Oh, balon hitam.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mbak Miyati. Langsung aja.
1: Oke, request lagunya. Rindiani.
0: Rindiani.
1: Rindiani dari Slam kah? Salamnya
0: terima
1: Bang Ipar yang kasih selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, saya tercinta. Pak Ajam bersawit sama neneknya. Ada Mbak Kakung, Bunda Esti, Kakung Bunda Esti.
0: Oke, okay, ini udah mau gabung nih tampaknya nih, Bude.
1: Iya,
0: belum Bude. Oke.
1: Ada. Ada Datuk Uban.
0: Ya.
1: Ada Wanusu. Pak L.
0: Oke, okay, cukup ya.
1: Pak Alek. Terus ada Kakek Ridin, Kakek Uban, nyalain di ranggu dari A sampai ke tempat terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Sebagainya nomor pertama, selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih. Iya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Selamat malam, Sapa Malam dengan Bunda siapa nih, saya lupa nih. Bunda Palu ya, Bunda Palu.
2: Bukan, Toli-toli. Dong.
0: Dengan Bunda siapa nih, saya lupa nih.
2: Siapa coba?
0: Bunda
2: Natalia.
0: Natalia. Oke. Okay. Silakan Bunda.
2: Yang keberapa saya? Bang Eko ya?
0: Iya, betul. Bang
2: Eko udah lama ya baru kedengaran suaranya Bang Eko.
0: Silakan, langsung aja Bunda. Kalau mau request
2: lagunya, lagunya anu aja. Apa nih, Cincin Kenangan dari
0: Nur Agni
2: Oktavia.
0: Oke,
2: okay. Salam yang pertama ya. Yang pertama buat Mama Yogi, selamat malam ya. Mama Indah, Mama Boboy, Mbak Niarti, Mbak Elsa, ada Mbak Viola juga ya, Pak Mansyam, Pak Wai, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn.
0: Oke, okay.
2: Ada cukup. Kakek Panji. Terus ada siapa lagi, Bang Jali, Putar Lato-Lato. Pokoknya dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terputus lagi. Pokoknya tetap semangat.
0: Makasih,
2: ya.
0: Bunda. Selalu. Selamat malam.
2: Bahagia selalu, doa terbaik buat Mang Eko dan keluarga di rumah.
0: Okay.
2: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Makasih, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
3: Ini kasih uang adik permen kalau kena nih.
0: Dengan?
3: Kasih permen sama Buti kalau kena.
0: Bung Rinto.
3: Orang beliau.
0: Bung siapa ya? Bung Jali.
3: Enggak lah. Bung Pael itu beliau.
0: Oh, Bung Pael. Oke, silakan.
3: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik pastinya.
3: Ya, ada lama ada dengar untuk suara Bang Eko di penyiaran nih.
0: Ya, silakan Bung Pael.
3: Masih dapat lagu Bang Eko?
0: Masih. Kita hadirkan semua lagunya. Ada waktu kita putarkan semua. Lagunya
3: kita
0: apa?
3: Kita minta lagu ini. Ibu dari Iwan Pales.
0: Ibu ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, okay, salamnya buat tadi Mbak Miyati, Bunda Natalia, ada Mbak Mahinda, Mbak Boboy, ada Aisyah Senang, ada Pak Mansam, ada Bu Yali, ayah yang lain pernah kali Bang Eko ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, buat Bang Eko, terima kasih, selamat malam, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam dengan Bung Pak L ya di... Bung Pael di mana tadi? Meliau ya. Oke, selanjutnya selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Masih ada lagunya?
0: Lagu. Ini dengan
1: Ya, langsung aja tidak boleh bertanya ya.
0: Oh, bertanya. Oke, lagunya apa?
1: Saya tidak boleh ngomong apa-apa. Lagunya Garam di Lautan Tenang dari Rena.
0: Oke.
1: Salamnya terutama buat Mako lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas ya.
0: Oke.
1: Selamat di tempat baru. Kirain masih di Tekong, rupanya terbang di Sabang
0: Merah ya. Oh, mantap.
1: Salamnya buat orang Tekong, orang Sambas, orang Sanggau, orang Noyan, Sungai Daun, orang Beduai, pokok semua-semua aja lah. Yang kuat jalan dari sampai Z, tanpa kecuali. Ini baru mantap. Kalau panjang salam orang, bilang saja cukup. Jangan takut-takut ya. Kita bagi-bagi waktu.
0: Betul.
1: Maksudnya bagi-bagi duit ya.
0: Oke, terima kasih. Mbak Elsa ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Ibu Farida.
0: Bu Farida di Palu ya?
4: Iya.
0: Waduh, udah lama nih enggak kedengaran Ibu Farida nih. Bu Farida langsung aja. Kalau ada lagunya masih request langsung.
4: Request lagu masih bisa.
0: Kalau ada lagunya request langsung terus salam-salam langsung ya. Lagunya apa?
4: Ikutan saja.
0: Ya. Oke. Sapanya buat siapa?
4: Daripada menunggu, enggak dihadirkan lagunya, lebih ikutan aja.
0: Ntar di PAP ya.
4: Iya, adil kan. Jadi enggak kecewa.
0: Okay.
4: Ini lagunya kita ikutan saja. Yeah. Tapi kita kan tetap bersabar ya.
0: Betul.
4: Dan iya. Bu Farida lupa ya, kayaknya suaranya baru ya.
0: Baru, penyiar baru.
4: Iya, kayak baru.
0: Penyiar baru. Baru kedengaran kan?
4: Iya.
0: Oke, Bu Farida, silakan. Sapa-sapanya buat siapa? Silakan.
4: Oh iya, tadi ada Bu Elsa ya. Salam sehat ya. Ada juga Bu Esti. Ada Mama Boboy. Ada Bang Lanius, Putra Lato-Lato. Ada Pak Jali, Kak Ririn, Kak Panji, ada Wanusu, ada Mbak Miati, ada Mama Boboy, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Binijo, ada Bunda El, Pak Nasrun dari Palu, Bang Irman juga dari Palu ya, dan Mbak Yuli, Mama Indah, Mama Yogi, Mama Mirla, ada Mas Eko juga ya. Untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
4: Salam sehat, salam kompak selalu. Penasaran ya, yang bertugas siapa ya?
0: Oke, ntar aja ya, cari tahu aja nanti ya. Oke, makasih Bu Farida.
4: Nanti kirim WA-nya ya, makasih.
0: Oke, makasih, selamat malam. Ya, dengan Bu Farida di Palu. Halo.
5: Halo, selamat malam.
0: Bude ya?
5: Iya.
0: Malam Bahas kedua nih.
5: Merah.
0: Malam kedua nih semakin mudah dihafal nih suara-suara pendengarnya.
5: Iya, harus dong.
0: Bude di
5: Ini Bude malam hari ini enggak request. Ikutan saja.
0: Oh, ikutan. Oke. Okay. Siapa-siapanya langsung.
5: Ibunya selalu malam kadang-kadang sudah ngantuk. Ya nunggunya kalau diputar nunggunya terlalu lama sudah setengah 12 itu sudah ngantuk gitu loh.
0: Betul. Oke, silakan.
5: Jadi ikutan saja. Jadi salam-salamnya saja. Berarti bonusnya agak banyak gitu loh.
0: Iya.
5: Oke, jadi ikutan lagunya Mbak Miati saja ya. Jadi salamnya buat Mbak Miati tadi. Selamat malam Mbak Miati.
0: Iya.
5: Juga buat Mama tadi siapa tuh Mbak Elsa ya Mbak Elsa Bang Fael Ibu Farida terus buat Bang Jali Bunda Natalia juga buat orang Sanggau semuanya orang Sambas semuanya orang mana ya orang Palu semuanya pokoknya semuanya yang malam hari ini masih mendengarkan radio. Sanggo. Selamat malam semua, salam sehat.
0: Oke, okay. Makasih Bu Deh.
5: Oke, okay. Buat Bang Eko-nya, minum kopi dulu.
0: Oh, bentar, belum dibuat nih kopi ini.
5: Kopi susu boleh, pokoknya pokoknya kopi. Kopi. Selamat malam Bang Eko.
0: Makasih, selamat malam Bu Deh. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, siapa malam?
0: Malam. Ini dengan Cu. Lupa semalam ya. Siapa nih? Sam
6: Paman
0: ya.
6: Paman Sam.
0: Paman Sam. Apa kabar Paman Sam?
6: Kabarnya BBS.
0: BBS ya. Oke, okay. Silakan Paman Sam langsung kalau ada lagunya langsung terus salam.
6: Lagunya dari ini lagu cover ya.
0: Covernya siapa nih?
6: Birunya Rinduku.
0: Biru

channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Ada siapa ini? Bung Joto di Nangataman Skadau. Ya, salamnya untuk Mama Indah, Bunda Hesti, Mola, Yuli, yang lain dari Asembajet. Oke, terima kasih. Lagunya buat Natalia. Lagunya Natalia, bukan buat Natalia. Tapi dari Natalia Obimesang. Oke, terima kasih Bung Joto ya. Ya, kita tunggu lagi untuk Anda ingin bergabung, silakan di 08158753810365. 08115756494.

Ya, kebersamaan kita saat ini sudah di 23.25 ya waktu Indonesia Barat. Cuaca di luar juga terus menemani ya kebersamaan kita di Sapa Malam-malam hari ini. Kita tunggu. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 085753810365. Ya, belum ada yang bergabung, kita kembali hadirkan ya lagu-lagu requestan pendengar kita.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerja aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
3: Iya, pendengar, bila kau seorang diri ya, dari siapa tadi, Fanny ya. Dan oke, di layanan telepon sudah ada yang bergabung. Selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Dengan Dato Uban.
3: Dato Uban di mana, Dato Uban?
4: Sehat, cuma hujannya kuat.
3: Di mana nih?
4: Di kebun.
3: Kebunnya?
4: Ya.
3: Di Sanggau.
4: Di Landak.
3: Oh, Landak. Oke. Di Landak hujan ya malam hari ini?
4: Iya, hujan bawa teduh.
3: Oke. Silakan Dato Uban.
4: Ini dengan Noklim kah?
3: Dengan Bung Eko nih.
4: Oh, Bung Eko. Minta lagu apa? Lagu gitu ya. Satukanlah hatiku.
3: Satukanlah hati kami ya.
4: Ya.
3: Oke.
4: Dari Dila Novera.
3: Silakan, capa-capanya buat siapa?
4: Enggak ada nyapa lah, soalnya baterainya tinggal setengah baluk.
3: Gitu. Oke.
4: Terima kasih. Terima
3: kasih ya. Dato Uban ya. Terima ya. Kasih atensinya. Mudah-mudahan terhibur ya kakek ya.
4: Ya.
3: Terima kasih Dato Uban. Yuk, selamat malam. Ya, dengan Dato Uban di Landak. Oke. Di WhatsApp sudah kebaca semua ya. Terima kasih atas ini. Mudah-mudahan terhibur ya. Semua lagu yang kita tampung tadi ya, kita usahakan untuk kita putarkan kembali ke ruang negara Anda.

Ya, kita tunggu lagi, sudah di 2339 ya. Kita dengarkan kembali lagu requestan dari ini, dari siapa ini? Putra Cabai Rawit ya, Lumpur Belian. Kita dengarkan dari Ipang.

0: inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Iya, pendengar, selantunan cantik dari miliknya Ipang, ya, Berlumpur dan Berlian. Lagu ini dirilis di 25 Agustus 2024 sebagai single oleh Ipang yang melalui Ipang Pro. Lagu ini diciptakan Gus Padiana dan diaransemen oleh Dekirian. Lagu ini mengangkat tema tentang kekecewaan, pengkhianatan cinta, dan hilangnya kepercayaan dalam hubungan. Tokoh dalam lagu ini merasa terluka, ya, karena kasih yang ditanam kepada pasangan justru berakhir dengan pengkhianatan. Judul Lumpur dan Berlian ini merupakan metafora yang menggambarkan kontras antara sesuatu yang dianggap hina, lumpur, dan sesuatu yang sangat berharga, berlian, yang digunakan untuk memperkuat pesan emosional lagu. Ya, beberapa lantunan cantik tadi telah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Sapa Malam edisi 4 Juni ya 2026. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa menghangatkan, ya, suasana kebersamaan Anda bersama keluarga. Ya, di antara lagu tadi telah Anda dengarkan ada Rindiani. Lagu ini menggambarkan seseorang pria yang sedih karena kekasihnya meragukan kesetiaannya. Dan ada juga Karam di Lautan, di Lautan Tenang, ya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengalami kekecewaan mendalam karena ditinggalkan oleh kekasihnya. Hubungan yang sebelumnya indah dan harmonis tiba-tiba berakhir tanpa alasan yang jelas. Dimana ungkapan dari Karam di Lautan Tenang, ya, merupakan metafora bagi cinta yang hancur ketika tidak ada tanda-tanda masalah sebelumnya. Dan tokoh dalam lagu ini merasa setia tetapi tetap harus menerima kenyataan bahwa pasangannya memilih orang lain. Dan pendengar, kebersamaan kita juga sudah di penghujung acara, ya, di 23.49 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan Anda yang telah bergabung, baik itu di layanan telepon maupun di pesan singkat. Ya, mohon maaf jika ada lagu yang tidak kami hadirkan. Dan kami mohon maaf juga, ya, jika ada salah kata, salah bicara mungkin. Dan kami bertugas, ya, malam hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih para pendengar, Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong, yang kami pancar luaskan ya melalui perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia Antikong yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Tentunya di 99,9 MHz ya pendengar, dan akan selalu kami pancar luaskan di beranda negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pendengar, di Lintas Antikong Pagi edisi hari ini ditemani saya Ahmad Faizal di meja siar, dan juga rekan Rizky di meja operator studio, dan seluruh kru-kru yang bertugas, kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya pendengar, dengan serangkaian program acara, informasi-informasi menarik kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan pastinya semoga dari informasi yang kami hadirkan nanti dapat memperkaya hazanah pengetahuan kita bersama. Dan pastinya juga pendengar, semoga dari informasi yang kami ketengahkan nanti dengan harapan dapat untuk membuat informasi kita lebih ramai lagi di hari ini, bisa menjadi bahan perbincangan juga untuk diobrolkan dengan kerabat, tetangga, atau ngobrol-ngobrol di warung kopi ataupun di pasar. Dan pendengar, di kesempatan pada hari ini juga Mutiara Pagi akan kami hadirkan, dan nanti kita akan relay ke Sanggau ya di 97 MHz. Tentunya dengan topik pembahasan hikmah perjalanan ibadah haji. Nanti insya Allah akan menghadirkan narasumber Bapak Samad Haryanto selaku KASI atau Kepala Seksi ya Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, dan akan dipandu oleh rekan kami, rekan Syarifah Hadini. Dan pendengar, kita langsung saja merapat ke Sanggau di Mutiara Pagi Islam. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
2: Sanggau membawakan program siaran untuk edisi hari ini pendengar ya, Jumat 5 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya di RRI Sanggo pagi hari ini. Kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante. Bersama saya Sarfadini dan juga tim Sanggo pagi ini, pendengar ya, menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026. Dan pendengar, kami akan mengupdate ya informasi Anda di pagi hari yang cerah ini ya. Dan juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu cantik yang pastinya nih untuk menemani aktivitas Anda di hari Jumat ini. Nah pendengar, di awal jumpa kita ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran ya. Ini surah Ali Imran ayat 130 sampai dengan 133.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, baik pendengar ya, baru saja telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan pendengar ya, kami hadir dalam program Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya, hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami, pendengar ya, melalui via Zoom. Ini ada Bapak Samad Haryanto ya, selaku Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenag Kabupaten Sanggau. Ini kita langsung aja sapa Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Pak di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Oke, baik Bapak. Tema kita di pagi hari ini adalah hikmah perjalanan ibadah haji, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, karena pendengar ya, ibadah haji ini bukan hanya perjalanan fisik yang menuju tanah suci, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh makna dan pelajaran hidup. Karena pendengar, setiap rangkaian ibadah yang dijalankan mengandung nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, persaudaraan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memahami lebih lanjut hikmah di balik perjalanan ibadah haji pada pagi hari ini, ya, telah hadir juga bersama kami melalui via Zoom ada Bapak Samad Haryanto, Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenag Kabupaten Sanggau. Baik nih, ya silakan nih Bapak untuk menyampaikan materinya di pagi hari ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi Jumat yang berbahagia ini kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan keluasaan sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian program kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Para pendengar yang terhormat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini bertepatan pada tanggal 5 Juni 2026 atau 19 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, kita mengambil tema tentang hikmah di balik perjalanan ibadah haji ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap muslim bercita-cita, bahkan semuanya berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun kita telah menyadari bahwa melaksanakan ibadah haji itu bukan sesuatu yang mudah. Dia bukan hanya ibadah yang mengandalkan fisik, tetapi ada syarat-syarat yang lain yang harus dimiliki oleh orang yang ingin beribadah, terutama untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat itu antaranya ada syarat fisik, kekuatan, ada juga yang namanya syarat kemampuan dari segi ekonomi. Maka di dalam Al-Quran dikatakan bahwa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan, suruh bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan perjalanan ibadah haji. Tetapi di balik itu, man istata'a artinya bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah itu. Istita'a yang dimaksud di sini itu adalah ada dua segi. Yang pertama dari segi fisik, yang kedua dari segi ekonomi atau mentalnya, seperti itu. Maka wajar kira-kiranya kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan ibadah haji itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau semua kita ditanya apakah kita ingin melaksanakan ibadah haji, hampir tidak ada satu orang pun yang mengatakan tidak mau, meskipun dia tidak mampu. Fenomena apa sebenarnya yang dibalik semua ini? Ternyata ibadah haji itu dimiliki dan diinginkan oleh setiap kita selaku muslim ini. Nah, dari pelaksanaan ibadah haji ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita tarik suatu hikmah. Mengapa orang begitu antusias, mengapa orang begitu bersemangat, mengapa orang begitu berkeinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji itu? Hikmah yang pertama yang dapat kita ambil yang dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa yang pertama, ibadah haji itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita ini merasa diri kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa sekarang ini, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya sama, kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang melaksanakan ibadah haji. Dari mana kita tahu? Dari pakaian yang ia pakai. Pakaian yang mereka pakai ketika melaksanakan ibadah haji itu yang dikenal dengan pakaian ihram. Pakaian ihram itu semuanya berwarna putih, terutama bagi jamaah haji kita yang laki-laki. Apa maknanya? Ibadah haji, pakaian ihram yang digunakan itu mengisyaratkan kepada kita agar kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita menggunakan pakaian semaunya kita. Ketika kita pakai ihram, ada yang menggunakan hitam, kuning, merah, hijau, dan lain sebagainya. Semuanya disuruh menggunakan pakaian putih dan tidak berjahit. Apa makna di balik itu? Di sana ternyata tidak dikenal lagi ketika menggunakan pakaian ihram itu. Tidak dikenal lagi siapa yang tinggi pangkatnya, siapa yang pejabat, siapa yang rakyat, siapa yang miskin, siapa yang kaya. Semuanya tidak dikenal lagi. Semuanya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana menggunakan pakaian ihram yang membedakannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin orang-orang yang berada, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, di setiap harinya menggunakan pakaian yang mewah. Para raja, para pemimpin menggunakan pakaian yang mahal. Tapi ketika melaksanakan menggunakan pakaian ihram, tidak ada lagi istilah pakaian mahal dan murah. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dari pakaian ihram ini. Ternyata para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian ihram saja mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam hidup ini jangan merasa diri kita paling hebat. Jangan merasa kita ini paling pintar. Jangan merasa kita ini paling tinggi ilmunya, paling banyak amalnya. Ternyata semua itu di hadapan Allah adalah sama. Itu pelajaran pertama. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari pakaian ihram ini juga kita dapat menarik satu kesimpulan. Ingat bahwa di dalam hidup ini, bahwa kita hidup di dunia ini, kita dibatasi oleh sesuatu. Dan semua kita dibatasi limit waktu, apa yang disebut dengan maut ataupun kematian. Nah, pakaian yang kita pakai ketika maut meninggal dunia, memasuki alam yang lain, persis sama seperti pakaian orang yang menggunakan pakaian ihram, yaitu putih-putih yang kita kenal dengan kain kafan. Nah, jadi ketika kita berpakaian ihram, ada dua hal yang perlu kita sadari, bahwa ternyata kita ini sama di hadapan Allah. Yang kedua, ternyata pakaian ihram ini yang akan kita pakai nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa siapapun kita, apapun jabatan kita, ketika kita telah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ataupun kita menggunakan

Selalu bergerak dan bergerak. Tidak seperti ibadah lain berada di satu tempat. Dari mikot yang satu, mikot yang lainnya itu bergerak, bergerak, dan bergerak. Apa maknanya ini sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu makna yang dapat kita tarik sebagai hikmah dari perjalanan ibadah haji ini adalah bahwa kita dalam hidup ini jangan seperti, mohon maaf para pendengar sekalian, seperti katak dalam tempurung. Carilah di luar lingkungan kita semua ilmu, artinya seperti itu. Kita jangan sampai berada di satu titik, carilah titik-titik yang lain untuk memberikan inspirasi kita, memberikan ilmu kita. Seolah-olah dunia ini adalah tempat kita untuk mencari hikmah, mencari ilmu. Itulah yang pelajaran dapat kita ambil dari pelajaran ibadah haji. Salah satu hikmah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ritual ibadah haji itu adalah sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ternyata peristiwa sa'i itu diambil dari salah satu peristiwa pada masa dulu ketika Siti Hajar mencari air. Nah, dia tidak diam di tempat. Dia tidak duduk termengun. Dia tidak pasrah. Dia tidak hanya duduk berdoa, ya Allah carikan air untuk saya. Tidak seperti itu. Dia bergerak maju mundur kiri karena mencari air untuk penghidupannya. Artinya para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa untuk menghidupi diri sendiri, untuk menyelamatkan diri sendiri, kita tidak harus berada di satu tempat. Kita tidak harus pasrah. Kita harus berusaha. Sehingga Siti Hajar saat itu berlari, berlari, dan berlari untuk mencari air. Dia tidak pasrah. Justru dia gunakan kekuatannya, dia gunakan pikirannya, dia gunakan kakinya, dia gunakan segenap tenaganya untuk mencari air, untuk menyelamatkan dirinya. Lalu apa hikmah di balik semua itu? Ternyata jika kita ingin meningkatkan kehidupan kita, kita harus bergerak, kita harus berusaha, tidak menunggu hujan emas dari langit. Tidak menunggu rezeki datang ke kantong kita. Rezeki memang ada, tetapi harus dicari, harus ditemukan. Tidak pasrah atau menunggu rezeki mendatangi kita. Nah, kira itu hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa yang namanya sa'i itu. Kemudian sebagaimana yang telah dikatakan tadi, bahwa ritual haji itu, pelaksana ibadah haji penuh dengan gerakan yang samanya gerakan yang dinamis. Belum lagi kita melaksanakan yang namanya melontar jumrah. Nah, melontar jumrah itu hanyalah sebagai simbol saja. Artinya, dengan beberapa batu kita melempar ke satu titik. Artinya apa makna dalam hidup kita ini? Bahwa siapapun kita, apapun jabatan kita, profesi kita, hampir tidak ada orang yang lepas dari dalamnya salah. Tidak ada orang yang bersih dari yang namanya dosa. Pasti ada itu. Nah, apa makna dari melempar jumrah itu? Kita berusaha untuk melontar, membuang segala bentuk kejahatan, dosa yang ada pada diri kita. Jadi, kalaulah boleh kita persepsikan dalam hidup ini, bahwa melempar jumrah ataupun melontar jumrah itu adalah bentuk lambang dari deklarasi kita untuk melawan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dosa kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dilambangkan dengan melontar jumrah itu. Nah, jadi ini sebenarnya yang dapat kita jadikan sebagai hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah haji itu, sebelum melontar jumrah itu diawali dengan wukuf di padang Arafah. Sehingga Nabi mengatakan bahwa

0: haji itu di sini, haji itu di sini. Artinya bahwa puncak ibadah haji itu ketika orang berada dan berkumpul di Padang Arafah. Umayyah melaksanakan yang namanya wukuf di Arafah. Apa amalan-amalan yang ada yang kita lakukan di Padang Arafah atau waktu wukuf itu? Tidak lain dan tiada bukan, kita introspeksi diri. Banyak berdoa kepada Allah. Pasrahkan diri kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Padang Arafah itu sebagai miniatur kecil yang digambarkan oleh Allah kepada kita. Karena pada satu saat nanti, pada waktu yang telah ditentukan, bahwa kondisi di Padang Arafah ini akan ditampakkan oleh Allah ketika kita berkumpul di suatu padang di yaumil akhir nanti yang disebut dengan Padang Mahsyar. Nah, Padang Mahsyar itu kita bisa membayangkan, tak dapat kita bayangkan berapa luas dan berapa lama kita berada di Padang Mahsyar. Semua manusia dari awal sampai akhir, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, sampai habis manusia, berkumpul di satu padang yang namanya Padang Mahsyar. Di sana kita diadili oleh Allah. Semua mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Tidak ada penolong, tidak ada yang dapat membantu selain diri kita sendiri. Jangankan orang lain, keluarga kita sendiri tidak bisa menolong kita. Semua sibuk dengan urusan kita masing-masing. Nah, jadi di Padang Arafah dapat kita tarik sebuah hikmah. Begitulah nanti kita berada di Yaumil Mahsyar, berkumpul di Padang Mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini. Jika di hadapan Allah dinilai oleh Allah kebaikan yang dapat lebih banyak daripada kejahatan kita, maka beruntunglah kita. Tetapi jika sebaliknya, jika perbuatan yang tidak baik justru lebih banyak, maka sangat sulitlah bagi kita untuk membayangkannya bagaimana kehidupan di sana nanti. Oleh karena itu, ketika kita berada di Padang Arafah, melaksanakan wukuf di Padang Arafah, banyak-banyaklah kita bertaubat, banyak-banyaklah kita istighfar, banyak-banyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hikmah yang dapat kita ambil dari salah satu ritual wukuf di Padang Arafah itu mengajarkan kita jangan pernah berhenti untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini namanya manusia, tidak lepas dan tidak luput dari yang namanya perbuatan salah dan dosa kita. Nah, yaitu hikmahnya. Kemudian barangkali yang terakhir, hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji, perjalanan ibadah haji itu, ada yang namanya tahallul, yang dilambangkan dengan mencukur rambut bagi laki-laki dan beberapa helai rambut bagi perempuan. Apa makna dibalik semua itu? Maka tidak heran apabila kita melihat para jemaah kita, para hujjaj kita kembali ke tanah airnya masing-masing, itu rambutnya pendek-pendek, bahkan ada yang hilang sama sekali, botak begitu. Mohon maaf kepada para jemaah haji. Itu sebenarnya mereka itu sudah sadar sebenarnya. Mereka ingin membuktikan kepada kita bahwa mereka di sana benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk membuang segala bentuk kemaksiatan, membuang segala bentuk dosa dan nodanya yang pernah mereka perbuat selama di dunia ini, dan dilambangkan dengan memotong atau mencukur rambut itu. Artinya mereka telah mendeklarasikan dirinya dengan membuang segala bentuk membuang segala bentuk hal-hal yang ada pada tubuh atau jasad mereka masing-masing. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang penuh dengan makna. Artinya, ibadah tidak semua orang mampu. karena syaratnya begitu berat. Tetapi kita tidak boleh berputus asa dan tidak boleh hanya menunggu dan menunggu. Yang penting kita niatkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah suatu saat nanti akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji. Kalau sudah Allah yang menginginkannya, Allah yang telah mengingatkannya, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalanginya. Nah, jadi kita jangan pesimis, duit tidak ada, badanku sakit, dan sebagainya. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Niatkan saja terus. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah beri jalan keluarnya. Dari arah yang manapun kita tidak tahu. Karena Allah berkehendak, tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja kita mendapat rezeki dihadiahi oleh orang lain. Bisa saja kita tiba-tiba diajak teman kita untuk umroh misalnya, untuk berhaji misalnya. Kita tidak tahu. Jadi seperti itu. Jangan pernah berhenti kita untuk bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun sekarang kita lihat, mohon maaf, persyaratan yang berangkat ibadah haji ini masih lama waktunya. Tetapi jangan mematahkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Allah lebih tahu siapa yang disuruhnya, pundak siapa yang akan diletakkan untuk ibadah haji. Kemudian badan siapa yang disanggupkan Allah untuk berkunjung ke tanah suci Mekah ini. Semuanya pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir yang perlu kita ingatkan kepada kita semua, bahwa ibadah haji ini dengan menggunakan pakaian ihram yang serba putih ini mengingatkan kepada kita agar kita dalam hidup ini mementingkan kebersamaan. Semua ibadah haji itu, ritual ibadah haji itu dilaksanakan secara bersama-sama di sana itu. Wukufnya ramai-ramai, sa'inya berjalan ramai-ramai, melempar jumrahnya ramai-ramai. Apa makna di balik semua ini? Bahwa kita dianjurkan untuk menjaga persatuan dan kebersamaan kita. Nah, jadi dari ibadah haji itu mengingatkan kepada kita betapa penting kita dalam hidup ini untuk menjaga kebersamaan persatuan kita. Tak peduli di agama apa, dalam di hidup bermasyarakat itu bersama itu penting. Tidak ada orang yang mampu berdiri dengan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mampu hidup dengan dirinya sendiri. Dia harus dibantu oleh orang lain. Kita selaku masyarakat khususnya Kabupaten Sanggau dan Kalimantan Barat umumnya, Indonesia umumnya ini, tidak ada salah satu kekuatan yang mampu untuk mengalahkan kebersamaan dan persatuan kita. Ibarat hidup, ibarat satu bangunan, kita ini adalah satu bangunan yang kokoh, ditopang oleh segala sesuatu yang ada di bangunan tersebut. Ditopang oleh lantai, ditopang oleh dinding, ditopang oleh tiang, atap, dan lain sebagainya. Sehingga dari unsur penopang itu tidak bisa mengklaim bahwa dirinya paling berjasa dalam negara kita yang tercinta ini. Dinding tidak boleh mengatakan dia yang paling banyak jasanya. Tiang tidak boleh mengatakan dirinya paling berjasa. Atap tidak boleh mengatakan diri paling berjasa. Tetapi semuanya sama-sama. Inilah makna daripada pelaksanaan ibadah haji yang dikerjakan secara bersama-sama. Artinya, persatuan dan kesatuan kita harus kita jaga dalam melaksanakan ibadah haji ini. Jadi itu harus kita sadari bahwa setelah selesai melaksanakan ibadah haji, eratlah hubungan silaturahim antara kita. Jaga kesatuan kita. Karena tidak menutup kemungkinan di era modern ini, di masa yang akan datang ini, kita banyak pengaruh yang akan muncul kepada kita. Banyak pengaruh yang akan menggoda kita. Sehingga kita berbuat sesuatu yang justru menyalahi atau berlawanan dengan makna atau esensial dari pelaksanaan ibadah haji itu. Kita banyak terjebak kepada sesuatu yang justru memisahkan kita, yang justru memecah belah antara kita. Bisa saja perbedaan pendapat misalnya, gara-gara baju berwarna bisa berpisah, gara-gara idola yang berbeda kita bisa bercerai-berai, gara-gara perbedaan dalam hal sesuatu kita bisa. Nah, pelaksanaan ibadah haji mengajarkan kepada kita untuk menghindari hal-hal seperti itu. Gara-gara beda warna baju, lalu tidak bertegur sapa, saling bermusuhan dan lain sebagainya. Ingatlah ketika kita berpakaian ihram, ingatlah kita ketika wukuf, ingatlah kita ketika kita melempar jumrah dan lain sebagainya. Semua makna yang dari pelaksanaan ibadah haji ini memberikan nilai atau memberikan aura positif bagi kita di tanah air kita ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sadari bahwa perbedaan adalah sesuatu yang memang ada, sesuatu yang memang harus kita hadapi. Tetapi dari perbedaan itulah yang mengajarkan kita bahwa kita ini memang ditakdirkan oleh Allah antara satu dengan lain memiliki karakter masing-masing. Tidak ada orang hobinya sama semua, pasti berbeda-beda. Tidak mungkin semua manusia misalnya hobinya nyanyi semua, tidak mungkin. Pasti ada yang suka olahraga, senian dan lain sebagainya. Itulah keindahan, kehebatan Allah sebagai pencipta makhluk yang diberikan perbedaan itu. Bukan justru membuat kita berpisah, bercerai-berai, tetapi perbedaan itu justru membuat kita menjadi kuat, bersatu, padu dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini dari pelaksanaan Mutiara Pagi ini, program RRII Sanggau dan Tikung ini dengan tema hikmah di balik perjalanan ibadah haji ini. Saya ulangi lagi, hikmah pertama, pakaian ihram dari haji itu mengingatkan kepada kita, kita harus menjaga kesetaraan kita dengan sesama saudara-saudara kita. Yang kedua, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Yang ketiga adalah kita untuk meningkatkan kemampuan kita, kita harus banyak bergerak-bergerak sebagaimana sa'i yang dicontohkan oleh Siti Hajar pada waktu itu dalam rangka mencari air. Pada hari ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam. Baik ya, terima kasih nih ya Bapak ya untuk penjelasan dari tema kita pada pagi hari ini ya, hikmah di balik perjalanan ibadah haji. Nah, Pak Samad, nilai-nilai apa aja sih yang paling penting gitu ya untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita gitu ya, ataupun orang yang sudah menunaikan ibadah haji ini, Pak?
0: Baik. Orang yang telah melaksanakan ibadah haji, tentunya mereka di sana itu banyak pengalaman mereka. Bagaimana pola hidup, bagaimana karakter dari bangsa-bangsa yang lainnya. Ya. Orang Arab karakternya seperti ini, cara bicara, cara jalan dan sebagainya, orang Pakistan bagaimana. Tentu pengalaman-pengalaman mereka itu pasti akan mereka ceritakan kepada kita. Jadi, hal-hal yang dapat kita ambil dari saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, tentu mereka itu melaksanakan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi mereka. Kenapa? Mereka itu pasti telah jauh-jauh hari, bukan hanya setahun dua tahun meniatkannya. Nah, mungkin belasan tahun sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji 10-20 tahun yang lalu. Nah, artinya mereka sudah melaksanakan keinginan mereka. Tentu yang dapat kita ambil hikmah dari mereka apabila mereka telah sampai ke tanah airnya nanti adalah jangan pernah kita berhenti untuk berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu mereka sudah selesai melaksanakan ibadah haji, mereka kembali ke tanah airnya, dan mereka akan berusaha untuk menjadi haji yang mabrur, yang disebut dengan hajjum mabrur, haji yang mabrur, haji yang sukses, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ciri-cirinya ada perubahan dari mereka, dan saya yakin mereka pasti berubah, pasti akan menciptakan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita bertanya kepada mereka, kita belajar dari mereka, kesuksesan mereka untuk melaksanakan ibadah haji, persiapan mereka, mental, fisik, bahkan material sekalipun. Saya rasa itu yang dapat kita petik dari kembalinya mereka dari tanah suci Makkah.
1: Oke, berarti banyak sekali ya Pak ya, pengalamannya, membagikan pengalamannya gimana menjalankan ibadah haji ini Pak ya, selama bulan haji ini. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana juga nih dari Bapak ya, mungkin memberikan pesan ya bagi masyarakat yang belum ya berkesempatan pergi haji ya, dan pelajaran apa dari ibadah haji yang tetap bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini Pak?
0: Baik, saya yakin dan percaya, sebagaimana saya katakan tadi, seluruh umat muslim berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Cuman waktunya belum dapat dipastikan. Keinginan itu pasti ada, saya yakin. Apalagi sekarang ini ada regulasi dari Kementerian Haji dan Umroh itu tentang syarat melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah Kabupaten Sanggau ini tahun ini jumlahnya 14 orang kalau tidak salah, dibandingkan dengan tahun lalu itu 100 lebih kan. Nah, itu regulasi. Tetapi walaupun regulasi seperti itu, kita tidak harus berhenti untuk berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Itulah yang saya katakan tadi itu. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap amal itu pasti kita awali dengan niat. Tuh. Jadi saya himbau kepada kita semua, siapapun kita yang belum melaksanakan ibadah haji, berdoa, berdoa, berdoa, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau ya. Dan mohon maaf tadi kami sempat menghilang sejenak dari pendengaran Anda, ini dikarenakan ada pemadaman listrik juga ya di wilayah Sabang Merah. Dan pendengar, kita cukupkan di Mutiara Pagi pada pagi hari ini, karena selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo rencana awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Jadi pagi ini nggak ada lagi dia. Ya.
1: Oh, untuk ibu rumah tangga bermanfaat banget dengan harga segitu, sangat-sangat untung enggak.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Syarifah Dini. Berita utama. Pendengar, bazar telur murah yang digelar di Pasar Seroja Sanggau mendapat sambutan positif dari masyarakat. Program tersebut dinilai membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
3: Salah seorang warga Sanggau, Suryati, menyambut baik pelaksanaan bazar telur murah di Pasar Seroja karena dinilai membantu masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Menurutnya, harga telur yang dijual dalam bazar lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Suryati juga mengatakan, harga telur di pasaran sebelumnya mencapai sekitar Rp58.000 per krat. Selisih harga tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghemat pengeluaran rumah tangga. Ia berharap program bazar murah dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat nyata bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, untuk ibu rumah tangga bermanfaat banget dengan harga segitu, sangat-sangat untung enggak ya, untuk mencukupi sehari-hari lah. Kalau di pasar terakhir kemarin 58, kalau di sini kan kalau satu kerat kan berarti 56. Ya, maunya tuh sebulan sekali lah adanya bazar murah.
3: Suryati juga berharap pemerintah daerah dapat terus berupaya menekan harga berbagai komoditas kebutuhan pokok yang cenderung mengalami kenaikan. Menurutnya, harga beras, minyak goreng, dan sejumlah bahan pokok lainnya perlu mendapat perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tri Putri melaporkan.
2: Perum Bulog Cabang Sanggau menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk mendukung pelaksanaan pasar murah di Pasar Seroja Sanggau. Stok yang disiapkan meliputi beras SPHP, beras premium, gula, dan minyak goreng dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan perkiraan kebutuhan masyarakat.
3: Kepala Kantor Bulog Sanggau Kartika mengatakan pihaknya menyediakan stok beras SPHP sebanyak 2,5 ton. Beras premium 1 ton serta gula dan minyak goreng masing-masing 500 kg dan 500 liter untuk kegiatan pasar murah di Pasar Seroja Sanggau. Penyediaan stok tersebut disesuaikan dengan perkiraan jumlah pembeli berdasarkan pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM sebelumnya. Menurutnya, Bulog telah memperhitungkan kebutuhan masyarakat sehingga stok yang dibawa diyakini cukup untuk memenuhi permintaan selama kegiatan berlangsung. Produk yang dijual dalam pasar murah ini ditawarkan dengan harga di bawah harga pasar guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Namun, program tersebut bersifat insidental dan dilaksanakan pada momen tertentu saja.
1: Menyediakan stok beras SPHP itu 2,5 ton, beras premium itu 1 ton, minyak dan gula itu masing-masing 500 kilo untuk gula, 500 liter untuk minyak. Nah, sebenarnya sih ini kalau acara-acara GPM yang sebelumnya pun seperti ini gitu. Jadi kita pun menyesuaikan stok yang kita sediakan pun sudah memperkirakan pembelinya seperti ini gitu. Jadi insya Allah stok yang kita bawa itu cukup untuk memenuhi penjualan hari ini. Harga memang kita itu harganya memang agak di bawah harga pasar, tapi kan ini hanya sesekali ya Pak ya. Harusnya mungkin hari ini penjualan mereka mungkin agak terganggu.
3: Melalui kegiatan ini, Kartika berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok di tengah fluktuasi harga pasar. Bulog Sanggau juga berkomitmen untuk terus mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyoroti masih adanya masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sanggau, yakni mulai pukul 18 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terkait hal tersebut, Ontot juga menegaskan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan sangat membutuhkan kerjasama serta kepedulian luas dari seluruh elemen masyarakat.
4: Bupati Sanggau Yones Ontot menyoroti masih adanya masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sanggau. Padahal waktu pembuangan sampah hanya diperbolehkan mulai pukul 18.00 hingga 6.00 waktu Indonesia Barat untuk mendukung efektivitas pengangkutan oleh petugas kebersihan. Menurut Ontot, petugas kebersihan mulai bekerja sejak pagi hari untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat pada malam hingga dini hari. Karena itu, kepatuhan terhadap jadwal pembuangan sampah menjadi penting agar lingkungan tetap bersih dan tidak mengganggu proses pengangkutan. Ia menegaskan, upaya menjaga kebersihan kota Sanggau tidak hanya dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri. Peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga nyaman.
0: Jadi pagi ini, tidak ada lagi deh. Ya. Jadi pagi jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dan pagi ini petugas sudah jalan deh.
5: 18.
0: Ya, jadi ya ini juga sebenarnya tidak bisa apa kepala dinas, bisa bupati, wakil bupati bekerja sendiri, harus ada kerjasama masyarakat dengan pemerintah daerah dalam rangka bagaimana membuat Sanggau ini bersih. Tidak bisa hanya bupati, wakil bupati, kepala dinas, harus ada keikutsertaan masyarakat secara luas.
4: Dan Sontot mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat terwujudnya kota Sanggau yang bersih, sehat, dan juga tertata. Oktoferandi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengapresiasi peran para vendor ya serta Bulog yang telah mendukung penyediaan pangan dengan harga gudang dalam pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau Kubin menyampaikan subsidi biaya distribusi dari para penyedia ini sangat membantu mempermudah akses pangan murah bagi masyarakat Sanggau.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengapresiasi peran vendor serta Bulog yang turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM di Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Kubin mengatakan dukungan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah karena sebagian biaya distribusi ditanggung oleh penyedia pangan. Kubin menyampaikan pelaksanaan GPM merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sanggau, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menambahkan, kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan di Kecamatan Etikong pekan depan dengan dukungan dari Bank Indonesia. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung penyediaan pangan murah di Kabupaten Sanggau.
6: Pada prinsipnya berterima kasih pada para vendor termasuk Bulog dalam rangka penyediaan pangan murah, vendor telur juga masuk pangan murah. Dari para vendor dia bisa menjual di harga gudang dia. Nah, untuk fasilitasi untuk sampai ke kita di Sanggau itu ditanggung dianya. Ini sangat membantu. Artinya secara ekonomi akan meningkatkan daya beli bagi masyarakat. Secara ketahanan pangan, tersedia bahan pangan bagi masyarakat dan terjangkau.
4: Menurut Kubin, keberadaan GPM tidak hanya membantu menjaga keterjangkauan harga pangan, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Ia berharap kegiatan ini terus berlanjut sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Sanggau. Oktoferandi melaporkan.
2: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau Arung Safirom Untung ini membuka kegiatan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing atau APOA di Aula KPPN Sanggau untuk memperkuat pelaporan keberadaan orang asing di Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini dihadiri jajaran imigrasi Sanggau, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta pengelola hotel, penginapan, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Arung Safiro Untung mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian melalui pelaporan yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Kasubsi Penindakan Keimigrasian, Tantri Firmansyah, menyampaikan bahwa APOA ini memudahkan pelaporan orang asing secara daring sekaligus mendukung deteksi dini pelanggaran keimigrasian. Kegiatan ini juga merupakan implementasi pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang diperbarui dengan APWA sebagai sarana pelaporan digital yang terintegrasi dan efektif.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bazar telur murah ringankan beban belanja masyarakat Sanggau. Bupati Sanggau soroti warga buang sampah di luar jadwal. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.

semangat yang hendak memudar karena kita sudah merdeka. Karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Selamat pagi juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya, dan juga mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Ya, pendengar masih bersama saya Dini ya, dan juga tim Sanggau pagi ini ya.

0: juga masih akan mengupdate informasi untuk Anda pendengar ya, jelang pukul 6:30 dalam program Kabar dari Kalbar ya pendengar. Dan nanti juga akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas ya, dari Pro 1 RRI Pontianak, Sintang, Sanggau, Entikong, dan juga Sambas ya, untuk mengupdate informasi Anda di pagi hari ini. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz.
1: Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

Mendengar pukul 6 lebihnya 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar. Dan pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama berbagai informasi yang akan dihadirkan rekan-rekan kami di RRI Sintang, RRI Sambas, RRI Sanggau, dan juga RRI Pontianak. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan atau bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi ini kami juga akan hadirkan tidak hanya informasi sorotan, tapi juga kondisi terkini di daerah masing-masing, baik dari Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong, terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas. Langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Andre.
3: Selamat pagi.
1: Baik, ke Sintang dulu ya di pagi hari ini bersama dengan Asri. Selamat pagi, Asri.
3: Ya, selamat pagi, Andre dan rekan-rekan.
1: Baik, kalau di Sintang kondisinya gimana di pagi hari ini, Asri?
3: Baik, kalau di Sintang di pagi hari ini sudah tampak cerah ya, meskipun kemarin sore hingga malam juga sempat diguyur hujan dengan intensitas yang sedang, tapi di pagi hari ini sudah tampak nih mataharinya, sudah memancarkan cahayanya ini, Andre. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau di pagi hari ini masih sepi kalau di depan RRI ini sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambarannya kondisi cuaca dan juga lalu lintas di pagi hari ini dari Sintang, Asri, dan kita bergeser ke Entikong pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi, Faisal.
4: Iya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di wilayah Entikong ya, untuk pagi hari ini rekan Andre tampak cerah ya, agak sedikit berawan di wilayah perbatasan dari kemarin ya, hingga semalam juga cukup menggerahkan. Namun pada pagi hari ini sebelum KDK dimulai tadi sempat masih berkabut dan sekarang udah pudar ya kabutnya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di jalan lintas Malindo di depan studio ini tampak sangat masih lengang ya, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk kabaran dari Entikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau. Apakah sama? Dini, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Andre.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya, Dini?
5: Di Sanggau panas ya, dan hampir udah lama ya ini gak ada hujan sama sekali sampai sekarang ya, dari sebelum lebaran haji kemarin hujan. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan Sabang Merah pagi hari ini masih cukup lengang nih, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih Dini untuk informasi atau gambaran dari Sanggau yang cukup panas ya, sampai dengan hari ini masih ya di sana ya. Baik, kita geser ke Sambas. Apakah beda di sana, Sambas L? Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi Sambas, kota Sambas pagi hari ini sama dengan di Sintang ya, cukup cerah pagi hari ini. Tapi kemarin itu sore sampai mau maghrib ya, itu sempat terjadi hujan juga, lumayan sedang begitulah. Yang memang kalau dilihat beberapa hari yang lalu habis lebaran itu untuk di kota Sambas belum ada hujan, tapi kemarin sore sudah diguyur hujan, Andre.
1: Oke, baik, terima kasih El untuk gambaran dari Sambas di hari ini. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri rekan-rekan, ini terpantau cerah berawan ya. Dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga sudah mulai tampak nih ya, untuk kendaraan dan juga masyarakat yang hanya berjalan kaki dan juga bersepeda ya, di melintas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini. Baik, kita lengkapi dengan informasi sorotan ya di pagi hari ini. Kalau dari Pontianak pagi hari ini menyoroti terkait dengan pemerintah kota Pontianak yang menyiapkan, atau maksud kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan salah satu poin yang menjadi sorotan besar itu adalah besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Dan salah satu isu yang menjadi perhatian fraksi-fraksi itu adalah besarnya silpa, di mana anggaran pada APBD tahun 2025 ini menurut bahasan silpa itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kendala waktu pelaksanaan kegiatan hingga efisiensi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan juga jasa. Jadi bahasan juga menjelaskan efisiensi anggaran yang terjadi dalam proses tender itu menjadi salah satu penyumbang terbesar terbentuknya silpa. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal akibat keterbatasan waktu pada tahun anggaran berjalan. Walaupun demikian, pemerintah Kota Pontianak memastikan silpa tersebut tidak akan mengendap begitu saja dan dana yang tersisa akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung program pembangunan daerah pada tahun berikutnya dengan perencanaan yang lebih optimal dan juga tepat sasaran. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser dulu, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang yang dilaporkan tetap tumbuh positif dalam beberapa waktu terakhir. Silakan Asri.
3: Ya baik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang ini terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai di angka 6%, lebih tinggi dibanding dengan capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan menurutnya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Dan ia juga menjelaskan capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai pertumbuhan ekonomi yang positif ini juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan juga meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Dan menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan. Ini khususnya perkebunan kelapa sawit dan investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah. Demikian, Andre.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita simak informasi terkait dengan Dinas Kesehatan Sanggau yang catat demam infeksi dengue itu sampai atau mencapai 40 kasus. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
5: Ya baik Andre, ini dari Dinkes Kabupaten Sanggau yang mencatat kasus demam infeksi dengue ini mencapai 40 orang dan rincian demam dengue ini 28 orang ya, demam berdarah ya ini 11 orang serta sindrom shock dengue ini 1 orang. Dan untuk penanganan DBD ya, fogging ini bukan cara yang efektif karena fogging ini adalah tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk secara luas. Dan salah satu cara yang paling efektif yaitu dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk ya dengan cara 3M+. Dan 3M+ itu yakni menguras atau membersihkan tempat penampungan air ya seperti bak mandi secara rutin, kemudian menutup rapat-rapat tempat penyimpanan air dan juga mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang menampung air. Dan plusnya itu adalah tindakan tambahan ya, misalnya dengan memelihara ikan pemakan jentik ya, menggunakan abate, lotion anti nyamuk, kawat kasa, kelambu, tanaman pengusir nyamuk, serta menghindari menggantung pakaian. Dan Najori juga mengajak ya seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan PSN dan 3M+ secara rutin karena hal ini guna mencegah penularan dan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau dan kita bergeser dulu kita ke Sambas ya. Kita simak informasi terkait dengan harga sawit anjlok, ribuan petani Sambas minta pemerintah segera bertindak. Seperti apa informasinya El, silakan.
6: Ribuan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sambas ini menghadapi tekanan ekonomi akibat anjloknya harga tandan buah segar ataupun juga TBS sawit yang disebut ini menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir dan kondisi itu memang terjadi di tengah tingginya biaya pupuk, kemudian juga pestisida juga mengalami kenaikan, ongkos panennya juga dan biaya angkut yang tidak mengalami penurunan sehingga untuk pendapatan petani ini semakin tergerus. Seorang petani sawit di Sambas, Anton ini mengaku kalau penurunan harga TBS itu berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Dan menurutnya hasil panen sawit selama ini menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun untuk pendapatannya kini jauh berkurang karena harga jual ini terus melemah. Sementara untuk biaya produksi tetap tinggi. Sementara itu Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ataupun juga Apkasindo di Kabupaten Sambas, Abel Nus ini juga mengatakan kalau untuk keluhan petani ini terus berdatangan dalam beberapa pekan terakhir. Dan dia juga menyebutkan untuk harga TBS di tingkat petani swadaya yang menjual melalui pengepul mengalami penurunan tajam dari sekitar Rp2.700 per kilogram. Ini menjadi hanya Rp1.300 per kilogramnya hingga Rp1.800 per kilogram sejak pertengahan Mei 2026. Untuk penurunan tersebut ini juga dinilai berdampak langsung terhadap ribuan keluarga petani serta juga berpotensi melemahkan perputaran ekonomi di tingkat desa. Oleh karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah pusat tentunya untuk dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga sawit sekaligus juga menekan harga pupuk dan juga pestisida. Dan dia juga menambahkan, sawit ini bukan hanya komoditas perkebunan tetapi juga menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan, kebutuhan rumah tangga dan penggerak ekonomi masyarakat perdesaan di Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Antikong, kita akan simak informasi terkait dengan panen jagung Polsek Tayan Hulu yang mencapai 8,5 ton. Seperti apa informasinya, Faisal, silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Andre. Program ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau melalui penanaman jagung yang dikelola polisi bersama masyarakat menunjukkan capaian positif. Panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 yang dilakukan di Tayan Hulu berhasil mencapai 8,5 ton per hektar. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi mengungkapkan panen jagung dilaksanakan di Dusun Barage, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu. Dari total luas tanam 2 hektar, hasil panen hasil penimbangan awal mencapai 17 ton jagung. Kemudian disampaikannya, jagung yang dipanen saat ini merupakan hasil penanaman pada bulan Februari. Sementara kegiatan panen melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, kepolisian, penyuluh pertanian hingga masyarakat. Kapolsek menjelaskan, untuk memastikan tingkat produktivitas lahan, tim Balai Penyuluhan Pertanian melakukan pengukuran menggunakan metode ubinan pada beberapa titik sampel. Hasil pengukuran menunjukkan berat tongkol jagung basah mencapai 5 kg dan 6 kg pada masing-masing titik sampel. Sementara dari hasil tersebut diperoleh rata-rata produksi sebesar 5,33 kg per ubinan. Berdasarkan standar perhitungan pertanian, angka tersebut setara dengan produktivitas sekitar 8,5 ton per hektar, yang kemudian menghasilkan estimasi total panen sebesar 17 ton dari luas lahan 2 hektar. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi berikutnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
7: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
9: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no!
11: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
12: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Kembali mendengar masih di Kabar Radio Kalbar, dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini untuk ruang dengar Anda. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sintang siapkan sanitary landfill dan targetkan TPA lama ditutup pada Agustus 2026. Seperti apa informasinya, Astri? Silakan.
1: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, yang mana pemerintah Kabupaten Sintang ini sudah mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem yang lebih baik setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di Sintang. Dan penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada Pemkab Sintang terkait dengan pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau oven dumping. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan menutup TPA Nenak paling lambat ini pada Agustus 2026. Meski demikian, Pemkab Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan, dan ini salah satunya dengan menerapkan sistem sanitary landfill di kawasan TPA Nenak yang sama dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia. Menurut Kartius, sistem tersebut berbeda dengan metode yang selama ini digunakan. Sampah yang baru diangkut nantinya tidak lagi dibuang secara terbuka, melainkan ditempatkan ke dalam lubang khusus, kemudian ditimbun secara berkala sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan. Dan sementara itu, tumpukan sampah yang sudah berada di TPA lama nantinya akan tetap ditangani secara bertahap, dan pemerintah Kabupaten Sintang bahkan ini berencana membeli insinerator ya pada tahun depan, tentunya untuk membantu mengurangi volume sampah yang telah menumpuk. Demikian Andre, informasi kedua dari Sintang.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Entikong, kita akan simak informasi terkait dengan PMI Sanggau terapkan standar nasional pengelolaan, maksud kami pengelolaan daerah. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Oke, Andre, PMI Kabupaten Sanggau mulai menerapkan standar nasional pengelolaan daerah yang ditetapkan melalui kebijakan PMI Pusat dan Kementerian Kesehatan. Kepala UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Ekslasia menyampaikan, salah satu implementasinya adalah penggunaan metode semi-luminance immunoassay atau disingkat CLIA dalam pemeriksaan darah donor. Kemudian menurut Dr. Yuli, kedua kebijakan tersebut mengamanatkan peningkatan mutu pengolahan darah, khususnya pada proses uji saring infeksi menular melalui transfusi darah. Karena itu, seluruh unit donor darah PMI, termasuk di Kabupaten Sanggau, diwajibkan menyesuaikan standar pelayanan yang berlaku secara nasional. Ia juga menjelaskan UDD PMI Kabupaten Sanggau telah memulai penerapan metode CLIA sejak tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memenuhi standar tersebut. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi infeksi menular yang berpotensi ditularkan melalui transfusi darah dengan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Menurut Dr. Yuli, metode CLIA menggantikan penggunaan rapid test yang sebelumnya digunakan dalam proses screening darah donor. Dengan dukungan mesin pemeriksaan, hasil pengujian menjadi lebih akurat dibandingkan metode yang mengandalkan pembacaan visual. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Sambas tekankan pelayanan admin duk cepat dan bebas pungli. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Bupati Sambas Satono ini mengingatkan kepada aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus mewujudkan data kependudukan yang akurat serta memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan juga bebas dari pungutan liar dalam bentuk apapun. Hal tersebut disampaikannya saat membuka sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan yang digelar oleh Disdukcapil Kabupaten Sambas bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sambas. Dan menurut Bupati Sambas Satono, untuk pelayanan administrasi kependudukan yang transparan dan juga berkualitas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia juga menegaskan bahwa dokumen kependudukan memiliki peranan penting karena menjadi dasar dalam berbagai layanan publik dan program pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya masyarakat ini diharapkan untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid agar memudahkan akses terhadap berbagai pelayanan. Lebih lanjut, dia juga meminta kepada Disdukcapil Kabupaten Sambas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mendukung tertib administrasi kependudukan di daerah. Selain itu, Bupati Sambas juga memberikan apresiasi kepada TPPKK Kabupaten Sambas yang dinilai aktif mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Dia juga menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan yang tertib dan akurat. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas L. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau, kita simak informasi terkait dengan Bupati Sanggau. Pastikan bank tanah tak hilangkan hak warga. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
4: Ya, ini pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan program bank tanah ini tidak menghilang hak masyarakat atas tanah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sanggau Yohanes Ontot ya, menyusul munculnya berbagai pertanyaan warga terkait status kepemilikan lahan dalam program tersebut. Karena menurut Yohanes, ya, sejumlah informasi yang beredar di masyarakat juga perlu diluruskan melalui penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Dan ia menilai masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang akurat agar tidak muncul persepsi yang keliru terkait tujuan program bank tanah. Nah, pemerintah daerah juga mendorong tim bank tanah ya untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat, khususnya di desa-desa yang menjadi lokasi program. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian informasi terkait mekanisme dan manfaat program. Nah, untuk menjelaskan salah satu tujuan program bank tanah ya, ini adalah menjaga penggunaan lahan agar tetap sesuai peruntukannya. Pemerintah juga berupaya mengantisipasi alih fungsi ya maupun peralihan kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau dan Pontianak melengkapi di pagi hari ini terkait dengan informasi sorotan di mana Pontianak menyoroti terkait dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang mempercepat sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha guna mendukung penerapan sertifikasi halal di Kalimantan Barat. Dan di sini menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, yang menegaskan bahwa pentingnya percepatan sertifikasi halal ini bagi pelaku, maksud kami pelaku usaha di Kalimantan Barat, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Dan menurutnya sertifikasi halal ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi standar mutu dan strategi meningkatkan daya saing produk di pasaran. Dan ia menilai label halal itu sendiri menjadi jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan Muhajirin juga menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi UMKM yang besar, sehingga diperlukan percepatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak untuk melengkapi di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya sudah menyampaikan informasi. Terima kasih Asri yang ada di Sintang.
1: Ya baik, terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Baik, dan juga Dini yang ada di Sanggau, terima kasih.
4: Terima kasih, Andre.
0: Dan juga El yang ada di Sambas, terima kasih, El.
3: Terima kasih kembali, Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan.
2: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Kurwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tadi kita sudah dengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan dari rekan-rekan kami di RRI Pontianak, RRI Sambas, RRI Sintang, dan juga RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 tepat waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dalam Warta Sentral ya pendengar, yang kita akan bergabung bersama Pro 3 RI Jaringan Berita Nasional. Kemudian dilanjutkan pukul 7.30 kita akan relay ke Sanggau dalam Opini Publik hingga pukul 8 ya. Kemudian di pukul 8 hingga pukul 9 nanti kita akan tetap relay ke Sanggau dalam program Sanggau Menyapa. Dan pendengar, kami juga ingin menginformasikan kondisi cuaca terkini di wilayah perbatasan. Tampak sinar matahari bersinar cukup cerah ya di pagi hari ini pendengar. Namun jika melihat ke langit itu kayaknya masih ada awan tipis-tipis ya pendengar. Dan kami juga mengimbau untuk Anda yang beraktivitas atau yang sudah beraktivitas ya dari subuh tadi ya, biasanya bapak ibu tani yang sudah di lahan, tetap semangat beraktivitasnya. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami atau baru memulai aktivitas ya, karena sudah hampir pukul 7 ini, pastinya tetap semangat dan juga untuk bersama kita memperhatikan pola kesehatan dan juga pola makan ya pendengar. Karena di wilayah perbatasan beberapa hari belakangan ini cuacanya cukup membuat gerah ya, cukup membuat berkeringat juga. Jadi untuk mengkonsumsi air putih jangan sampai kekurangan ya pendengar, takutnya dehidrasi. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.
7: Satu 99,9 MHz RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.